Agar agak anak lain nain, nyonya jitan, al tiket tiket number six ay, al tiket tiket number six ay, kimi tersoko, donya neti agat tadi, donya neti agat, *274# ticket number six, border number 160,000.

0: tutuwewe. Aganye chita kekonan ya, aganye chita yang tiketit kekonan. Tiketin nambah ta, tiketin nambah 6. Chita ni wendiak poda, ni 160,000. Aganye kekonan, aganye kekonan dadi. Kan we choice, kan nyo goito poda. Anya goito poda, chita nata ni kuren kirui. Kita ni guru yang kirui. Arab kirui. Arab kirui. Kirui. Kita ni guru yang kirui. Arab kirui. Kirui? Mr. Kirui? Eh, Kirui? Gegetina. Kirui? Anyi yo me biru one ane ne biru kirei ane ne biru.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.

0: Chitonato negure miga kiget miga rap kiget miga kiget nafa 467. Congratulations miga kibatini kiba 45,000 miga sogimache biga tenyo kima big tisabay kaginyeru big somok kima big 7 kima big 7 star 274 hash. Ticket number one. Star 274 hash. Ticket number one. Give my big 7. Touch FM, hello, good morning.
1: Bana.
0: Yo.
1: Kamu de bunyo.
0: Kuria SMS.
1: Awe di kanyone.
0: Awe iwe mana ginyone.
1: Kigone chaka to mawe ta agewe.
0: Kichami na geche gib kuria.
1: Yo ne ti chusi touch FM de bunyo.
0: Kabisa, kungwe kabisa. Kichami na geche ng nabaman.
1: Lakini mtu gani?
0: Awe mi betu ni kibaru na nyageche gile kichami kabisa. Naminye si mungu.
1: Nanyo munga.
0: Mabata ngi pisi nea. Jam big nea.
1: Oh, nyungi ka.
0: Uga stoma kea.
1: Kachua kia banta de misi ya chogwe.
0: Si mua wani nye. Sige ngalal. Mua isi anam si mui.
1: Ama cha nyungi kwa saka tugi pokin. Nye kwa saka tugi chuka tugi pokin kata sa?
0: Yes.
1: Aka ingana nyange si loga dhul kebo ke penten kebo koroi tisi nintoi kebo kweli ngabi le kebo
0: kebo in.
1: Bagi sabi, aku lah bawa mereka pinmo.
0: Yes.
1: Betul dengan ujian jurus kianik tu, kita berpendan dengan varian cakap.
0: Yes.
1: Kita berpendan jurus langat, agar varian betul langat. Abang ini juga tu yang aku rujuk dengan varian cakap.
0: Kungku yang kapisa.
1: Tunggu ni lagi awet di kau ni orang Korea.
0: SMS. Kungku bisa kurus tiada nanti tunggai. Kipseng gue negi tiada ngap kormom. Vulcos Bell Churches of Kenya. Kundo china rap sige mwenyewe. Eh? Mwalimu. Director. Jamge director.

0: chekiyoe.
1: Kap ndegeishiata.
0: Susi, makoi inget ine ngapa kase biik chechang kolen motom koiwek president, lanu ko koiwek kasit Paul Kipronorono.
1: Ama atebe.
0: Paul Kipronorono ko ngo?
1: Ko ngo? Koimache nyukuchut kora president agrikacha omitita nikikileweni?
0: Paul Kipronorono ko boitiot nebo president. Ngapi kasi itakulu tom koiwek president, lanu ko koiwek atejorate nwek Davis Chirichiri. Itebe gilejigei.
1: Chirichira president ko ngo?
0: Chirichira president ko ngo? Tom koiwek president, lakini ko nyukutar boibariet murugomen ngolim bail Giyom Marakwet. Murugomen ko ngo? Tom koiwek president, lakini tom kero kapsa sekta na patan mengalai kapsa omanet. Tukuk chata chukuromen kut miseng.
1: Chukuromen?
0: Kaupat biga pariet ap kalenjin susi. Ya tom kemire sokot anam kemwa ngalek chata chukuromen kut miseng.
1: Kemwa emwa itang konduinde.
0: Komeje kipkat koro gilei. Parabarosie kungu nangi ngi olimbarande kumi tore nangi boyo loso sumaki. Nigi ma kiai biye chakote kasarta nabo mwishimu uru kanyata. Lakini uru na ugejo. Nando gomu mita president. Nando gomu mita president guna arab ruto.
1: Kutumyen.
0: Kika saat kini gomu mita mesisi nabo mwishimu angong. Kolorana boyin.
1: Chepole.
0: Chepole. Agui
1: digiri. Agui digiri.
0: Agui digiri. Kuma meja agot ke lakangye ni. Magi meja kaya ngelega berkapetik. Meja ke pal asige to anelio.
1: Nempia. Nempia.
0: So ku. Kujata kesamu tuku kita cikigero kubai sioni kita je meeting engkau serikali itu nato kagiro angela kapukado kita kumuawi kita jaja pika perubatan kagak awe kita kumu agora renin kohendo counting apa kerisjo
1: engkau
0: eh volume aku bayi itu kumelin shillings sasam melin shillings sama kesit 140 120 shillings over 100 shillings ada bejita kalau ji ara majas guna gelia
1: kiliane
0: amu magu kita bi ona status quo lazima magu keep gat kile nene gihai sige jeng solution suka bi tki nyoro gando indet lakini susi yaga yune ma tsam yaga itubune
1: sa
0: yaga itubune olimba bi kuma go migi ne mwa
1: yu ya ni bi bi ite ite ne te mwa ne
0: parji ge jitu kuluguna go konyo oleta nyo
1: tanyo serikali turi
0: kaki kitu na pamana susi ko gi ne une Gungi cakando ikimite engkuri jatuh cik kelewen akce kiri kuaj peraimu keng seragali kui pi cintenda iya benda kui pi kut mising cincin dosa keraya
1: engalaga kagua tutuki agi ngalalet
0: awas ngalalet
1: nemuai bi
0: awas tu jatuh cuman cingge kabitas kecium kau kita ngimuai
1: agi som kita kandui dong kau ikut nak tugu kyo gelincok kuaj ciraya mati kui priority kui gini kui priority korang kumu anjing
0: aje nata negara orang
1: kau anata ting derere arab meli kina macam korang apa kau ko kau gelincok cuci kisahju kuendi kandui ente tapi metul limba rift
0: valley
1: limba south rift pomet kiricho lamba pure itu kat kaya itu lamba kiricho kip kelian ni no ko kau macam kisom kicu kel aje entahko acun ni nega muget Kuwa jinna ga muget ko somi gitu ko mingine tapke. Kondoi chu chumingo jiro tugul. Ngo tabotyo. Agenget ke lenguna ngile timun. Kime represente pichana. Mwango lion nei me pichana. Ago majita ne ko gilewe ne ko nyugo chiri nende. Kenya ga nam gele chebiose. Onget boyon. Onget yebioso. Ko represente gele de bacheda ibornuti ko onget kilatis. Ko mwango lion. Kondoi chu Kumujo orang bukan golian juga orang gantung ini tapi ah mungkin umi olimpik orang orangnya. Kau kaya teraginya. Nah tanu guru. So ame cek itu ni timun awak itu itu big mu cek ni ni cipta ni guru fikta cipta ni guru alfos cipta ni guru maritim akita na tanu guru Diana akita ni guru Betuel. Jadi tanu kau mungkin nyuruh cek kau beli dia tanu bagi batinik nampak silingi cek 45,000 entik entik number one. Atau esok timun ame cek ame bukan kaya tulamnya yuta stagos toikyo tetutian esok kau nampak sutun. Come on. Come on.

0: Mamakan matukan tegeri, aku untuk matukan nyuruh nugu nugu nyuruh bandek. Aku mara aku mite amune. Lagi nongke bayi sih korang bejat abah rob tak ya gol. Tukuk cakap coba mara gora kenongin coba itu sih kengirin. Asal aku bikin tarik tiga mutu aden. Gua kangku ingi bola bampar. Gua kaya golung gue. Igolung gue ibu pasiru ibu kubano. Ialde ibu gune ibut. Mara cukup tapa bandek. I replace ni bandek coto. Akeh testai. Mat ke testai aku mising kini nanti kiai terob ta. Mite dikiri kau nak aku mising. Kini gelugu muka mite terob ta. Kini gelugu mite kemeut. Lagi nugu kena gile kumu guru bone kumu golung uang nengi. Kau kela mahal, engkau jangan yang solution. Asmat kau meh robet, engkau jangan solution. Asmat kau nama ikut mesing nyalil dah kia ini. Ya jaga jangan solution engkau guni. Asal kau tiba di tahu tarik kamu tua ini tu, agak betah kura, kita stay ku engkau petu tak ketol. Kali besarnya, kita pergi tap kalian jin ramai. Macam jaga betah tu tiada nasi tu, kau malah just straight. Abu, amat je kita orang itu murni nanti empat tu tapra nih. Jadi nanti naga kangaral kabisa. Kondere engyum, aku murni dana aku kama aku lagi meeting. Kabiu gua ini, nanti kita gure brother in law. Mure nani kogiga kirekut mising kule kiamege kutaret gijana yandani chichikuwe kashite enge agenge mbayi tau nishe kuta jibaye meta ap Kenya kukango taj kutu mising brada inlo inenyinati kukuru kwenye olimba olimba taun kutu kukere kule ngoyamege weri kwa ka asupai baishi unike jota kibaye uneke aga supporten chichikijana yandani kuchi inenjame kwa baishi unike jota kibaye uneke kipko yo chichichi ine karajit nukijube bigi bigi siek enggak enggak gua kuat ini coba limbaga, kau jumpa apa sah, aguri pasak bayi gak jangan jangan, kawasi nak buat dani, kani gimut kos cici, ibkotar kuliban cici, kuli juga, mama jaga jalan, jangan jangan enggak apa, kini kita bengkau nyuk bayi gak jangan jangan, kau ngerti aku, lagi ni kira guru mitem betul tapran cici, tapi kita bukan jin. Kono wao jana janda ni su kona magor natet akan kona magor natet kumamiji magingi gelebano jiji gingi gitu gelebaga apkuin baga banum jiji jana janda ni migui kini kau ribit betapa ni tapi kita kalian jin kona kena su kualda tu gabi ya nengku nyuwun betapa jita biki biki ku awayat ke nengku gelebam mana ibko ibkualda awayat ke kona tuh jauh jo udah tunggu babi anum kau ngelal jumbre nani jita apkui gule jin tapi ngelal jiji jana janda dengku ngetemu kagara neman jiji ingin kau jauh bin pergi pergi sih, enggan kau itu kau tuh jekai enggol ya bin encourage. Lagi ni kagau na menyungku bin itu kalau jijau leji enggut terus ni kaya ngalang. Kasar tanah kita mungkin ngalang ji. Misal kita jangan janda ni. Ibu kau pun pun boyot kai bana Bruce garibu. Ya garibu sana.
1: Yes.
0: Mia esan ngalang apa jangan janda ni. Kau juga sama mungkin main yo.
1: Imal.
0: Kajana janda kau gurumi kabesa. Kau enggut terus enggak wirtan garib. Urine berada inlo enggulung mangu.
1: Santana.
0: Santana. Nanya ite. Nanya ite ni top jiji. Nego ni gua tu bingu. Untuk orang nam, kejana itu orang nam berjalan nego lengko kasihkan lagi. Tapi kuleng korak ni hari gua ini situ ini. Nego tu gua kemingke jen. Makai kasakut karena engis tu. Iqbal dah jiji kuai guys grab. Kuleng tu korak jiji la bumbar la. Anggi ke palmu ke getar. Anggi kule ku niak kat dia. Abis ku ini dah jiji. Kuai kule jang balda we kengke dah naja nemu ke. Ang balda we biasa ni. Ang balda we gi barabuan. Aa naga si jiji. Kule jiji jang. Jangan dah gua mita garaj. Kau gua mita. Kita gua mita betapran bana Bruce kau ini. Kan ada sebab kita begini begin. Kau lihat kata beri-beri, anangge pare, anangge kita higi agak tu kau lihat kimiuti na segarik. Kaya nama es, anak kata kau ni jitu nukai ibu jorin. Amati ibu itu kalau sih juga mata ibu aku ni. Lagi nak kaya nama jijiban Bruce kau hege, bega aku urabin cebios set jitu jangun agak jana iya dani. Kau lihat ni kibin jor setin kijana iya. Ini ni kimiuti ita mingkayu. Aku ni rezeki jebot, aku tuh noe. Angji jangan dah mukul elda. Macam jangan yang indah jita gus. Lepas kau lagi kita begi begi saja.
1: Kamu aku tuarat tu.
0: Kamu juga tuarat kau lihat. Mawalak sabi itu aku sokwa lagi nolim baga. Dan dihiri le, aku rumi kabisa. Kejana janda ni, aku rumi tu aja kain bambuju. Kau lihat juga ini, ini yang kita tangga janda ni. Lepas kau ni tu cuit tu kuljo. Guna aku baga aku misi ke tu kulilah. Aku ni rezeki juga tu le. Kios kia ini makosa, terus kia lele. Aku terus nyalam aku mahu nyai tini sejun juga. Kau mahu aku ni, kule jah ane ni kaya ni jorsi jiji. Kini itu jiji kau mahu jorsi. Kini itu melayan dom kejora kengguai nyu. Lagi nak amu itai nebamu ke? Amu itai nebantis yot. Amu itai nebarabuanik. Amu itai nebarno kyo? Karena itu kimi terus itu.
1: Jadi kuala gatar.
0: Ahi kuala gatar. Agam manu kilo ni ni kau gurumi panah berusku tu ma tu cep jauh setap cici kau besar mama tu mama ngeliaga tukul aku gurumi ni ngalali ejen kau ejen mak aku makasih neten doa bikin jamui ngabi lele kita ada cita kau kita ada tu ibsiambu tu kita ada cita kau sab jambu tu ngurum jebutian ni kau nyonya jingga ngurum suruh ni mata tisu Origin Magas.
1: Gorong Gabesa.
0: Mhm. Yes, mesi get kemwaje ngalion atakata wese mitagunye.
1: Amigo mye Gabesa gila sugi to richo vana ka ribe got kingen tike mige chamega ge mige bye bye.
0: Nata na pamana Gabesa.
1: Agere kityo ka longu wewe ginyo sio.
0: Ye mama mnyeo.
1: Yes.
0: Bage gu bayi zimele kitu bate lele.
1: Mege gu tasume.
0: Ajiga. Gu ge tip gu data mari gu ge mit kona. Yes, kimese sore kita jana mbetu tabani karibu ngi bayi shede ga yata genga genga agere vike janga Gabesa jaga zula inda. Ngele ngap kore taka bana blues ko mara gigo. Maybe kiki kau jenah getarat kau ni tu. Kau yang tujuh bano kau langge, kau limba gap kau langge, apa gap kau?
2: Oh, muna bayi sejuk.
0: Jamge.
2: Aiyah, ini yang gere nyuna ni. Nyuna limba kau ini. Lewu angkak halal wiri, tu om tinggal lekor aje kau itu je biasa kau wiri. Kau kau cint, cutup je enggak, yang kau lelul, kuni. Kamun, tu ibarat naik lini, nak ini aku lenjing, kibeh nete jana ya, aku ummi gumni, aje wey, mana ni kau wey, so longgar ke?
0: Longgar mising, gue mising gue longgar, gue limba gap ke, terus kena balik dah.
3: Kamun masing dah tua muka.
0: Yang ke terus?
3: Ewan, si mungkin lagi cara yang anda ngingin nyobrus, si mungkin lagi suara kotornya yang anda rai lenda. Tiada lelu boleh engkau tak ceroi gitu kan? Kalain, kan ni kak kangetin, tu nyai tiennya nak gule nengku non. Kole na na mesti si nyai tienni nengku ni. Neka si tienni semua seri, tiada semua seri sister anda. Amur itu uge lenda kau sister tak cici ni semua mesti sih. Aya, kubagi nasi ni dia, you kasih tahu, uta mungkin kita cici ngoleh cici, kau cuma kasih siaga, kau ngoleh nanti training. Kau nak kau cuma tunggu pilih siaga, kau cuma ne. Kau nak apa itu utman? Ya ni, kau lama isobet, ini aku rasa iwe tegasi lo. Aku nak kau pada kerja ni, stroke kita kiri uzi, tergar nasi kiri miolon itu. Kau pada kerja ni, long kiri uzi ta. Ai ni nanti je cakap tu jangan lenyok lenji si ki nete jose, kira ni nete jose tanagi kia ya kaya kita ni bara, ya anda mesti kau tu biasa kau tinggal, kau tu biasa kau ni bilu bara esok kau turi, mana kau cik kau tu tak kau itu bara, oh kau ni bara kau tu, kira ama mau nang kira, ngerti si si kita ada tiga, lagi nuan deh kia jangan kau buka, deh kia kau buka, abis ni you know tin lagi lebi juga kira, cuma kini lebi juga be. Kima agak setabet kia, lagi ni gosip kecuba wanita kia jodoh setici, aku kira orang kau kira yoi, biki siang negeri lesio, ini aku cakap kau bilai tage, lagi ni agak kecuba kebunnya woi ne aja biki tak cita aku cerki ne agak orang akwal dah, aku nanti cita gini nase, biki, kira woi aku bapa kau ini ngai kene gonggong music.
0: Gonggong misin, beriskan gulimba lel dah. Tlagan ni min mal bana beruskan mungkin lagi jita cuci kesuka bih kebe soko ingke guni. Malu suka bih tega tu ikan atau mite soko. Nama tiang dia tu ikan mite soko suka bih te naik ikan atau negara stai. Ya ika sahne ruben arah muda sil joge.
4: Angusome. Saya boleh jadi tap calling ji. Anu tu boleh lomi segangnya ti. Amat jolly seandainan gonggong entarit ti negi kita arit ti. Yang itu ni mu, kiri cingin ni sebab, amun ni, kiri tarik itu ni, amun gaya ini ni, kiri tarik ini, kawus agaknya ini tu, yang tu biasa arah kuaiga si, kau gaya ini ni, amun mau kita buta apa coba, kalau ini ente nengke kuai, amar kuteng ke gaya ini ente, kuma mit tengke ni tinge, kiri ini tijuan kasi, aku ikan naik kasi, tuwe yang tu nengin biasa arah nengin. Konam ngalek kiki negen, konam gue hati hati tu gugabi kulionji, uban daging teta barang gue tilai itu dah, orang gue tilu ini, orang gue tilu sahur dia, ya nama gue dia gue magang otari, uman orang otari gue, mabat tinggi kiki tinggi ni sebab ini gue mien nai, gue beror ni ngalek kiki, orang ngangai si, nyai te ni sebab ni gue lenjing gue rain, lagi ni te laku nyonin, curse. Kita ke orang tua cerita gigi ni tu jual sahaja gigi kecil yang kita beli. Kita urus silau kita sini yang guari ni. Kau mesin
0: silau ke? Tengok limba. Kau semua mama Ellen. Enggak punya mama Ellen.
5: Kamu ke? Duma nak plus.
0: Kamu ke?
5: Ile kikotap eng kipsabanut koibe beek ibak bichon. Kinomoche asom asikobit kotiagak chichon. Kikiyai nemye oo kiriyai kabisa nge Jehova kabisa. Lakini ya chepyosengung itinye ngalechu. Amache ibarchigee iyee mongu chichon en jela. Ak itetae kabisa baka konywa. Ngot komi botoiten ngung ak pokerungung ko chekosin. Makorotwe chon changilisye chon ile machorik ak ichek. Itite ile kirai nekiomuche. Ako ii, korogo nokai lakwe ngwo. Asioker ak okwe. Matarot betusiek oeng kinyo kenam any kora kokakoyai any kit neu. Nekiwonote koron ak kebir any kwakonam any ichechun kole ha kimokokenu sandanini tiage. Kiriyai nemye okiriun neunekuk kikotoretin Jehova iyochi nemye. Chamwan itimon ak Bruce amwa pole en chepyosani kokakikonok kobwa yon tomo amwa kii en kapap onya. Kotap otieni ak lookap otieni. Kisore rap otieni. Sikonori korun. Amache ale kaptolil tugul mutyo mising. Mutyo en kobetet ab otieni. Eye koro. Ongotoret en Jehova ak kokonech kalye.
0: Ongomiso mamelen. En olimbo. Jebuna. Chitab ndegeit jobe ya rama tae.
6: Yamge. Dinge da Bruce.
0: Yamge.
1: Yamge jerikonda.
0: Kale wero kuru nancharge. Nito goyi ni muna nagay nanyo.
6: Kangeti we tinge tama ibe siang ale juna bondo no mi yo kangeti tama nango go ngeti suzi go baga studio go de tienda e agwa ko londo moitu ko tieni cheri konda o de ni zero ne jugondera a go jam go ga ine tu kangeti
1: internet ko blali we aitar
6: o
1: Abang blali gaitar.
0: Oi.
6: Tinga. Abang wogi tu tu mau pergi anak aku sama engkau cara boleh guna apa wapurang ni apa tu lenggu anak mai itu ka mai je guru. Okay, sah okay benar ni. Kami cakap ikut orang gaya ira. Alai gue umur saya jaga semzuri. Mau berurut jep tak ya? Kau tarik tinjau apa besar? Kiri bar gigi tak, lagi nama dah jiriot. Kiri lagi gaya sebab kau tarik tengah agen sebab nama itu tak ada tu. Kongo tega ngonan jorse nyin ko kanege awa nyigere betusiek tuten ilase gelenjin choma ile nda jorse to jorse panano dindi nyo gita aya anani jor tu gabi ko gita non inda bi sagani age bare gegeri ni law sagani ko gre gije yega yitu yage nyenu non gige goni ngam nate ne to yame jota mucho Kosai kata mangko jehu, kosai kata namko jehu, kuba ne jor seta jogi gini net. Agi ngah jaga dana di baga jauh ini ngalai jauh ni ayat ni orang bohiro. Baga itu juga, ima ke kosu ko nguang dugu manye, mami biki aga asih tengok nguang ini. Ni ke jauh bawah tengok mimi wasa tapak jauh mesin, ani jadi tarik tengok mesin kuliah. Jauh tu jauh jaga itu uang gini wisakin dah. Oga disi.
0: Gogo miseng jitabinde gitu berira mutai lagi ni nepa na bus ga glejin ki mita soko na tebi to kabisa na gona to ne meje ga tu mbe tutabran si sikki bara ina na ta nagararan ingile ga ibatu glejin soko na tarabe tutabran go soko kabisa na to ure soko murwa ago in soko na tarmi to bana bruska request in beke janga kabisa ki go school fees na go school fees ago school fees mi to go 75,000 Kenyan shillings Ingiri lengo kumi kena kararan barang brusko ini usukus cicitu berainda betul tabrane usik kabisa usukus cita sugul walaupun jep kondo malu gaya kerja sugul agung gaya kerja sugul kami jitu nyisiro balance kini atau demi jaya nyobain brusko tiket siakat jemi itu ko tiket siakat jemi itu ko siak taman aksom kucinege tiket siakat 13 nato demi jaya kono berainda betul tabrane lagi gitu dalu gitu orang *274# *274# Yes, aku jitu soko mbetu tabrani ina ile itinye nafasi na watanagarara ni jitu soko ya gita sitaye *274# *274# tiljigeti katishek ayeng akuni umakimija ya gari tejingile rafisha kiba school fees umakitinga jitu unkabesa nafasi na wabwana Bruce
1: umakimati ya gari tenchi sana kile tika siya tachemi yotinge
0: tika siya kiyoto jemi itu kowakilechin tiketishek chemite ko tamanak somok kitchenege.
1: Ako chitugul itile tiketishek aeng.
0: Tiketishek aeng
1: kitchenege. Tiketishek aeng choko konin school fees en betutab rani. Mwangan wale imena esiro rakine unmutenege erlainda. Ako in kanye chitugul navas turgi gochi. Yes, kagilen chitun soko til tiketit kogebe the star 274, star 275, star 274. Chitun soko til tiketit Hega sagane Wesley and Jungle Wesley?
0: Wesley.
7: Bruce, sakto malo mune.
0: Chamge Wesley.
7: Ale ranga mila nyam kumi chawe. Oi to turge namu. Gu, turi chilai. Muna mun bitu au ma mule lo bitu. Pa u mila no nam. Ai ni. Amo ale ranga ranga le ponges. Empai jemu ngia. Itu kos cita, karena bukannya tunggu gua atas hari putar kerja apa? Kui bukti aja, kui gua ada kui juga kan? Kui karno yang ka, kui mana yang ka ulan, kubur bereng ka? Anjing demi orang yang ini tu curi, kima arum lupa curi, ini tu curi, kima kas ke umur tu, asinnya di le lagi curi tak kui baju, aku muat kau ni terlucu, aku muat. Tu mau aku baru mau kau ni sana ni kau tarik pelik ni, aku kau kusabagin ni, aku boleh ni lagi ni tu jor set, aku awak ni cung kau besar, aku mau lihat, aku awak ni kulen ni kuah, aku kasih nama, aku kasih, betul betul tu kau ni ni kita asal ni, siapa kasih nama, ni baru lagi orang ni pelik aku ni jor set, jor set kau ni dia ni tu tak kuat, kuat tengah leh, kuat tengah jauh jauh kita, apa yang nama kita ni lagi jor ni, ini ni bagi lemah jor. Ayo tu kini baru macam mana? Namu aku, mesra ugiye ni ana. Wei rasa itu, wei orang kau mengkiki nama tetangga ni. Baru kita hari tu makan ini ni boleh mu. Aku ni mesti jemput tu. Ini kau mengni nak pakai ni anak betul kalau jauh tu gini. Ini baru dia ni kau ni tu tu nama.
0: Ongkai misang, ongkai misang, Wesley. Mana kiki tabrang kiki?
8: Nemnye bermari. Angnya itu, angnya tin, tangkap. Kali ini nyawa sini lagi leh ini nyawa gede je. Kiko u nahu tuero angka fasa. Kali lengan nama ini berus. Kali lengan ni kat kari turi itu tak. Kali mami dia ni kau kau. Ibu angin lepas kau ke tu leh ni. Kau kau antai mami dia. Tahu ikut. Ya kita nahu angka fasa. Undah undah teh teh kaki je. Lagi salisi hati. Aku gebar gaya kali mami rangja tak. Oh kau mami marah ni bului leh. Mami ni bului ni. Ani ni kau kaki ibu. On. Apa aku kau ini? Bagaimana orang kara? Ibu kita bayi sih, ibu bayi sih, ibu tu gugu, jadi bayi sih, kotor orang ini le. Cakap ngerti tiba kena bapa, agi mua, agi bukan. Cuba lu cakap ni gugu, nama jangan tanah gigi. Gombal lagi,
0: nangkita. Gombal misang. Merangi, engkau bapa sana itu lagi, bukan berus kengkila agi bukan. Tengah cakap di bawah school fees yang juga besar. Cita agi kenapa? Nanti nak agak bintang lah, terus kaliar terus pergi. Cita agi kenapa? Agak misang, nanti nak gugur. Yes, gure Joseph tay good.
1: Ako kagi yo chichi tugo.
0: Kagi yo chichi tugo na fast. Numai gerta jaga tugo kabisa. Agle chichi tugo na magati dalung tugo na *274#.
9: I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. I thought it was a good thing. Cita ini nampak begitu tapi cita ini lenda tasting, mara game ini silap buat ini tasting, naga bahannya macam cebol, tak ada gerim pesio, koi naik lebih tujuh kuartam, kat tu orang itu nuzbijong, kenapa pun bujang erat, pele biko jibabe kibikityo laki utu ulongi ngalole kingalega lawa ake pele makararan chuzi jita ake tuku nondi nombe kitab jita ntumane kuu iripke kukui misi kotokye biyosene kile Florence wei Florence Marzo iko tini wafisa mama no
0: ngongoshi ngongoshi Florence
1: ya sakana ya Joyce
0: Joyce nabukab jarire
10: awatok rus aktin
0: ya jamge jamge Joyce
9: Karibu sana kira unwe sili izo mkwala kika lume wa zome la hini kula hini kwa rotele otorbi chwe konga se karibu mle kwe ungo ura mwa na jes
0: ungo ura mwa na jes
1: kwa Thomas
0: nabwa itap sili kwe
11: yes tumbo na kuru siyamge paise chu
0: jamge
11: iye karangasi mwangwe ki utore furu diye tinge wola mwe ki loko tui tumbo na ki na kuru loko ku utore te chen eni kipindi ni basu tunwe nabwa nko yin kama jua lejiwe ron ama isipi junta hii kichana antara nangati hii kwa kwa wicho wicho lono kereka agai Bruce kereka agane ni kwa wikipikis nambia upoko polkora hii nguili tu agite kwa kwalda aku ndi unewa skora kukerka kwa rota wala ni kwa wala kuchoptiu viti kurut kwa kika kwa nu agite kwa malu no wipti hii kwa daga henge kumakaka yalda kumakaka yaldiu vitu uli age awale tiu vitu mea mai tiu vitu nga pesa kukusi chasara somo lewe ra chunde nko ga ko we gunga ine ko ni te nyot ago ne wa go jur sobra er ko bi ke u jot sobra somo jo lewe ga ma ja ngolo no ge tu jira lo mbo ko tap kira no no e be du ta bra re age lele pole gera
0: ole
11: ni be du ga go e tu na mi ga go
0: ara bruto na basen nda yi ger we ara bruto bruto na basen nda yi
9: ga mge
12: Kongoi kongoi kamache kityo amwachi alei yon kitun lakwet kowerik chetupcho ak kwonyoton ikuren nyoiten kokurenin sandanin nibuch chichono kokiakiom kinet kele tamanan kosope kokakerkeit any ak msema nebo kiswahili netam kumwoe barbari kole sikio lakufa alisikiitawa ara kikinet chichono koyai kasit nekotoe komie konam kochorso hata waisi ko kongoi bicho mi lainon kemuchten ko amuch akane karibu tuis kongoi ruto sinendoi
0: misen ko misen barbari
1: barbari mwa agenge
13: Bruce acting at good morning.
0: Good morning.
13: What are you? Washaili walinena ya kwamba sikio la ufa alisiki dawa. Alikuwa kanayene ya wiro ngulomu metalu nonga. Ochitike ya metairek. Iruta ya sinendai. Ani sokaran jichono. Ani mungi barutuke warara nene ule zaptai. Anyo yiku sokaran. Wet nwa wipkoi. Maa mi betu nete izabe. Atabike leire reni tabi na mwa kapitul. Atabike leire no taiti ya tasasap. Iyo na nyi mongo ngun. Anya nyungune ni yeru barako barako ngungu ngun. Painama nyi nyoror. Inyoror. Itaina nyi lima gitol yora. Ilo tindara. Pet. Mami koi. Mami atawais. Nena tar na waja maan. Warwar mwenye.
1: Iseng. Warwari.
0: Iseng. Bajot na ngal jagen. Mi kejana jana kanyi. Gairi pejana jana. Nutupja kebiosen. Igi di silengari ya kejana ya nara kami kemana? Lagi ni kita kalau meet, orang yang dia na, biar kita kalau meet itu, kalau meet itu kita nampu, kalau ini yang lagi apa kerja ni bagi bagi. Kau nampu juga bagi tu bagi bagi sih kalau ya, tu bagi kalau kualda halak. Abang dah jauh sen, patung naga kau pergi sini kau mana? Tidak mungkin kau jitu setu ini aja yang engkau serap si jangku meet setu mami.
14: Kiki.
0: Mau bagi kalau kau kualda ya jauh biasa mengenai bukan. Patan di siat, patar abuan. Ani kena bujana janda nanyon kau nampi kau pergi pergi kau anda je lah iu. Kau itu pergi kau tujuh jaga yang kejana janda ni. Nyai tini segala kejugu.
14: Alam itu.
0: Aja. Kau ini ni nanti jor se. Hai iu ini datang jor nanti kau pun mana hanya nunggu.
14: Kanye kanye. Kejana anda kau kau kiyah sih kita ini. Kau kira kau lagak itu orang itu singgoi. Kau buru kau kita ni ini. Nampi tegi sih.
0: Nampi tegi sih.
14: Kau tini tuul. Naga kita nam ini nam nota. Agi nai lagi ini. Kebi iu agi itu orang itu. Ogi ni kau amunda. Ma, waktu ni lega, ubara itu lega, orang agak enam, kau kelainin, baik kau agak ni mana ini?
0: Ni ni itu jorse,
14: tapi kau itu enggak lese orang.
0: Kau itu orang.
14: So claims tu kalau pasi cik, waktu ni kau ni. So kicah na anda non, kau kuasa sih kau tegi sih waktu itu. Aku itu agak kaya mus.
0: Mami ya? Ni tu beli lontar.
14: Kau murid kau masih, nak kau masih, aku beli apa dia? Ia ni lemah kerana apa?
0: Beli lontar agak lagi, mesti tengok.
15: Lawlessness, ghouls and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job.
16: Between 2014 and 2022, when we conducted our KDG, Kenya Demographic Survey, only 60% were exclusively breastfed. So ask yourself, why is this 40%?
17: Logo you have emit in Touch FM.
18: Citab kalinjin kagoite ta saite manawing na boh karonen petuta brani targetib tamawing rawen ta tsabin kinyit mobile fo showing aktib tama clock asaratan itu logo yekibai ne tige taunen petut nbarani kigurenon waldon bor kago monke ka vanan bakountin bo bome et professor ilare barishoga ago mogle kirogu tikechang echemitin ka kirokyo testai ki sipa age moitain serkalitin bakountin bo bome et kotinyege aga polatu shike mogle tetei choton tugul alagen kondoike ijetindo mage ten magararan ago chimo makin bandartai county notan le karorine gule ngwanindo koi montega aga kanya lile tene go bon serkali tene ba county notana ko bon alagen kando icho tene in kasara ga tugule na moche ke ser bigen paishe tene serkali ta ba county notana en logo e ka magule ki go tono se ko magona tetu titro masire ta ba ke bai tene ga alage en kando icho tan ko magule puno county notoge
19: Kamwa kavana barchogalle baishonik ke bata siretab logok en county nebo Bomet ak en kwenutab baishonik alak ke bata teksetab sipitalishek ak baishonik ke bamengikab county nebo Bomet ak unoton komanyalu agot kitigin kechutyi ak ngalekab bolotet ole kamwa ine kole chutyinetab baishonik choton koyai noton koek let kot mising tetutikab baishonikab bandab tai en county niton
20: kesisiek chemi kotini chechang ko siasa ako mamache keyai siasa keyai logokab Bomet mamache keyai logokab Bomet ngotimachon chito itetecho ibokokwom bichu momoche kebir lagokab Bomet in the name of kebire barcho lagochon kotokisire nguni chon kotesetai en W kokikokitonosi en kenyini konyik tokokwam mshara kenyit agenge aini kakwo chito kora kotini kotonosi nebo aeng kokamwa ale muosis akane will go public on the same kibwone kongung isirech yomemokte county government nebo Bomet kosir lagok How watoto that we are employing ni watoto wa Bomet ma hospitali hizi that we are equipping ni hospitali za Bomet
19: kamwachi ne kora alak en biik chekamwa kole boisien alak en kondoi koker tetutikab boisionikab bandab tai en county niton koker kole kaistoenge noton anan nemonon kochop koib akichek tengektanywan
20: akot petitioners ngot keboisienen iwe kotini ak itonosi siretab lagok keitu kongwong isirech kit nekamache amwa no wage bill akoseretyo biikyok komakinyai sipitali wage bill akoseretyo lagokyok komakinet en sukul ako rabinichu kobo bichu bo Bomet
19: kong'ololi gavana Barchok en rutoito nekayai en sub-county nebo Kanoin en chikiletab boisionikab bandab tai cheboto tekisetab ECD en komosta nebo Mosonik en warditab Mogosiek koboto kora kot nekikitech en komosta nebo Boita nekonoren logoek chebo avocado ak tetutik kora chebo sipitalitab Cheptalal
20: ko kasini konekit kakoit kebeberta nebo 80% ako yae kasini mje contractor kiyoni kotwo kasini en arawek tutukin chemiten dayon sikobit kotoretech kotoret temikyok chebo Kanoin chebo Bometis chebo all of 5 sub-counties akotoret kora biikyok chebo kokwet Kericho, Kisii ak Nyamira akoi olimbo Narok ak the lower part nebo Nakuru
19: kong'eten sub-county nebo Kanoin en county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Taach FM kainenyun ko Weldon Kirui
18: En logoiwek kora kobun county noton kokakoyai gavana nebo county noton nebo Bomet Professor Hilary Barchok walutikin alak en boroinwek cheechen chebo chief of staff en ministries cheterter en serkalinyin koret agenge nebo kotesta kokimit ak tetutik chebo boisionik chebo bandab tai koityi meng'ik chebo county noton en kebeberwek cheterter ministries cheechen chekotiny walutik choton koboto ministry nebo ortinwek, mbarenik ak korik koboto beek
19: En logoiwek nekakiyokchi korikab kabarastaet kobun ofisat neo nebo letaetab logoiwek en ofisitab gavana nebo county niton Joy Chirotich Terer ko en walutik choton kayai gavana nebo Bomet Professor Hilary Barchok ko koboto ministry noton nebo beek ak itondab emet noton nekonomu Solomon Kimeto ne en nguni kokakisipto inendet koek chief officer en ministry noton nebo mbarenik ak korik nekonomu Aaron Kirui ne en nguni akine ko chief officer noton nebo public service ak Nelson Tore ne noton ko chief officer nebo neranik nika ureriosiek kwen nkune ko chief officer nebo ortinwek broenda nikomiten isayaro ne nkune ko chief officer nebo beek ak itondab emet ak ministry noton nebo kiprutoini ko chief officer nenamu broenoton ko Paul Mutai kong'eten kaunt nebo Bomet logoiwekab emet chebo Taach FM kainenyun ko Weldon Kirui
18: En logoiwek alake kokakotoi kanyoik chebo sipitalitab county referral nebo Kericho en barakutab sipitalishek alak chebo boror kongelelchinet nebo boisiet agoi kekosie magutik cheboto ketesyi melekwek kitoror en boisiet ak kesir alak en boisiet nebo kotugul kanyoik alake en barakutab magutik alake chemokyingei icheket.
21: Karutechi ketesioni sipitalit noton asi kokerchigei boisionik chebo kotugul ele en warditab angwan ward 4 ko kamiten kityo chi agenge nekamokyingei konyoiset warditab oeng ko kamakomiten chi agetugul nekamokyingei konyoiset warditab somok ko kachito agenge kityo wardit nebo nambaritab lo ko kamiten biik mutu kityo che kamokyingei konyoiset kamwa alak en biik chemokyingei konyoiset kole kokobun ichek uinwek cheterter en namna nemamiten konyoik chetoreti
22: Nilipatikana hapa Kericho Referral Hospital tarehe 17 mwezi wa 5 nikipata matibabu nilipata ajali kadhaa tumekuwa tukipata matibabu lakini kwa sasa madaktari wameenda strike hakuna matibabu inaendelea sasa tulikuwa tunaomba serikali ingilie hii maneno ya strike ili madaktari warudi kazi wasaidie wagonjwa na nilipata ajali na mtoto Mtoto anaendelea na matibabu, hajakuwa sawa, lakini madaktari hawayuko.
21: ko sipke ak ne itonu si paisien nyuan ne pokotul ko nyoy choton ko kaibor kaimet ab ke alage ne piga boror kondo chine chosfat motai si senet kubun komasta nepa chepseon ake chofri arab kurin kubun komasta nepa ainamoy
2: kosome kondoichok kongete seneta ake choruge ngale chupa empowerment koko ake so kokimeki chepa kericho kakai keachi empowerment taketariek sikowe kasit amun makinge nokotot otukwa misye wako njajetoko mite kidogo chukwa genyoru na tereyu lakini kimache gemwachin Governor Dr. Erick Mutai kelejini ya kawa sedani kasit ibe kanga lega mbweze mbweze aki nye mbweze en sepetali reyu mite wako njwa reyu chema tinta ata aretet mite wako njwa reyu chema che komanda zire ngotu kujutan ase wapit komanda wako njwa toki etoret e sepetali seka lak some president William Samoei Ruto le katiba ni kikichapu kwa ya amun kinyali wange takitari ya kemparako li kima ya che kechoro li amun reyu kwa siyasa tupu mamite ke riche kori iti reyu mamite ke tari ya koko ba
3: agne maunon if the governor is not able to respond with immediate effect kama some through Dr. Patrick Mutai speaker na waka hundi assembly ale Kogur tu yet ak MCS ngalalen kele ne ne ge asobit ke gerel onyo ke toret county referral hospital
21: ar fourth kita ja femu kugap emet kongete ne county ne bagricho kai ne un ko kep kero yakon
18: en logo ikalage ko ago toror president William Ruto ako ganapta en boiset ak ngalinde ten bo serkali Isaac Maura otononchi peketno ke ilunu igen boro ko agino visit ne bo president Baroinde nyin ko agitrochi ne ngalolindet nebo police Jal Sowino ko ngalolindet nebo serikali alake indikia itoror ko bata ne sirindet no bo chama ita ba konetik nata Wilson Sochon na agitoror ko member aten kibagenge itene sire boishet konetik TSC chuton ko lugo ekyo imonga non bo kibaitini kibobro da Felix Koske ole Kagiti akta kwa inuti kwa gen kota nekingoti anan kagiyokto kwa inuti kwa kwa kota nekingoti ngotutika asubita ketisin akubaka muge nyuan nabaku namparo inuwe chotona in konegit.
4: Touch FM, tugetap kolenchin.
18: Kago nganta President William Ruto, montu itin wari setap kalieta kubari in kundi itinubo chile sosa kuns, yogo testa kosla in kabo kino ishigin tuyo shiki popolatita kugona kai metap KNB kechibo emet. Ungalali in kota abaron na mintini in yuta Nairobi, kango toshiri bo tinubo toki netap kinbo imoni in kasla ita baishoni ke toki ngeko iti imotinu ikibo ingwenye chigigo testa in pandav tai. Kumagule magui kota kwa testa ya serikali kumuite ishe kundi itine unota na iwe kito ilete imoni. Kwa ito ishe kora kondo ike ba ishe na kundi shiki uchota ni ntuyo shiki babulato ishe ule tuitosa agar kwa ngete imit.
23: It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. I am very happy that the last time there was an attempt for criminality in town and we stopped it. You know, many Kenyans agreed that no, it's now time for us to say no to people who want to ban our property. And that is going to be the future. It's now clear that everybody, every sector of our society, the business leaders, religious leaders, political leaders, have all agreed that having lawlessness, ghouls and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. That is how we are going to secure Kenya's future.
18: Kawandre ki MB nabo baringo murata tai jals kamurin alagin kondo ki bacha mai ten bo UDN mai kole ko subke age ngalolu tukwa ge chi mongo chugo ko ai ko be te ngichre ten bo anan chugo ai ko be ngichre ten bo MP cha mai ten oten bo UDA en lo ni chiten mi ngine gigain komo so ton en komo lo le ko ibeli sin bo DCP ono lin komo sin bo mariga te korir ta en alagin kondo ike jega mogle imong ngolalu tik mai bai bai ti biri ki bo kura ga mogle makinge bi ki bai ni te kondo ike sulain paishoni ki bo banda ta mangolalu tik chimotndoi tokineta angetul na isubi kongalale tenwa Charles Kamore.
5: Sasa Lkalao tulipoteza. Tusijitanganye kwamba Lkalao alienda. Sisi tuko serikali. Haiwezekani kwamba Lkalao tunapoteza hivyo. Ni kwa sababu ya Luka, ni kwa sababu ya mpango mbaya, ni kwa sababu ya kuchiamini kuliko kuamini raia. Ukisikisa watu wetu wakati huu, raia wameelimika. Hakuna raia mchinga. Sasa uchinga inaenda kwa viongozi. Ukiona raia wananyamaza, usidhanie kwamba hao ni wachinga. Wanajua utaratibu, wamejipanga kuliko viongozi. Na usitarajie kwamba ati utakuja kubatilisha raia. Pesa ibatilishi leo raia. Raia inabatilishwa na maendeleo. Ukifanyia kazi raia, ndio raia wataona kazi yako. Ukora wachana nayo. Wakulima hapa wanahitaji wasaidiwe. Walimu wanahitaji kusaidika. Wafanye biashara wanahitaji kusaidika. Lakini hii luka ya viongozi tafadhalini sana. Amecha asome asenguti ache pick up Kalenjin onge gundita kenge. Obisten ngalane ni viongozi cholo sake yengasi.
18: Ina kasaranta na kago maisene tano bana koro dabi da karanja President William Ruto kwa chigil ina rikine te kando ike shigindo chini ni ayete na ba kambi ina ba shama ite na ba yudi ina kone ginti nga tuti ina ba lkala unde miti ina kaunti ina ba nyandarwa ina kitino le kibel jam anan negite kibel chama ite na ba yudi ina lo nisho anotan mingin ina maen kule Iche te chigia ko betinge chira notan chama itin bo UDA kama ko legi tin gi gon ko beti chama ita bo UDA nge chiro ga che bo MP ko chapchine ta ken bo kon roige aga yaut ke chotana che bo asoya aga ko bo kino che gen gi ai bengi ki bo ko so tan kamat kabir che kura kon roi ne tin gi bel chinge nge chira notan in chama itin bo UDA kama minister bari se ta ka le tin mitre te kip chumba mur ko me na ko ko te ki bo cho kinet aga bo ngala le tin bo kon di che ki bo ko bo kino che ge che bo tu yo che ki bo pala tu che ge in ke be baratan bo imit.
6: However, the acts of criminality, gunism and political intolerance witnessed in our churches, political rallies, and the recent one at Okalao by election continues to rise. This is despite the assurance we keep getting from the government through the CS of Internal Security, Honorable Kipchumba Murkomen, that they will stamp this down. And my Nakuru residents have kept on pointing out that criminality, gunism, and political intolerance in Nakuru County is becoming worse day by day. It is a shame that the members of parliament who are given the mandate to mobilize the people and campaign for the UDA party candidate in the Okalao by-election. Instead of persuasion and strategy, they opted to voter bribery if His Excellency doesn't remove the people that are sent to the Okalao to do the campaign for the candidate of the UDA. I'm very sure that it will be very hard for anybody now to think of buying using the UDA party.
18: Kago testa e kondo iki wa serikali tinbo Kenya kwansa ko la sa baishone ke bo bandar ta jo go so lai ngwe ni bo kenyi shiga ngwe ni kando ina te tinbo president William Ruto kama kondo icho tan kuleni guni ko testa ba banchin bi ki ba imone ko nyoi se te ko bantu ge tinbo social health authority sha obotan ko gunyor kara lagin bi ki ba imone parono ke bo kamono te chibo ta ki bando ge je gi uikot pe sin kunyor en sarkali she ke gi bata ga mo ngale chu gon ro cho tan in kasaratan wa te seta ga me ta ra bin ke gi mi tin kro be she gen ke be ra tan ba la fe na mi tin en kaunte na ba Mandera.
7: Rais Ruto amesema Kenya yote lazima iwe sawa. Sheria ya vipande kwa watu wa Nairobi, kwa watu ya Western, kwa watu ya Nyanza ni ya watu wa Northeastern pia. Na hakuna siku ingine tutakubali kama viongozi kupagua Mkenya yeyote kwa misingi ya dini au kabila ama region yenye anatoka. Kwa sababu sisi tunajua sisi zote ni jamii moja.
8: Wakati ya wale watu kutaja watu ya notisa kama hawana kura imeisha. Muko na nafasi ya kukata kura kuhakikisha kwamba muko na numbers.
24: Hakuna eneo ambalo William Samoei Ruto hajafika Kenya hii. Muniona barabara zile alikuja kufungua notisa nuku akiunganisha paka huko Isiolo.
18: Choton ko logo yo kibai meti agi tawnin petu tenbo rani kiwrenon waldon bor.
25: John kogalogo yo gabemit en Touch FM.
26: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salgada, Naivasha, got great Mount Naro.
27: 107.5.
26: Baringo, Kowa 104.4

0: All right, Tienda Nebo, Stelet Manori, Negale Chip Kunyuk, Tinget, Lagi Borges, Awaye,
1: Ngelegi, in a Tienda of Chip Kunyuk, but it is Chip Kunyuk, Mitolimba, Nandi, Nilagure, in a Nandi Hills constituency. Nigitagi na gipkororo gura bimeshimu wa Rakuske. Agudigi chip kunyu, agudigure na gure tagana gure simbi.
0: Yes.
1: Bwana Bruce. Chip kunyu na agudu doistri. Atanine ge matika skele mi tejita nigira musa. Umi taitori tungu limba chip kunyu gele pangu tita manja mito limba chip kunyu.
2: Yes.
1: Koi na kukira bimang ngalai chikuro men. Bwana Bruce.
0: Bacha ngalai chemi yolino wa mutko kuhimu wa ilemi lagi tiachi magige lagi tiachengo.
1: Kami jumpa indah jauh mana nyonya, negi jam kami itu limba ina, kimi mcio agak kau limba turkana. Kutung jauh korab jauh bagai nyonya tu kau limba tindre, tu lin kabasa lugure kebiawal, lugure kemat kio lugure kamililo.
0: Yes.
1: Aku ina kebenda tak kio bagai, tu korab kau kebaga. Kau jauh kau kimi berat kau kira gomu kimi kasih tu lin kimi lim lilo kabasa. Ilen kira gus kebagi kati sengga. Magi subji jaga kau orang naja iso kau jumpa dengan tuan gua kira bi. Iko ingat kan? Malah kau jibik apa soal ini sekarang ada.
0: Yes.
1: Ile benda tiannya segai ni, kau makan ni, nampak musara ni, nampak lima baga. Lurun apa benda jaga iso. Kau ada benda nak tak ini? Jika naya ni, nampak ni kau gigit, nampak musang tahi turut. Meri lecak, malah kira orang kita buat, nampak kira kiri cuma iya. So, kau tu kelgi kat tapi itu apa iki? Agoi neman gogi mita, nung kelgi mita, kelgi mita itu rit, kelgi mita musa tahi itu rit. Kau ibu bingung ane, kalau engkau tu kita si amu gago kat waris attraction. Agar agi lemita tahi itu rit, kau kisung gogi.
0: Ani tahi nung kini dong, ayon. Anak kini nyorit ya tahi.
1: Iki kau kis cemi itu isu kau, kau melukuh jatuh agan gua kelgi mita, beji ya melukuh gua
0: amu gogi macam. Tahi.
1: Ini nama tahi, nampak jombul.
0: Hei, baru gegeri tahi, gogi
1: itu miji tauri. Oi, kas bangun tu kita macam itu lima je punyum. Kau mana mui ni? Tourist attraction area. Aku macam si Wendat ni, bukan Bruce. Ibu aku lima nandirok. Lima nandirok guna itu apa ni lima kusum. I experience jing lah, yani experience malah gap sauna. Altitude nampak almost all levels. Ane yang kimi tu, mami tu nampak level gabi kasut lekai tu, abe kasut mat kido kido. Kau lima gabi bayi tu lima aldai. Mite kau tanang gabi gering ni lejuga. Warau itu, tu migera kau ita. Wei nandiru, barang kapasa zikir ke sumo. Igera la Victoria, guru ni mito. Iyo lim banandiru, guna lim bagai batej.
0: Lugure. Guna nandiru kau mita kau situansi ini.
1: Mita aldai kau situansi. Iyo ni mandai orang.
0: Lim bagai orang Miriam.
1: Lim bagai lim bagai kita mohon si mandai liu lugure kau benderem. Si warai tu, iyo guna agi lugure kau buarengu lim bagai lim. Iyo agu lugure sami itu. Agi ni tokos teh orang ni mita lugure jamatej. Lugure maraba.

0: Yes.
1: So history. But the game missing Bana Bruce. When they went together, Verinda, who took a room big of Linda, come on a move, Yahweh, I go Yagir, I go Tagne, only me to get the Jeter Gabesa. I go to Muran Gimandai or Abin or any Gotomi, Otomi, Jurem Berere, who me taking get your Tagay, look about Abin Jemase, me to be killing in. I go be to Gapu and be to Regisilago, be to Gapu Timiati. When you see Lenya to make your boss, my own lady. We make a very another. A tourist attraction area.
0: Amen.
1: Ko itishin ngala gap konda ben dare ti itishin ngala bas yow moro ben gale jingi pat jindos ba isa lagi nya ago ngi da ago wir jinga jim ngesu nangi mi tori da ban gigeri ita ben jama sa
0: wala gi tene gi bare nga se me
1: e wa ago gi tene so gi tene na dil gi tene na dil ya garo buga pito le samo he yo urege barak ni jam go be dibi ke dan go da ben do lagi ni go ni bay ne ni batu do da chep sango ni ka sa go da ben dare that's why yiri gi go tindi mi gi jab tindi nya go le jin kena more dingi de ke Undir itu nanti kasih kemana barang Bruce kau lagi ulim basabane.
0: Kau lagi barbarin orang itu tinggi nyam.
1: Kau lagi barbarin orang itu tinggi nyam.
0: Ini
1: jemput kita dos bika kamera tu kau lihat lagi betoret, lagi betoret, lagi betoret. Nuwindi undir itu subuh je masih. Ini kau betul tinggi nyam kau lagi jemput. Aku bunjat ke history. Nebo piga boleh basuhin,
0: kau tu kos
1: nyupai mengaret, embaragun kau tu sekarang kau korabin, korabin, korabin, jorbet kanyain, cal serap kering boleh betul.
0: Kau tindian semua nuptin dinya, lagi aja sih negara nuptin dinya.
1: Kau lagi nuptin dinya kau jauh, angetin, kau nuptin dinya, esok kau bayar negara pura jah, tu kalau semua bici tanah beli sih.
0: Ang lagi beli.
1: Eh, kau gilir cerai lebang ke? Tahu mana lagi jukin kicam tangan. Ingin lagi tanah kini kau sirin, mesum nuptin dinya.
0: Yes.
1: Kau ini, kau mama kau kena ura rail. Mamin ngeliat kini cuma lihat dah
0: hegi,
1: angilit pangge.
0: Yes,
1: kau mengasi tu,
0: kita
1: tinjau. Iya, kau mah alis kujub tegi aku nato. Tapi kau kaya kasih negara dan musim
0: kau. Kau sekarang bisa gipu atin kau lewat ngalega boratin wegi atau ratin wegi.
1: Kau kaya berkueli.
0: Kau gigan sula, aku juga MCA.
1: Kini kau gigan sula, aku nam berada di bawah MCA. Aku kongui pi jawab yang negara sih mato bana Bruce. Mahir aku tinjau agi lepas nuksi guys, kira agi lepas kalengin. Aku cipta naga kaya kasih. Apa kaya kasih kabe sabu tok. Engkau berinda,
0: kau
1: hati mek kabisa. Aku kita nampang ngoking, kalau mite mesin mas nerak, ngogonin ngogonin lebut kapsa gua buat tungkilah. Macam aku ni lah, ino.
0: Yes.
1: Macam aku, ni nama mute. Lagi ni tinggi nyawa gua lebut tipem.
0: Yes.
1: Kau tarik telak aku nampak MTC. Kau nak aku kasari le.
0: Tarik cuma yang mucik.
1: Tarik kapsa bi engkau berinda. Buat dia lelak tau mana sih kira gua buat. Jangan bana Bruce. Aje benda nampak gua andoi det.
0: Kararan. Kararan ni omi gua andoi det. Naya apa gua andoi det? Nelayan gua mana tarik pikir engkau serta agak.
1: Kararan kapsa betul.
0: Mana kau agak eleven kau nampak tinggi kapsa agak iko kau yang negit kiri gua. Yes.
1: Yes, kalau besar dan jitu beli, tapi kalau jika cina tanpa charge film lepas tahun kita kekannya, saya nato nampak naik lebih kurun nato menara melihat tingkat absen bagai tanpa teman aksi.
0: Aningku Bruce kaki touch in cipul kelain karibu tiada teri dan aku kau tahu touch film kita cina nato nampak mulai cina dia kau missing. Yes.
1: Gue kau lihat aja, jadi nanti jam kau na, gue kau tahu aja ni aku Facebook. Gue mah tanya sih, mah ilang gigi kau ni.
0: Aku ni yang kabisa kau kira gua update ngalega bin ceburon alkohol lewat big, iman ngalaju oleh mana yang aku kabisa, aku ni nampak fake. Kau kira kau sih ngalega Ronald cekai mah gila kau. DCP, kau yau kau mikir canggut tiba kau confirm ni, agi amu ale kau ni nangku mana nyun kabisa, kau ni nangku fake yang kasar taga cugul, yes, lepas kasar aku missing tinggal, cik mau sih kau nak tercipta nawa tanpa meset, kama kawaida, lagi ni kau magi kau kang meset agi resoko, resoko kau mici nawas negara rana ni niaga cugul nego sej, kau guna 30,000 ni tinggal, 30,000 kau sih gele phone,
1: yes.
0: Mana lihat tiga cikat macam ni on?
1: Tiga cikat macam ni tu, barang Bruce kelihatan apa dia?
0: 30,000 guys, tiga telefon.
1: Yes, nanti nampak phone ni, atau tiga 16. Aku nanti lagi, macam yang aku mesti betul tawaran ni, sih kibara indah ni negai. Ingat lagi jitu sok barang Bruce, kimi jadi tak kabe sabun mukti gaji, amak kimi je aku mesti ngitul tiga cikat, kimi jitu tiga tiga cikat yang negai.
0: Yes.
1: Ingat lagi aku ni kita dekai cikat mana, aku dekai cikat mana barang Bruce kau ngaku mesti jitu ngaku lengan gaji sim, itu ni boleh gaji nampak yang kamera gaji man. Wang ngaku gaji jitu ageng ni boleh gaji nampak yang kau mahu nama batu ni.
0: Yes.
1: Jitu negara ni betul tawaran ni. Dale gitu *274#.
0: *274#.
1: Tiga titi tak geng gitu nengai. Agi jitu sok guna geng lali. Tiga berada nanti nengai.
0: Yes.
1: MP tu tapan ini gitu setai. *274#.
0: *274#.
1: *274#.
0: Ago tiga check 16. Mana kata orang ini nafas cik agi tugu anan mibi cik agi sikit cik cikan.
1: Nanti nengai agi bana Bruce agi agi cik agi tugu. Ingat lihat juta kata 1000 jadi jiba simet. Agan ada 1000 jumlah boleh jita simet.
0: Yes.
1: Minta jita lima ratus dua simet. Tutu boleh simet nampaknya.
0: Kini
1: agi lagi sikit MP tu tapan. Tiga titi tiga geng nengai. Jitu sok ingin guni,

0: Jepa mana kita tanya sampai, mati ker kita uang lagi. So kalau minaron, kami bermoja, kalau kamu orang gua mungkin jono orang ala boleh siap. Kebetulan ini so kebetulan wes, ingat kalau kita ibu awun, agak lebih ingat lagi atau kumye, jono dia orang kaya ke sini apa sih? Elwiken, ibu boleh siap kanisa, pastai, lalu cipio so, ah orang ala lagi evi dia kalau kita ibu awun. Ada wa ziwe ni kumye, uwa maya. Higa mga wimpa uyole. Nyo ndela chamea kipsigis. Pacha mera kipsigis. Higa kwa Manza William. Kunyo ndela chamea tulipo. Nyo ndela chamea kipsigis. Amu kige, kige ripko kisa lakike. Kuli nyora keke. Kwa kutomni togele. Kipi inti, kinyurua keke. Kini mye entayono. Tu kale kiko te ujanta sumuk. Amai ikan kita engkau dah ikan seni titi agi sajian emul elda kungoi betul niye.
1: Kungoi mesen kungoi mesen malam weli ram niye tuje. Agu jitu nge jitu sok ngaji lejin namja tak kido suka bikin mengangin atau nuru bayi. Jitu nge jitu sok.
2: Wah mam jolin. Lapa nagelare cap cingge basor bati amenyuan ala anda nemni koko ne jejerin agopa kondu ikyo eye gumwae gongo imisinga munin kibona kyo boga bwatutik ke garora eyo garora nwe bisungo dara ta kyo bo muno tinye gerene garara tuka bitke muati kondu ikyo misinge ngalale ne nyon ba kusigi. Angin oleh mian kita ni temur kumen apa komasi ngolole nak kita tikwa, ama jauh somole. Aron ni kolak kuenyo, aku kasih tu cucu muai angin oleh kasih kata sa, lagi ni kita ke angin ni nak aku beres, kopi ke aku istiot et, ini logo tarik ini nak nyolok ke muka, ke aku ando itu aku nyur, kole ini nak gua ke tarjo, lagi ni kai kasaron. Kau sahmin bi boleh nyor nyorun bi. Tama gongko enar amnya dikeng oleh anak amnya negar lagi kau nyor boisie. Mi boisie kau juga sah apa kau kau mua enar amnya dikeno. Lagi negar mua boleh gongko mungki kau nyor. Jangan boisie kau rasa kau seta nyoru. Mi coba kau segi soliya kiche. Kami itu kau masih nyor neto liap cebunya. Kami boh met kau undi. Coba seta nyoru naron. Oke bioso mi youth kara. Tapi umpi tu dugul, agak ini letu yang dugul. Oh opinion leader, kita ni yang alat yang dah mahu unu kau muncul kotorit. Ni dia dah naga tiad ni cie ni orang Arab roti cie. Kalau makan nanti kopi, kura engkau aku tinggi bi, kura aku tinggal bi, kau nimbi kura. Alagi negi ni kotorit engkau besar kotorit, non negi kotorit engkau besar. Kau cemen cemen bi. Aku yang gigun nuliam ngajaran, na. Kita jadi suami, kita setak nyoru. Aku ini, ya di tak gigurs. Mami gina u, amami gina guece. Kau tayacin bicu, amungu magu gina tak wakai kai nemi tembara. Aku asal mana lagi cek bicu, bicu tak cuci malah letuk. Ingece nyoru, kipto janda ni, kinda kipto janda kan nemye bono. Ya na na gebal lagi apa sahaja barang ya kita ayat ya kita ayat dia harus, ay no nara naga naga ikan nete nara ni nito, ay no naga nato kimu gerblesen ni, inda nom gemuah gelai, ke gunu aga, kau orang kau tau gai gai, lagi ni gemuah pun gelai harus, ya lionen, mal lionen, aku kau gai gai, no nego kau tau rete, ama cakap sama malai. Ongeweke na kongengalal jukoro oranji muche kwa kasa. Chomua na mga ngalio nda news. Chomua na mga kenge no nene na ogere in. Nepa in. Nepa logo kyo matindo siki kema kogosye. Pepi hu. Eye amacho so mole. Ite diyo liep chepu nyokoro. Inti kape aisi tukul. Netinye mokopje ya netinye bandia. Netinye ngendio. Iye kwa ite enyu aloko chay nene kitenye. Kipe ndi chumombili. Ako ongewe. Berdi home kau mahu saya sih negam, baca itu kul logo ke mati nyesigi, aku tak kuat lagi di studio, doa tinggi, otak berdi home, macam kau mirat ayat kido, lagi ni kisah mana ke longgit orang.

0: baby who to mobile in the area digi got to go.
1: Mama ile lengo limba jibu nagar ban bro salu atom ga tak soko ta ta gi gani got misin ga ta gi obi ta gi ga sagne I ta gi na ta mi tu era subel don pagap ke na kuru weldon
2: e kongo ni singa ta in de tuman mele o cruise o kongo in de tu tien go go ne in de tu ta brai ne tigere ka fa in de tuman ne mi ko ni man
3: Okay, sector in Korak and we have a gate check up plan on the first mana, no borun, kate go to the sagunetang when you get a good cooper yet up calling in the kit and baby kegakara, send the Namukunon own capsa in you, again who walk won't care to support the president. Igir who was here in Kunong Chumba, Igir Kunong walk won't care capsa to support the president, and two in the Chang over the minister nine minute, Igir Kusuman capsa, two in the Chang and Mandar, Nigir capsa in Kanamukunong conduiting.
2: In a theatre, go a mighty in the me, Nigir of Sailor Condois, Kun on a theatre, go get Nam Agakikish and Kinder, Kogri, Jagger. Igirum Kunon Kubondoi Kachan, Kipoperiet, Ezoita, Kongopra, Gobrai, Yani on Kinam Kavir Tavara, Yumagan Kunonyanka, take him goose in Nigir Kilgoko Parag, get a stag of Pesagan, a Majagger. Gunan in Nam Pesa, Bruce, Ezagger, Topishun Boy Nater, Kotechuaga, Petam Kuriba, Pesajagger. Nigir, Edu, Igir Kunon Kilo, Puru. Dinga, Igero, Professor, Yang Yong, Jigger, Capsail, and Kumita Sarkala, who go with boys at the Pazza, Abutom Taya is staying at Red. Go and let it to the Moss again, the Wonko Paragiona, the Yonke Chenkora, Elizabeth Ruben Daiso, again, and Pionguzi, again, again, Kitin to Tayano. Almost all over to what he saw of Satum and Melia cruising to the Shinyan of a Tajasum, to eventually Logan Data to the Gang for Tugul, Tiburan and Well Donan.
1: I'm going to school fees. Agi mesti kita mungkin lagi nengah school fees, iya agak agak mati jitu soko. Nengah kita school fees cakap tay.
4: Yes.
1: Iya mati juga soko yang kiguni. Jam jibi kalak nafas, goreng nanti negaraan.
4: Yes.
1: Dah lalu kita buat *274#.
4: *274.
1: Yes. *274#.
4: *274.
1: Jitu soko yang kiguni. Tilik tilik tilik nanti agi kita nanti nambahin.
4: Agi nyuruh cakap school fees apa?
1: Ginyuru token sana jagure bonus bana Bruce. Ginyuru token sih coba agot 40 shillings. Anak aku coba 50 shillings. When I got a money, I got soco and be to Tabrani. They look to *274#.
4: *274 to Tun Soko, Tun Soko Sweetie Sikkim. *274.
1: Yes, *274#.
4: I'm going to get a Mimoki school fees. I got to Minoru, Navasco, and Moon. If you took *274, I'll get it in 1 in 4 and 75,000. He didn't want to best, and I guess it will go back to school direct.
1: Yes, okay,
4: 11 fees any on top. *274#.
1: *274#.
4: Yes. Agi sikit.
1: Jitu embet tapani, ya sakit jitu nanti nunggu Michael Koye, Michael Koye, kerja kerja jadi tukit tak kengke. weka soko til tiki tita ke Michael enyo miti jita nante gure enyo ngwa bana Bruce Nicholas yes Nicholas kai til tiki tita kenga soko ikuni nafasi mbito tabane kili jitu soko dialogue to start 274 hash jitu soko agisiki nafasi mbito tabrani yikita setai karo neta mbito tabrani in collab studio
5: Yes, I think ngalalet ab mama Ellen eje buño ogi mengi jebo buriet ab kolenjin agi beshe gele buriet not no bogit sigis o kondoi ke gitinye te kogi gere gele ko ko eche gitune gipsigis ketinyo kondoi te maitumu number 1 komatoro tlita arun cheruyot number 2 ketinyo no Davis chief number 3 ketinya na upia sara Bruno. Number 4, ketinya kandoidat na Aurelia. Ako kandoi kicho juana kyo kwa tibula kwa ako chelis keter. Aka mpasa da. Kini kumache keter number 1. Nke ngalali mkune ko daomu wa unwa lenjin te tuse kiki kwenye majority leader Aronji Ruyot Bomet County Constituency na bako noini kumaita sumo. Ikengalalu kune majority leader ako tupie na nyin kumaginyo uruwe na machanzis because kimache kondu inde nesoru pururie magimache kondu inde malasi makeribe cheket kondu inde nemaribe pururie mami tempetu neki kubwa kondu ikecho ikengalalu dozi nkune kwenye kondu inde no majority leader aro jiru yote kuto maswali tukitebe William kuto mwakwa idebute president tukitebe wakwa bikyo kipa mao tukitebe wakwa bikyo ketinye nganega caveat lands kuchitene toyo cho kutebe nguni maswali cho teto kwaro jeruyo chitene toyo cho kwebe petition ke nubam bikyo chemitene baronic answer caveat ko majority leader imagine kagonget kondui kipa nutrit temachetun koi successors kipa William Arap Ruto ena faz nipanga nega presidentship che wogo murkomen kwa kagomach konyongo ego izioni kondoe nipoga nipo kipsigis kagonget kondui kichok chibo bururie ap kipsigis kuma konzi darene ama respect ni even positions chibo elders chibo bururie ap kipsigis kitinya boisiek akot karabartai kitinya boisiek akot ngeno nebo mnyon kitinya boisiek cheyoche kokoin advice majority leader kitinya akot chepkois kitinya akot samambut kitinya boisiek cheechen cheyoche kokochin advice aron arap cheruyot mamiten betut nekikeker boisiek chechok ak kandoik chechok chebo kipsigis kotobotos ngengololdosi nguni Sisi juga cuma kuni, kengalal dosi kuni. Kau muatin konduit kejang kuni, ingkapa lagi berisi ke? Kau kemuasi ke? Nasi dah jadi tinya sorti kucu, si dah jadi tinya pametis kucu, si dah jadi tinya pelgu kucu. Kau makan si darin ni konduit kau cuma tinya kuni. Arab kita kau tinya Arab gitul, asyik nama lega taru, kau makan itu kau tinya kau. Kau cikir tapos, kau tanya orang nungkun tapos makan jelas tukul coba beri tar tips ini. Kau cikir tanya orang kan jelas cikir pasta. Kau cikir tanya MCA nungkun. Kau cikir tanya entari nungkun le. Kau cikir tanya opinion leaders. Kau cikir tanya nahu nungkun orang ceru ya. Rendah presenter tukul coba beri tar tips ini. Asin kebel di olimpian tris. Kau kah kau naik kun le. Cuma kaya senke engka. Ya cukup kan harus jeru ya sekolah. Mister Pike, Mister Kanoin, Said ni pun pemus. chematinye ngalekab title. Yoche kongen aran cheruiyot kole bikyok chemiten angata barikui koruitos loog tirita. Yoche kongen aran cheruiyot kole mamiten ngalekab
1: Gak bisa kau tuh ngeling bah. Kenain, ya sakitnya elbasara besar ya.
4: Yes.
3: Ia punya tim mending kita prospek kongsi program peran orang guna orang tabran. Gua suka waktu tu cina gua ni, cuma sikit kau nyoba kandoi. Kau kandoi, cuma kau mua. Amana cara tu cina ni gua. Kete kandoi. Kau ingat mana nulis tu tak kandoi? Kege rulu kandoi nanti apa sokabit kete. Mus kege rulu na presiden. For example, presiden tu jamara bruto. Kau ngete kau gelur MP. Aku ikut minister negara kerja. Muatat ini juga serikali tamu musimkat ini juga mahu kebagai Raila Odinga. Aku ikut deputy presiden. Aku ikut nama presiden. Kungilir ni sudah stres kerja kat toko loli gigi tu unda. Ya, loli gigi ni unda. Kukinyo kini presiden. Aku gaya kasih kau jadi kiki work mission muatat ini muatat. Agi tu agi tu negara. Isu kau itu agi tu. Mele ni loli gigi tu.
4: Eh, agere habisida en conference, agere kita nasi gawe gune, ya angki gawe gue atropen bige ni.
1: Atropen bige ni apa kan ada?
4: Ile, ingat lagi musak nanti. Elfas.
6: There are 9 participants in the conference.
3: Dua itu, awak ni guru negara. Ile dua itu, kami gue kandu itu tak, niti lo kandu itu tak, kandu itu tukul juga jauh, tukul tu, kami tak korak tak bagi. Nimbut, aku tu pun mengorak. Aku jawab nas strategi mana yang guna ni? Yegi ni, yegi tete, yegi aku gandu. Ya ni, aku ni jigo jita gandu ini ti. Kau ni alu itu tuai tuanu. Asal mama tuai covid kau ingunya. Kungu naga omah elita majority aron ceruya. Aron ceruya, teman kau elita majority. Kiri kau tuar tu presiden. Dua kejang bayshoni kejang aku tengsa netolin. Angalek kejang jawa national. Lagi ni gigas kemasa kalau aku tu bujung nato sahre kara. Ni mangat kara kau tukau elit. Aku ni guli. Anu aku nuli nyalu kacur. Kita ni jauh anje nama kerengga stadium nama kerengga airstrip nama bandingi nama gerjo. Iga segala nunggu no. Ya, abu miteri tau macam ur jaron jeru ya. Neta kaya ni neta aku sokuman. Kucing tu kau anje nata karar ni. Aron jeru ya tukora. Kita ni mata makai ni nata tukora. Koi ni orang mana gua andu ini negi gua ni ti. Laki ni tilu gua andu ikan lakora. Inge lom gua andu ini tak kita lom gua andu ini tak. Orang aku mami suli mengundai. Amu kau gugur aku mari muzah nangge nama sahing. Amu kau geru lagi aku cakap cua nangge nunggu isi ni nak jadi empowerment. Kutar tadi jeru ni cokol lasa kuasa ni jua tuul jo. Kau geru lapro ini miteri cokok cukup. Cuan angin, ini kerja tu kau jadi kemu kau ekta kandu ini kau ekle. Kalau macam kandu je, kita iote je ke orang negara gaulle, kuli buat itu, ingat visi sekolah ni tu, aku itu setuju tu ada ngah sih nuan. Kungu naja yang notrif tu le, geleng geleng sekolah kau ni kata mu, kita ni mandang kau ni, geleng geleng dah agelas mandang kau, kau mang Finland saga ya ne, ngalek jawi bah Finland jo, geleng geleng sekolah kapan nanti kita ni napa nanda kara, kita ni atas hari je, jika ya ne kandu itu tu kau jukum ni jaga pakai tu kau ni nak ne gaulle. Kita lihat ya korang asalnya hidup kita jadi, amun guna orang murkum yang saya kasih asma India, urna kau gigur asma gunus. Kumpul dia relat aku korang kasih tulis dia, di mana tu kita pun bicara bangun dia korang kau mungkin boleh. Jika dia korang tu dia dia di mana jeli buah dia, aku bicara makin bicara macam eh kita tahu, mabih kalau kita lawat korang tu kalau kalau kita korang tu kita kau kau macam kota, kita labu dia orang guna macam Alfred keter, kau kau kau nyuguh korang tu ni kau kau tu, lagi korang tu tu kita kijang kian, kau tu orang macam orang kita Kau tak kabar, nama aku memang mimi ngajar ya, tak kata kau larap kita. Kau jaga tinggi jangan kau nama tahu narap kita. Amu ini juga tak, awi ini tinggi naga ni. Ageran al, tu aja tu kau tengok kiju tak curiga, kandu coba kau lencin. Aku ruah jengkel mana sebab ibu kini orang tiga sukses dan berprestasi nafsa tu entah tak tu. Atau awak nggak mau kuat betul ni? Kesari Elfas nama mungkin.
4: Enggak misi kesari Elfas. Ageran tinggi atau kau meeting kat segelo you? Kau meeting kat segelo, imajin kat segelo.
1: Yes.
4: Kau cina ke makin ke inyor cina school fees, tilik kat Siapa yang gitu lagi? Ata yang lagi itu tu soko ngerti nak tu misigi ibu gitu *274#
1: Yes *274#
4: *274 itu soko. Tuli gati sebiti siki
1: *274#. Rab siti ane. Rab siti ane.
5: Tamgai bojo jum.
1: Tamgai rab siti ane.
5: Ungu bana, ungu nafas naga ugu nega jadi liang bini ugu nega. Daru ngetabran. Aku buat negi kau yang kandu ikhok.
7: chakakimwoi chokopa barak lakini omebichu koturur okonech akenge machoritilit ak kokonech murkomen akose kang'alal chorwenyu eng yoprotich olewoo kikeker machoriti ngonoin anan kolesotik olewoi mara aeng in fact majority leader aron cheruyot ingen ile wakilishoni kenya msima meexcepten rani kele mitei wikini komite konoin akomite wikino ak wikini ako inyoru biik as cheu chu kaboisie brotich ko mcs ichu kong'olole
4: sitiene
7: elo sa
4: tom ng'olal brotich kotson kotson ango ng'olole ma brotich
7: kakotson a okot kotson komakiwolchin koparana ake ingen kotson ko kikenaite kobulo tiung olo tugul among time iwey ko yani mite bunik nguno cheu chebo majority kisiasa koboisie biik cheu ot kotson inotok kani ako sana sana ng'alechuto koyookse ngeria ninyo nebo south drift iniweke north drift ikere ile kanamndake chito nekikure arap mandakof ako kokitinye president arap ruto nekimutwe kora biikab north drift koribonu kotatun kenam tugul ne president nebo emetab kenya sai kaek bichumbo north drift komatetindoo tuguchu kobore mekeinatet ak fitina kere kandoinatet nebo tun makere nebo sai kere kole kokesini kwani tun as kokwakine arap ruto kai kong'o netononwech konotok amune ikere mamite virakasi chetom kechi chito nekikure arap mandako kikebot chebo sidland chekiakoliba sukul lakini kikimoche kiwek kele kiam chepkondok kotonon andieko kole nitok nekingen ingito kora nekikosup histori nebo arap mandako ongen ale ingen tinget because wokito koiko borostoinde nekiibu life ingilret komami kasarta nekikoungan mkono biikab arap ruto yo kakimwochi kemanit kingosome gavana 2013 ot president arap ruto kimite nekibore kibore pitok lakini kikoi nandie komuch kikere kole is a leader 2017 nyokotwolchi biikab arap ruto chito nekikure buseki kokoi nandie komuch kere kole kain kiongozi kotar taminyin nebo oeng 2022 biik chekoingen kokikokipromisen kele matisom senet pakai kebokokchi nekibore karori asikekoni minister kole nandiek nitok nekeleweni situn konomwech long'et kokakwek arap ruto notok amune ikere ribon in mandako baka sai aweke south drift kokabarai kito nekekure mekeinatet koninyong south drift komamite chito neyonie majority leader aron cheruyot in fact ngot komite kandoindet netononi ak chi neseretio kokiipchi ripot kamili okiaro biik chechang imi olakwet nekele mbole nekibo lungruaniu nekitungo sito nekimi olimbo india nekikobokonyor chito nekikure Lisa Chelule akolechi kitinye bilit nenekit 5 million koneminekei nekit 3 million akiyokto koba olimbo india kinya lakwet nekitindo shida nebo soromok ikere sungukonoti across south drift ak north drift ak kenya musima lakini kitieme eng nekeinatet nekitinye kele katonyo konyorwech yes maya kenyor opinion leaders redio kolasi chutokyu maya kenyor boisiek maya kenyor biikab kanisa kiaro aron kinyor boisiek ne koyo kakemwau kinyor biikab kanisa redio kolasi chu komi alake che mara king'alal ak aron lakini ma time nekilen kakiwech aron inyokong'alal ingo hoteli kong'ololchi redio kolas amwoe pol in telet ngong atanyolu netok ing'ololechi nekikwo lakini kanemen bichu meyonie kandoinatet ele mureiin aron kandoinatet nekibo telet ngong kingong kokitakomi kategori ninyono nyokiburi tugul ing hoteli lakini aron ele mure sai konyolu kityach kokibiikab south drift akesochi akemokchi kwo tai okamwa kongoi ot kabaibaitu ele koibunde ingen ngot komite retio nekose biikcho komie akole kakile nee kotach efemini kimite sai empowerment choiyoti kemwochi biikcho chebo in south drift ongenam kestebunit chebarun inga mienzie yu negi ingengele kufanda ni truo vizu tabi ndirga agenu mite yu namira zoe chuto motu kwa gazi

0: lakini wanyo kikochi kelele nyo koi maro ninyu kele suma sikyo koman kie imai kenget pika sotrip keri baro na cheket kie giopte kwa karak si 2032 kie boke ine ne pawas ey anako president
1: Ongo pensa si mesa na si tiene ngolimba akuru
2: mje soko inamtiona
1: namjota king soko kidogo
2: si
1: mwa ngina ta nrubai ya sarap gogo jole rap gogo
3: jamge jamge bana kristo ta bana pinge to mune
1: jamge rap gogo
3: ongo i kongo mis kongo inge aprani kongo goramu no kongoi mwana prusbet, kongoi mwana tinget kwa mui kago nete tuche sopit kengalale kato na tek agli gerito kan kone gire kukurito agen guna kone gita gira na ale din sige kwa mpano koro kukiko nebrete to kongete olimpo suho ya li kukiko ego ila kiongo se plane, ago nako kiongo se plane kwa igan pi Nego ko president guna ko tehet negi kita jijau tanda kiko jadi ingat terus non Mike dan Mike yang guna kita negu le president so keep keep me kita aje ke punya we keep going to itu yang muda lah kita kita ni oh muda lah kau going to itu kita itu tahu kil Maya Maya sih ada si Maya bu nonne Maya ino Maya Aku tu pun guna untuk anak cik, mamira kan tu diran ini nanti tu no, ini macam ni ni, nak rap tuan ni. Kini yang kena orang kosukang, aku tak kena orang. Orang kau yang kemas tage, pun yang dia kemas tage, kau yang kemas tage. Aku kerja tu pun mami ni gila, aku tin kaya ingkro kosir ingkro. Tu agak aja aku tu bersal tripti, kosir cek no tripti, eh? Kau yang bersal tripti, aja kaya tu bersal tripti, kosir aku tu bersal tripti. Sugu no kasih ni agak ikat tom gaya cara ikat serta negri ni kita kita ingin pin anan ingat serta ikut tuh miara tuh tuh guna ya kami sih kita guna muda kau tarat toh agak sih sekali kau meminta ini kantor natani kau kena masker masker ni yang ada itu kau kantor nanti nesok aku pilih tuh korang kau milih magita sih nelayan tuh korang kini dekai nanti mau minat kau tahu aja aja agak ni kule naya agak ni mami sih nene naya Para yang lain nak temui mana, lagi nak jauh siapa lagi nak masa, lagi aku kira boleh. Kita buat masa je, dia tahu, dia kiri. Muka tu nampak dua itu nampak kerja macam aku kira boleh lain. Tapi muka ini orang cipta kiri, cipta tapi muka ini orang cipta macam cipta pun sekarang. Nasib muka ni sebab buku kita ni buku yang mana, mahu mikan tu nak cera ni gigi lebih. Kita ni rasa cipta goreng negara. Makijengi rasa ingat siap. Kali ni kita ingat lagi dalam kau dihukum. Polis, apa ngalala kalau une nak ni netaib kagan. Kau ni netaib kan? Makum ni, kita ni ada mengarah kita ni makum kalian kan? So, tu yang kecil, lagi kita ni agi uti tentang ni. Kalau kita main dai to, lagi dai to jitu kita dai wain jua nengen no. Okey, rain kita arti ni, aku kena ceni, urna aku nasi tu gora. Oga nampun nanti kan, mereka nanti orang gora. Kau mesti tahu. Kita gua pun jua, tapi pun nak kena, kau mesti orang ganda. So, kau je orang kita orang tu cakap tu ni. Tahu kan tu dia dia dia tanya mutai. Ada orang kawan apa Bruce Payne tak kawan? Tinggal kami tanya apa orang dah? Ame tanya pilih kalau orang dah gua ni sih ngarap puna.
1: Unggah misal ke misal, jauh lah aku gua. Iga sahaja. Mana kita taris nak boleh balik tain?
4: Ia mula buat live nani. Ni jitu negara nyol je saya dalam ramuan. Mak ayah urji over agit si nani ni baru sekiela muni tu ke muasi tiennya ko tu ke bawa kuangir sahaja. Ingonyora anjak hujap tu jawati we, ingonyak hujap tu jawat ni cipta ni baru moni. Cipta ni gimana macam bi cipta mesti kuangir kengelin, yugi ni kengelin muangal ni abang kong kong bama je. Kena main guru bi guru ingin nama ko curbi, kiri curu setkei, kiri curu ko 40 ke ter, kiri curbi ke jaga mama muncu tuai tu niro. Aku ni guna macam ini, terus aku ni guna lenjir lagi lagi sabut ni betul jawati. Aku juga ni kini gemar kini gemar ni gelar ni kita sabut ni. Kau mama cewi kini cerita ni kini gelar liuan lagi mama cewi kau sah. Aku mama cerita aku masih tiada. Ama guna dem pay bersi tiada. Alangkah jauh mohon kita geng. Jauh lenjir cewa hari jika teres. Lagi mahu kita betul jawat. Engkiri cewa ni kini sekitar mana muti. Kini betul si cewa 1 2 3. amu mami jiki nige mwoyito en chichi kapisa mami jita nige mami jiki nige mwoyito en chichi kapisa en okut okut ne mami okut ile mami chichi kitu kupa ngalal kitu kwa sunganati kitu angana ane konyo anjake mpawa me kini konyo anjake mpawa me ni kore mpawa me koro jine kakane kuchuko tanyo ngole bige kapu angale kape mpawa me na mungi sinta ngale mami kukukere jita nge kukurge kwa kufami jore kutu yote kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mami yani ginyo koro wikwetisha teniru yani kiwa kinyi se chon dukut koitu sinye kwa hako pet kora enke nye kiki kilewe ni kuhoitu kora enke kero tisu nga nota kambaa me ki mwange not kile majority leader mafile ni kile majority leader akwe inyolo kora ke mwajibi kora kwele amuni kitinye problem ya changeni une yani nalega apcha hiko mami nale ani mkuni ya imaji ile mwaki nga njwele 32 ile mwaki kukune njwele 32 uki ngele ni uke sapote noti blok mabibi chiki wa noti blok kufijuta wara majijuta wara mwaka jita ni ya mwule lakuni so nyo ni kwenye kumuwa jito nyo kusalue jipto yo kwa mwaka kasi kasi na yiko ya matu kwenye kulenji kiti ya mwuni kwa yorobini kwa jijijijani mwako ni yorobini kwa timo kutiwa ni njende yorobini mkuni kapasa isa lipto yo isi yorobini ya kapasa lakini ee ni mkuni lakini kwa wako pekara kura ika nkwara kanyisheng mwut kora kwenye kora amuni kichu bichu kupa pika asiara nalega bichu kupa pika asiara kiro bichu problem na kitu nye ni enje limoro enge riyo che limo kwa nenda teko niki kose ni ngale choto mami retu niki kukuru pika anu nere kimbi anu kupa pika limpa wa mnyoro kwa nere kibi chichi kuma inga no chepo ee anu mami jita niku kwa kure nyipa kukwala walji pika muni kinga makindi kumere ikto si kuni ege lepa papi kwa mnyoro wa mnyoro tengo gili ama kurbi kinye nende tkoro kwa hiki maki titi mtoe kwa kwa chichito kimoe toe ngale kichi kile iba wimpare tenu li so chichi nang manyo lot kile ni kinyo kenga nale kile 2032 kutko ya nles kumo mnye nga kusa hiko ndo ule tika ika kutke nge tumbu nguli kukuru preste kukua chale wana ine preste wale nyoli preste nyoko lunje ni mwani nga leke nyoke lonje na mwache nyoke lonje ni wanga ake tira mwini vichu nyoke lonje ni wala tuge project atache nge lonje kuru inge kerenga ni ginye tuyene kerenga ni ginye ogi ya puto yuwa magi kontakta puto yuwa nipa wata kuru gibano rabini kikipa yu chikipa kibirugu stadium yuginyo yuge mashu chacho yuge kwa ginenda ni kontakta so chang tu chike mwa gile ni nge mwa gile toji watu ni kumwa kondo yu nipa biyasiara kumwa wangi ngolu amuni we yuwe tarimbo ite tarimbo ite
5: ongoi miseng katare senta iko sheke angwan tiwa batayen saito mm-hmm. wakini kwa hiko nafasi en soko wako hiko nafasi ni bota angiti nget
1: mm-hmm.
5: yu tangi ni bota 20,000 wako hiko chini ta akina mama
1: yes
5: hiko chini akina mama hiko chiche biosok 13
1: mm-hmm.
5: kwa tilitika tita enga enge
1: yes
5: imu uchike ibu nta angiti ba 70,000
1: mm-hmm.
5: anagegu ni kura bii shek sipche chao pchechi
1: hiko ntike tishikata wana mtos
5: tika tishek 13
1: hiko ntike shek 13 enyo
5: yes
1: agunita hiko ni nafasi kabisa ijutu soko tilitika tita agenga kikiti na otan boeng ina rating na fasi tini bora indo na tanagara na mbitu tabrani
5: chutun soko tildi getit kwa gebri *274#
1: *274#
5: *274
1: mhm
5: *274
1: chutu soko inge kuni siki bora indo na tanage *274#
5: *274 *274
1: mhm
5: yes
1: agi chutu soko inge mbitu tabrani yikito sitai kwa sakina arabi utich
0: Badrik
4: I'm going to go to the studio. Ineta korok kandoinatet korok neta kuchibara kandoinatet korok kora aya number 2 kubarege kandoindet ko inegen komatwachi number 3 ko supremacy patul tekingete borie komagit lekibendi ko kagitwal tamit age ko ungu ni ko kagitwal 27 kimitatetu chongo factors chekiro ogero le kagotar kandoinatet nekitindoi Number 1 Chigi ko chigi notet ne gimi barak mwishmai ta ruto Negi go ba ko ita ko bo git pawa Ti ko git ai tat pawa garo Pa go nan ne ko tat te chenge tap ka me ko igin ne ne ma chogo turur
0: kimwa boriet nete karnet karnet. Eng takin kora ateka kaisa kukinye kukimit temborion yep kusigis. Ako kimit president, ko deputy president William, ako namke ut, ako lenji manyun, ne notin, situniti yo. Kotoma kengolole, chorunet ap ene choro ke kondoi. Petu na kibokit power, ko yae getye. Petu na kibitjeche, ko kibira yae ut, imsigisa chutakiche. Kingetje chagi kreshen ya isak, ko bire ut, ako bare barinyi. Barinyi. Kimi kipkali. Kotim kakaramu. Petu na kikawako telel. Kibare ke kanabati pkali ya ngurani kebide u. Kola aramu kwa kanabana. Kwa kipkali ya nyo. Nyong. Kwa kako nyongko. Kwa kako cham tiyeni. Kwa kako rapi. Kwa mati nyengi suri yetu ngong. Kitiene. Kwa mati nyengong suri yokchi. Kwa mati nyengong ori yokchi. Kuwendi ngong bandanyi. Kiwendi okpiki. Kiwendi oktomri mirienyi. Matwachi. Mwage tinye ngong. Aisa kosa belagi ni mege tinye politikale. Kopek, esi asasak. Ome mibe tutake netako siyongu sak. Mego mibe tutake netako siyongu isak. Kibloko, me siyongu ake. Koge itonji. Ongo kaba nanigibe ndinguni ni. Oh, here no nine no le kutu ta kulongo kwa ma. Aaron. Aaron, come here, Maya. Lakini come about you sick che ma necessary. Come Aaron, come about you sick che ma necessary. Majority leader, come here, embori ya nye kipsi kisiko magiti nyage. Inyege no Aaron. Lakini come about you sick che ma necessary. Instead, neto iteche, ino me about you. For example, kibure bomet kubara ta gete seta iya ku jekta kipkalia. Gutu ngoba na numa yo ga ngere lakwan. Kwali amoso mi ngiri che lobunu. Amuna ti yo ku gunyu bomet. Konyo wa number yene manesa sa. Ki nam ji bar ye ne manesa sa. Amuni nga me bar yo se ke manesa sa. Dai to bisimu. Ko ta bu gara. Manyoru nwa na njichu. Iga TV ko ginyiri sei. Iga TV ko gigere komasi. Tali ya me cham chip tuguri. Asi te chage politikali. Agi te chage malik. Age torte. Iweta. Kumeishu mamuru kwa men. Konga andan. Elibundu kwa machangura. Kwa iya nat. Ela itori ya andenyi. Yoni kere kebendi. Between naron. Ang muru kwa men. Kwa iya nat muru kwa men. So iti. Ela itori ya andenyi. President wa ime tap Kenya. Kogi gian yoni gere kogi gochi chita ko selilsi ngale ga security ene me tul ko yana e jumin de nin ako na wa minif e jumin de nin ko ga mo na ni ta ko le garo gi tin da rok ta gi gochi amun hoy goy la historia ante ji la historia ne o ko isa king maker ne mu cho ga chita le u murgomen ko ga king murgomen na ngumo una mu le do Ngalolok pigi, krikim pigi, tareti pigi. Angi ngalalen kondoichu, kumami tengi nea. After William, kungone tot konyo, enyu. Amo anole, amo cheketei murgomen, engomasin, kete charoni, engomasi. Amma kobi ti, ne musebo, borie. Imagi tu yam borie. Nego apota, kena ngai kota. Ageti, mite gityon. Gityon po koti zige. It you nagin mo ko name ba jo se ke manes sar o gere gi nam ba ge ko nam ji ko ba ge ru ba se tin ni killa kubu ke sire ke wi re sirgan ni wi re nge tap ka wi re nge tap ka o ko ma ta gi me gando ina te kali a me mang gi tion a gi mang waron a gi mang mur ba men a go che la historia ta be mit a go tu ye ge a go te che mit tabarit again ta go ba re ba jo se ke manes sar we bru Par yo sik mengi, segi nyetoti, amma mien lege itse, gubara ga itse, gubara.
6: Governor and government people Isaac Ruto after Barchok. Idiot. I don't allow me to go on a loom bridge. Kiggy on the way. Up to Rune, each Uru on the way. Young Gago in Parak. Oh, Niggy Raro. Oh, Mamma Gombe. Landing Gombe and Navarro News. Among God, Tognito, Cago, Rajemi, Cacuaron, Limbo Mandir, Cacuaron, Limbo Lam, Cacuaron, Limbo Western. I want you to will Quendi, Cobo the Will of Dot Rice, Quagin Angelici. Now that in Malone, I will more hill that take a run, Bagun. Kukate kwa kwa hino liyepka. Samuwa lega ate kwa hino liyepka kwa na busu. Waktu mwune. Kwa every weekend, ngo manda kubu wateka. Mabete gine giri nyo mwono kutu. Anyo waya ingiri jo. Otoreti. Kwa kichwa nga la lulinge ati je. Kwa nga la lganzu la ruto. Ndeko kiwa jina gane ya lenji. Ndeko mkai. Kwa sina faa siya siya majuri tine. Konyo ako tuya kwa ishechu. Kutuya sijani. Kigo tu ya pasta eh aku sungguh kan yo problem kalau gara batri abule kalah orang itu mah kalau ingat diri awak ni ebi gabri aje ni tu gul negi kigo tu yang macam itu ni dah urus macam ni buat aku ni boleh je batri ni aji cipta aje bi aje kata res kalau je ni kata res adi kata res King gave me a rabbi, negative one that for my MP. Then go wrong. Bruce, no, go to the Libby. Go to your leg at the rest, I don't have to go to the other. I will do Jiggy. I'm not there, John Messiggy, he left to your. He takes it to your things. I don't get one by any of Jilimo, I give my leg to Ruby, give more wage in it. He can give what I could give what a damn. What can I rotate and have the wood? Kami kita semua kita ini, kita kami nak apa? Kita muncul kita ini, lagi bantuan ini. Tapi muncul kita ini majoriti kami sah, arun jero iya tu. Agak tegas sih ukuran itu. Tapi muncul berusaha tu mana? Kau ini tu cincin kau ibu kata kamu orang lelaki kalau kita bawa bawa meh tu, kau nanti lagi ni, kamu kata erat tu cuci tu, tapi gitu. Kita macam orang ke ini agak tinggi atau agak tak gile tu, kamu kini itu je tu nampi. Kau ini berusaha tu mana?
7: Missing, Anyway, we are going to go to the next one.
0: Neta never jogging only, jogging only gondoi keta. Take a number of years, cookie burton. I was con number of years. Ah, boy, cookie burton, no get that again. My tachi, me, Magilaki tachi. But then the team already on me. Quick gondoi. Tachi, tachi, tachi gondoi. I go for a gag gondoi yet. I won't do it for a year, gondoi and to go get that. Tandu Gugere, what over here, and only go on doing it. Tang. So I'm a young man, very clear. I'm going to take it, Hotel Wandi, Panami Mon. Quite to Yamara Bruto, Mahole Jean, Hotel Change, Hotel Change, Hotel Change, Hotel Wandi, Hotel Rono. They don't give me, put you to an almost emotion at a tool. Keep working, I don't have it. Evolution ini telinga ini tinggi, kau boleh kaya kat orang nanti. Aku kira si tu gulir, aini gantui. Negeri ini gawai te, aku tanya presiden William, gawai te kah orang tarat darah mui. Kau laku tanan gantui ni tap college ini, negeri aku kira buat gantui kiko. Uga aku kira kaya cek, asal bukan gulir lot, gulir lot. Kimi aku tinggi evolution ni, negeri aku kaya kiri, kau kini. Kau buat nain gun. Arai berujit aku segis, kaki kau carun, amun tenjeng ceret sama jor kiri. Aku mak kaki kau ini, mak kaki melihat, tuh kau mau muncir. Kecerai ni bawa major kiri dah, kau kecerai ni kipce ateng kecerok, kipce aku kaki kau ini anitto. Arai kau isi anitto, kaitecen, ibu tua isi kecerai ni bawa major kiri, amun kecerai ni mi barak. No, I think it's a good school to a tinyar. Who got the better idea only? And I can touch in the top. A more majority. And it was committee quality, situated Chang, you forgot on a tape. So you move, Chenamme Vigo, Chango Tinyavi, no Tingwen, Kuchengavi, Tingo Cotejo, one did Cotejo, no, Cargo, your tata, so. What is the name of Tinyavi, Kutinyavi, Negoabur kalle, kugiri. Kita cipta anaknya nam cipta yang anak te, amun posisi netinye. Naga gel kondo ingat, kerja aku tinye posisi anak aku mau tinye. Ame naga kalal aku tinye. Matu ke single jingge arun, amun kau major tulisah. Kena nam kapasa kaya kelih kondo neta aku segisek. Inye nami mami agi, iman. Tinye capacity not tinye mugulo lot ba college tinye quality chautu lara moy ang no bawli am tinye ange tebe naru kumnye na gele aru maga sukmane ni way ibinga nyun amun ngajereta majority ngege yerin kabisa itinye ganto na tetne onorimu itinye mugulo ndabi enorimu Abati wewe yaron inamji kwa pale kusikizia abana kima ya nalal kuhi college kima kugeri duken kima kugeri merkwet kima kugeri makima ya waisi ya posisa netinye gune kekeleji ninye abana kima ya kere kato na te ngungune ngumami majority iune ya mami ngajarano ta majority iune burujon iune Nataro macam aje baru dia tak ni. Semua tio kebet kebet ke sasaba. Alah aje lepas kita cuma semua bet ke mizin. Oh geger gele. Tiada mungkin lelapi cok. Tiada. Arun tiada mungkin lelapi. Riki dah nabi. Ibu tuan aku Android. Ibu tuan aku pik raya. Ibu tuan. Mai geger kerana tu kucuba embaumen. Embaumen. Aman. Hidjil. Mai geger tu kucuba. Amat ke geger jua aje tu mizin. Kima mule lele tini, ne uchuki kwa ndara mu abone William, abuwa kuhuna hurutu, hune, ulgomene kama ya, hakimene mrumba, ni wakene, pala kueta abka kubwa leji, ni, kina chama kichebru sakti ngai, kubara kuriye abka leji ngo tini laogo, chesere, tini laogo, laogo chuki chuki chagat, kama angange, kuchangia ruandi. Ebi ni kugerita, kutinya kere na bata, kotinye kokese ne bororiet e mugulelwek chwak kinde kisobe kunonito otinye mugulelwek bwana murugomen chebo biik che sait ake mi biik katuten okololchi sait ake kokotengo biik alak icheng'e biik alak en yu oka maelekten lidias icheken otab kolenjin tugul besho ko boisiek besho ko chepyosok besho ko barnotik itinye mugulelto noton ne kisomani ak noton ne okere ani kinam emet biikchok che kipangangi arap mue kurian kisome ka kokwet mamumosiechi otinye che kemokwo apana kimoe keker mugulelteab kandoik chok chebo bororietab kolenjin kotinye kochome biik koyonkitinye aeng somok angwan en bororiet che imuche ko borotet en bororiet borotet karon kaech emet kole kotoku chito kilani kerotyini ak ikochi ututwet mara moja ileu choto kerotyini ileu ututwet ngokibwa biichunyi ngobwau ngobwa lengen chitab koba mbaret kole nini kirgit nini kipsoiwet nini subenda ingen kingen akechek kele eyei karon kaech emet kole karkang kilo kikutwet mara moja
5: Ngoi mising kocha Oye toko mina fast kwa gila akina mama Agere kabisa kwa ikslo kama na kurati kwa tisek somogu Kwa nge tisavu en soko Agwa kagimu agele kutinge leto mga inyorugi mama aga tukul Ichu tu soko si nyoru chike 70,000 Ana inyoru tangit kwa timache nubo 70,000 Agwa itile kito tike tishekwa yengo gebre star 274 kimage go ngi chok 3 and a 4 minutes mama nego se chago I chep kabisa agitilige chego ngi tangle to minyoru ki en soko itinye chance na mibarage ni nguni pasanda ne boy nyoru ko mibarak star 274 to soko tilige tet sweet siki ye gite se tai ge ga sangne felista chep choge felista
7: aywe abru amge
5: chamke felista
7: What? Ma wai man je wai je ne jare na ga ke wai ngolin je goni ni ye kuma jo ritini ta ko ja wa ke wai jo ni ye tane ni se ni le wa le jo ni I sai ga ji jo ka ja ngala lu ti ke ba sa ya I sai ga ra bu ta man ji jo e ne ga le ni ju be da ba e re mu ko te ga ne ne ge e man gwa ni ji ti ge Kami ini tak kau gede, kita memang di luar sini ni lahir. Mara arun, aku macam itu ni tak. Aku jadi susah untuk dia. Dia lagi kompleks, kalau dia susah ni lembut. Mara, dia tadi tuan, lagi di mawe. Apa dah kau mainun dia pe segi segala ni? Mondar di rumah, mula. Siapa orang? Siapa di Jerman tak kau? Bane, mami na nyu, mami suwele tita, mami na nyu. Kwa tita meteja gai, nege kwa. Menyo ne inege. Kwa tega nige, kwa tinda ngaleke mneche. Kengo mwa, kwa tira te ile, kangala. Kama jiko le ingi na ngalega, mingla. Mame, nishu kwa niti, ako minga le tijini, kama umale ginte, resi, ndai. Nandaka kutili. Aki kama mishu kwa lingwa mangumi. Mala ko okita na nikan da agi bataye ne ne ayo dutumba mugum bataye kitugo indmasani bataye ngoba tindile inandi ina mandago kine mu mandago ko aba merwe ta wole ngome na mugutumba mugum mingoni ko ba tugenye ngola le ni na mugutumba moyo wonne ngoba le ngola ba tisi na aranje ruyo kine akyawe tebu Kita mui, kelano nguma na kai bicho toko muta la mata nane ni chuwa ngalar ago ngwa ni mutu ko ago

0: man, I'm one every chuchu, all on those. Tom Magazine is in the way. Tom me my tabgame, and I don't want to tell me, Tom, I'm on the way. Tom, I'm going to tell me, eh? Oh, no, put along with the long of the Agitaman, the Kala Laga, like it together. Can they buy a canyon? What's in that? Magazine, or tell me, magazine, you can see the last Magellan, and my son, a morning will be told the Nana money. Second, second, you can buy a ship Nana money. Rubber stamp of Mungo and the Shuang Mita. Like it told Magellan, who is attacking the Noir. Got them, Bruce. Gumi to me, this is negative, not them, Bruce. And you are not here, but I was one again, Gibe. Come here, boy, you go. Keep my big arm out when you go over there and you will tie your jelly tie again in the end of Urubagri. I can let you bring it to Ringer. You got set those skills. Come over what I just got. I won't go talk about Tomagi Bugura. King every depressed and good, eh? So I just want to go to Wig up. What is it? Was yet two hours ago, let me get a toilet for a second party. About Kiwanye. About going to get the president anyway. But deliver it. But not make my grandma take it like a steady. Kumi mo kusagan, kimo njoo kijenge mwezi mwa ikata kwa watepo ameti, ana kwa kijenge ameti tui, ana kwa kijenge namtu, koko hapa kore bichu kwa kaskeli njoo kijenge kijenge taranga lega mau, njoo njoo nipeste, kumi ngalenga lega kacha kwa kijenge mwa hara mpya dolo watepo, kimo ngeze micheo kwa mwa ndugu respi, kimo ngeze ni kabisa, na namga na ngeze ngeze kichia mwa lewe rigisechu, masavenda kipto yao.
1: I'm going missing. Chibib, Kegas, Manwar. Manwar and Kirkung. Manwar?
2: I'm going to Manwar. So, for no good, not to continue, I was to come and move to one and die in the ending. Like in Ghana, I'm getting me for me, I'm getting a good name. You won't let me go with everything. But usually, the meeting is so very in a letter that you know, like that. Yeah, Matta, let you open. I didn't tell you that to be done. You know what I am with him, Nandi, Lelangi Rizvara. Then you go with the one who would have been there. Negara ini wabah kan ini tu ingat besar wabah kan kau tu tu je baru keluar lepas tu lir kau tan tan tanya kau tu anda kau buat ini tu kau mesti kelihatan kau sudah lah susah ni kau ni agaknya raja ni kelihatan je yang korang negara orang kau tu ibu kau tu je kau tu je kau tu kau kau tu je kau je nam kau tu je kau sebut nak je kau nak tu kau berapa asal mereka je kau je dengan kau tu kau tu je ya tu je tu lah tu je kau tu je Kita sudah agak sebut ini, kami juga kena go menu head of public service. Belas kosgen, jonggo sih lagi lagi jangan boleh nanti. Agak itu agak si, agak jambe, agak lagi ni, ame tu go liar go mikli bi, ini boleh bawa ame, ini mienno, ini raga go amute ame kata sahur, rata ame kata sahur. Ini tu kelir juga belas kosgen go ini, rata ame puna tadi, agak kori pasion kabar apur guru tak guna tadi, jambe jonggo sih itu tu. Atun. Oh yeah, betul nak leh jadi balas kerja. Engkau kat kita juga leh. Ia sebut ni 100%. Bukan kau baca tu. Okay, terus bantu. Itu lagi jam tu.
1: Kongoi missing manuar en kurkum ponge si en chitana ga talchiga te 0713462 musham awe chiga pigi bigi teni on chage ago tinga ta gre mi so light you never 60000 ni ago bi mu chete that pol chiga so line iya le tiga tit kitio ne gonin a fast ne bo I so light kuga yes
3: na to gre ji ji tu so ko bana bro sa ke te te te te chiga ago ni ta na fast na ta bo bi mu
1: yes
3: Agile jini star 274 hash.
1: Star 274 hash.
3: Tu so kwenye kuni tini na fast na tani nige namjige sawa laite.
1: Yes. Star 274 hash.
3: Star 274 hash.
1: Tu so kum.
3: Mhm.
1: Tildi gati tini kuni na fast nega daran.
3: Impe tu tabrani yiki tisita.
1: Yolchige good missing so light nivo 60,000. Star 274 hash.
3: Star 274 hash.
1: Tu so kum. Tildi gati tini biti siki.
3: Mhm.
1: Rasangne ISO. ISO nivo gwilil.
4: Karibu
1: Aiso.
4: Aron kihile gagat aron kerja mami tuji. Erga aktif semua tulangnya ano. Mami tuji barangnya ano. Kini ni tekat tekat tu. Beleng gagatnya ano kene ume tu isi tu kisi mu. Tu mami tuji. Nara le pararan kita itu nu wazir kerjaan tu murkaman. Awan ye er isi ni wabres dia nu wazir kerjaan tu murkaman. Jelai isi negara nu wazir kerjaan tu murkaman. Isu ni kita rawaziri, kita agu. Abi mana tak ada berus, aktingnya. Ini jadi kita, aktingnya kita ni kalau aktingnya kalian tak bandit, ini dari zaman aku. Kalau bandit pun rawaziri ni kere, apa yang aneh? Kemarin kita pun bandit dari zaman aku. Kita ni dari rawaziri, kita ni baru zaman kau ni. Agak asal tu je sebab kita ni terlalu drift, aktingnya kita ni drift. Agaknya macam mana? Lagi yang kita ni rawaziri, kemarin. Amma juga emak baru usmi keluar nak kah kau mau longgat kiri kanan kan tu. Excellence president, masa aku president gaya mana? Kau yang dia muda dore not. Kau ni aku ekuaziri. Kau ni aku debut president. Dia ngelolin betul tabrani, abu nuwang tu nabo sendiri. Kau president gaya mana? Ia excellence president. Jadi kalau jika anda ini nanti, aku nak juga ni, aku perlu support negara tarik. Aku tak tiga boleh muang itu tu kita nak latih. Kena hari tu lagi ABN bayi saya nak boleh kau. Kamu tak mau guna berus, acting kita mana siapa mau guna. Kau ni lah, mutan dah untuk itu tapa mut. Untuk lagi tadi. Kami di mana mana untuk itu tapa mut. Mami kita mutan mau kau IPS, nampak terasa hari Gris kita. Kita kau gil ke Gris, kau IPS. Kau tuh kau cangki ya mau jauh tu tak kalau macam macam kau mengrejo. Tapi baru hari ini ni tu beli rumah rakyat. Mungkin di cari mukti ke cang jauh ke mukti pun macam macam lah. Sekarang ni orang lalui berus, aku lama macam tu berus. Jadi macam tu berus berus. Kalau yang dia mau lagi tu menjadi presiden aku le. Oh sini tak kat takum kiri rasgiri. Ini kita apa mandi mana untuk tu tapa mut. Aje tu ni kau ambil untuk ni terlah. Mengira daftar guru sekolah. Kami dengan orang orang yang urus jualan kita kan tu je. Maka tu je cerita yang dia kayu. Cerita ni tiada ulir apa from guru sekolah. Maka tu mereka anda agak tiada kayu apa from guru sekolah ni kita terasa. Maka tu mereka kita kan ni tadi apa from guru sekolah ni boleh show nak ada. Negeri orang guru aktif dia tak mahu. Kalau show ni kiri kalau itu ini engkau tahu. Kau boleh show ni kiri show kan tu, atau principal segera tarik bola. Kau tu tadi Greece beli kita undang orang lain tu. Negeri mana orang negeri lagi kau di rasa siapa? Kira lagi kita kasih tinggal kita ni mau tinggal. Ram ingat kalau lagi kau tinggal kita tayar, negeri ingat kita ni mau tinggal tayar. Ram aku kira lagi rahawa aku fakar dua biji mau boleh. Kita tak kira mana negeri lepas show ni serata bola kau kejar. Mungkin masa tu sahaja mangrid tu. Kau kira Greece kau yang mangrid di bola itu kau mahu tu. Kami dah mahu nak lagi kita jangan doin dek berus, aktingnya. Kita ada nafas kau doin dek baga kuatai. Agar kita sabut pun, emak utik cuma kiri. Kami dah mahu nak lagi ingkiri sebentar, so mungkin mengajar tap boyap cook. Masa kami kiri lagi, nama kami mengajar masa kami. Alagi ni kita ni robot tuliti. Kau kaji tak kalau berani dah boleh piasa terakhir. Kau robot isi ni kita itu lekau. Kami asal bicok. Sebab itu marakwe top tujuh ini teman-teman untuk tidak memutuskan bagitan. Akhirnya jauh bagitan, kau mabik kebunuh. dicuri mutu gele kok apa itu mandi mana? Amel agak mau kurang berusaha pers. Ini cuaca terus terus mandi mana ini? Jika tega presiden, aku belum itu presiden bagaimana? Kini presiden nanti ambil apa? Jika tinggi tak boleh nanti presiden. Kalau anak kita ngambil dengannya, abu kita negeri kita tunggu. Nanti mesti negeri kita sama kau tak berus, abu kita negeri kita mukri.
1: Hongwe, Hongwe missing. Eka sengenai Chofri mutai, Chofri.
5: Jamge Bruce.
1: Jamge Chofri.
5: Jamge tinge tuwa mune ole, aku sago boy boy ni orang abza kau makin aku cari desi. Tapi si akapu di alane, alane mau tarik ni aku mau waibis. Jamge tin, amaje ngalal tinge, anggo nengalek cuju. Kuma tonge ngalal nene bijut malal le botor kowe ingu mata banai boru ye kulle kuma walia. Amuni we, ingat turu rubi jitu kul kita ni angkara nanti tiga simun, akhir kuma kita ego kaki aine. Tapi aku nunggu lonya bijut sak, ogi wir tau ogi. Tapi lonya kapisa. Oga tebras tenda, tapi ngwari gula ngwari tonge aiki bijak apa amunyor, bijak walian. Eba kau ini. Eba kau pernah kau kira kura yang algalau, okay, biar endigi. Oh, kau anda ni nyawa nuba in, kerajaan ni nuba udih endigi itu. Aku anda agen ni saya algalau nuba TCD abumba ulat. Nenek aku ikut abu missing endigi. Kita ini ngalau aljit, arah sike, kita naik tegak wagen je cok, lagi ni onge wagen oke tejoti. Ni datang tegak wagen, gume kuendim bas. Kami ni ke tuh kibul boleh boleh, gume kuendim bas. Kiki naik cok tegak wagen so obagak dek ni. Kiliti, tumye, oga tindor ki kaya nwe kipraste, kiliti tarar kiri ni gaya wage uginya. Koto mi lai giti gaya baage we. Gabor tindwe chukoko choran ngunu. Ko chikmuwa ge lele na ine, nika wago maiguro sergali tukiru li. Angada na mayo muayara kiri, matoto no lani te ngamure ita. Kwa kiri ko eje ilume ngamure ita, ako sisige. Ama jwa zaman bine nyo. Angot kumi bununu gele kaya me orete nyo, o na ine omi ele uingu. Omi tena leo ingun, kima juara nani nyongwa kuhilul geti tayari, mago sipta bi geti, kusipta bi tuu kwa sipta enaret, awa ba itu gotora gorete nilemu, kando iki tayi, awa tayi kaki ne kando chota, awa zo muamu aron, aron kuchita nemi, angot ko elaka katete enaron, o tini e chiji malali ingun ya kipare kikata aron kuhiru masi, iburte ane ani kati chita, imaya kata viraje matenga ama bumi lebiki. Onge tayi kusuke agalo kita iwe na ichana ba kita ara diri ni wasi singa sino ni gevivi reni matkai ko mami giga ngoye dariba ote endu yeta minister nele ngi kwa imgiti ako tabo mami kita ngene tesi tapi zisneja umaje ko lugloga diri o mangalole lakini kama kichwa ishoni kibunwari ni kubwa ortenwe kubwa gutende eh. Mana mereka guna aji kira mulgomen agup tu ya, tapi mungkin jangan kubah siasa, kubah siasa. Kita netanin, orang netanun, orang itu gol posisinya ni terbarat. Kima je biju, kima je leh narung kata kau yang mui. Aku ngalor jinopi, pagi aji ni cuma lalu biju bermeja tiri bayi kati siya ikila. Macam inan dagi yuarun, masa kian biju hilang ngalor lalu biju, ni biju ribu aji berasa dah nak beri bermes, kongko biju.
1: Yes, kumogi kwa chitane geriwezi ya slogu kwa pemet kwa glenchi tunsoko Tildiga tita gotinge na vasi na miu kwa karan kabisa Tika tisheng muu tomu wa madata genge Gile kakimua gile rani kwa bobi kiche tomu kagunyo rugie nsoko Tildiga tita kwa gebre *274#
3: *274#
1: *274#
3: Chutunsoko ingikuni, itinye poraindo na watanegaralan
1: Chutunsoko Tildiga tita viti sikye *274#
3: *274#
1: Ogi sikye Gasakene Katiba man.
6: Kongoi missing Timon Medley. Agi got two on in Bruce Pete, a bitch or do ya ngala. Aga ngala, agi itio, all my time. Give you okay, be 10 majority leader, limbo, sugary. Kosovo, big old lady. Nyatin, e me lak one you go with vital. For more than 1 year. Could we York over 500,000? Could no matter the tell of task. Can you have one and let you go tutor to butter at the sister or at the match? Could you more in manner with this receipt more generated, Davis? ugo chopo leja ni maturity pagina getu to si me mua ana hii soa me mandazi yom on a light note so si chop mua nani tuwe lego mua kuke mese ge chutko age ito ge gote age ngala ito ni miso utri tibu ni nungu kwa para kutu maturity lead ito ni piga mao kutu kuni lead ino gigi chop number 28,000 Kau cincitan, aku wakil faktara dan finance feeling onnya komiten among one perisul gelu berbiga mak. Tetapi kita mau cuci ni, aku ikut target ni cakap tak turut, kau tahu sahvi. So macam ni cincitan, ye ni cincitan lib bomet lib lib narok, dari ini liban nak kur, bagi dan kau authority. Amun ni buat nak kita ni mak buat nak gele, yang ni. Agitu dia mahu gila, ada ni bukan nunai, digi mahu gigi nama yang kita lihat orang, dia orang naif tak, jadi dia orang ini ogut sakau ceriyo, tiki gigi jenuh tu frank limion, amu kau gimana cik macam Preston, ini posisi yang lebih tinggi, gua cik sakau agitne, ngutut kokia mana pakai arre ide ot, kokia mana pakai pie ide, ugi nu frank lim, ni biki gigi osal goske, tiki tu dagas, tiki tu experience nahu ni, ike dimana sale kuske ni yeto gati kema je bichu tana geger gele ga gitnam agichan o mwana ko kwe kimi kitde cios ps ke dr borg bronoron i galega keswe galega bonne ugo wana ko chef siro ko bichu ko wo te kapisa en kenya misi mago wo te ka sin batirga ago bai bai gitu pini ga bata chwa chai ke gole chai ke gole il ka we Jemaah bakado sok tunggu cawatku. Negeri ya ibu nombor kau lima gurab angkatan baraku lima gurab ini harap teta. Kau gaya tim untuk ibu gurab. Kau bila jadi macam cawat. Karena tanya cuma nak plus. Misi yos aji jemaah para status. Cuma gigi rena rabi. Misi ni dia berjini angin no no. Kau sebab kerja kau kaya kasih negara. Misi dia berbos masa cenderung tonu kasih negara. Anu anjalak cuci tidak cuci sisi ke. Amun kerja kerja ni kau lihat game macam beri tak kau lihat kau serius cik itu mereka muatan enti lagi nama kerja ni nara apa isi ni jurat advice asyik ni status cik ringe status itu tambah macam ni kau bawa beri tak bawa mac jog aljun aku bawa kau macam presiden enyu kau juga nyu opinion leaders muat cik dia orang ni status dia wui aku opinion leaders itu kau cik aku ni dia dia pati aku tu cukup bincut tak dia ini tu apa isi ramai ni kita susah cek tu so kau macam bincut tan Kobayu asal kilda. Ibu nanti we, ikut kebaikan tu, nanti cukup berapa? Ibu naik beras tak guna. Kuti dah terasa, nanti nanti libai, libai tinggi, libai tinggi. Ibu bawa mesku atas cik awing ye, atas cik migiri cuk, atas cik minan. Never in the polls, kau cik ibu tu 2022, nere ekstos pi. Kau sih kaki dah sih gigi le. Amat cakap skitjon le. Nanti ayah bawa mesku, kema cewe. Kima chora tenwe in county government. Kiwule je chuchobe, akuna gona gona brop. Amuchob. Ani ibar kyo kibano rabini chum. Kakako high time. Imochi emiti. Ile rabini ka abora tenwe ki ibaktare ni. Ko kibano. Mwani mwako tepepepepe mwa. Kuta kukichi na kwaya tita ii mwulitu. Kapata amuni. Mwako inga aleta kibu baro ishe. Akinye inga aleta kwa ranga lega apcha hiko mwagigire. Akishisina otike yota otike jeta lalulino.
1: Kongoi, kongoi missing, kongoi katiba man, kongoi missing enti ya tu lugha kusiki. Tinge taka gari nge mandai kita cha well done. Kutoka meet kati sekso mungu cha basola 60,000 cha yuko ni ne. Ya len sola ita kwa gari kagiwe kibati ni kora meet kati sek sisi tu kora yoni toka. So iti lene basola agi tili nomba mapati kwa gile 45,000. So tika sek ya miyon kutika sek sisi cha mungu kibati ni agi ya sekso mungu cha basola. Chutu nso kukicho kogebre star 274 ash.
3: Star 274 hash.
1: Okay, sikhe. Yang kita cakap well done baru semula nak abe meeting kau indah.

0: ane njana kau siapa nombor?
1: Lagi kau kena tanjawa.
0: Kau mungkin kau nampen kamu tu endong ngaco lemi tengking gune.
1: Yes.
0: Injil lekut kau mungkin negara ane. Kau mito lagi punya jitu lu tu ndagi nugure story.
1: Kau baru kau lagi kau nampen iwe lemi je. So kau mako pandan aku. Aku ye lemi.
0: Aku ye lemi teh.
1: Yes.
0: Oleh lu barang kau lemi tengking gune.
1: Yes.
0: Kuangku naimi tengku gini maitinya moya gitu nyerah. Kugi isir kuangku kigo gosip tiang ngetega mas taga aku ake.
1: Yes.
0: Nenggilan negara yang barang bus kami itu nyaji gonggoi agak mager. Jitu lu tuh doain istri oleh gua punya saben ni. Kau barang aku tasno tuh ngekmu ya gua nanti.
1: Yes.
0: Mili lagi aja bagus sengket sih aja. Aja jaga aja bagus sengket ke bandar aja enggak.
1: Yes.
0: Iya mili lah tuh mili bandar lagi seri pas.
1: Iya.
0: So suppose ke ingin lagi gua kamu tuh dengan kamu tuh ada gua boleh mi.
1: Iya. Agi ini apa isu ni gua kitu riset matuni nyaike lega lagi. Saya mebego mami bekerja gina gin.
0: Ada mana tuh?
1: Iya. Limba matap kena.
0: Limba in matap kena.
1: Iya iya iya. Gemwa.
0: Iya gak besar.
1: Yes.
0: Tama kau mau esok gimana minyak tak mena? Gak boleh jauh kurang kau saya kasih.
1: Lain esok minyak garan lagi ni tak?
0: Minyak garan ni.
1: Lagi lu ecega, akhirnya aku.
0: Ayah aku. Kau mana memang cakap boleh minyak tu minyak garan ni?
1: Yes.
0: Kau kira kira bahan lagi? Ia agama geleng. Kau cuci itu kalau orang ni. Kau cuci itu kalau bandanya ni boleh. Linda pagar barak besar betul.
1: Yes.
0: Agak ayah agama geleng. Gas gunat bahan. Perlu segi agama geleng esok kita baca.
1: Yes.
0: Kau geleng esok gunat itu kau manusia geleng istilah itu kau kita miai. Gapal jita kuah suguna nengal lega bena cabati mami gapal jita kuah suguna nengal lega maje mae kuah suguna itu mae mae tak maje gini ke kuah suguna itu manusia itu kuk cajang kat katiu manusia nak lega istilah ke tu kuk cabat tengkek cuma mite cuma kuk mite yang lain gini mara gajam kong al jago tengkek mae kuk umuan engkut jumah saya tak tu kuk kuk mara kuk ibu jubisio lagi la kuah suguna nengal lejo kuah istilah ke jatuh tu kuk Oh, nanti orang orang kau besar, engkau sercaga. Tukul kau besar, nanti tapi dia tak kalian jin. Kau kau kau berita nanti orang buying, angin gitu jing. Tertutu nanti orang mesej tap caca fem. Kita siapa nanti beras tahun kau ngetekan kalian. Siapa nanti nombor Nairobi? Ki buat tu nengat kain tukul. Kita lagi meeting, engkau cuma kau kau sajat sajat ter. Buat kau lagi meeting online, engkau www.touchfem.co.ke. Kami tegara kau berita nanti nombor Facebook, engkau touchfem.co.ke. Kau nanti mana ramai tinggal tapi bangkit kau nampak mana sih?
1: Yes, kan? Engkau berus aku tinggal sekitar macam ke ya? Tinggal so kau nombor *883*12#*883*12#.
0: Star 883
1: TV television about 23,000 ni.
0: Oh
1: my mochi al television ni nampak gos kau gunen kasih asih bangangge. Tahu ke al tiga titik negunen television ni nampak walu kau ikravishak asih al ne mochi mochi tasi al nombor tati anak kau nombor 50.
0: Yes.
1: Ana ibu si al nombor tian anak kau nombor 15. Agi bangangge nyege nuleing kende. *883*12#*883*12#. Tiga tisak temi ugu tiga tisak 16. Tiga tisak 16. Kuar gula big 16 cengi orang cingke nafas. Nebo kue cingke ak 23,000 *883*12#*883*12#. *883*12#. Jutun soko. Tilinga tit CBT siki.
0: Enga ka petu tabwani.
1: *883*12#*883*12#. Yes. *883*12#.
0: Jitu soko nafas na tana garara ne.
1: Yes.
0: Ye gitu sutai engkulep studio. *883*12#. Aga magile ruja gara bisi ke jaba TV baram ruj 23,000 Kenyan shillings. Itunya nafas na tana garara ngka besa.
1: *883*12#. Itun soko tiliga tetsibiti siki. Yegiti setai. En koro necha abrani. Ega sabi ne tafanya nini kwa kuburgo kake.
0: Arab kime.
2: Jamke wei. Gomye uwe wala ungeno ne in. Ako tala ako inyono. Wala ki mwa ene any. Ako bana atache fem kwa kwa ino lantukul. Kwa mi gore ni kibara kiriam. Kau kata tak cefem, kau masuk istiqul, awal ni memang kita isiyo, kita awal rasanya itu mungkin lebih risiko. Ada apa kau sih? Aami dengan ni, awal Allah awal ni memang ada ciri, tu kita dengan aku kerja dengan aku doa saya yang disusus, awal ni memang lebih mesti awal lagi saya ni, kita di sini tu saya juga isi, memang isi, lebih memang lebih awal Allah memang apa yang dia isi. Ibu tu bilang kita sekarang kita dulu, otamacha mamwa mamacha samji tamacha labor yon go ya angro no go manyajin ago ongalala tenge alage janum eju kwan ni ba ga jamanu eju kwan ni kuma ni na rara kuma idan ki go tuta ga gere eno ko awu to mak tu ni ogar ga yiti dai ni ga fari ndai to ko go no na ga ne ko ni ga sa la sa ni ga ni te ne na ni to ga ga yiti engalega bin bolle engalega bin dire ru ku ni ga masta yalwa na ro ko ga ni ur ga we tu to ga ge min ne go ra ni ro awu te ga ban tu ga ga bu ro ro no ni Kau semua sih yang lain jinak jeru ya. Tinggal kau ikut kau, kau kau tu yang macam di sana, di luar sana. Agaknya bukan itu jumlah orang sih. Emas sih yang lain jumlah membeli itu tuh lebih cecut. Awak sih macam itu, kau kau ambil kerjaan yang lebih mudah kau itu untuk yang arah itu. Ia akan dimana itu kita sena arah itu. Awak ini mesti bagus kau ini nona. Kita macam dia lah kita tahu sih non. Ah, engkau sih kita kita tahu sih kan? Engkau sih di luar orang tu, mesti dia macam yang kerana arah itu dia lagi kau ambil tuh. Kalau kita lihat pun ni, mestawa ni, engkau uliya mera abruta mestu mengatai tu. Cuma tu dia macam kasih tu, alat baru yang selesai ni mesti kau ikut. Ia apa kau ikut? Abdul ni sama orang boleh kita orang lewat yang kita baru umi ni langgar mau lepas suku yang langgar pasti tahu sih muka mami ni bawa pasti tahu sih ni. Cuma yang sama je, engkau mesti kau ikut cakap orang kalau sih ni nak kita lepas. Angkau kan lincah, engkau tu nak abruta di baru lepas kau bisi tak nak alat baru ya. Lawan orang jero, aku bawa isu ni kita cari go go itu kan kau tu nak jual and weekend, semua orang yang baru ni an, engalai apa ni kau tu, apa tu ni jual mana kau ni, engalai apa tu kan tu kita cari tu cari ni ni, cuma tu kita ni gonggong aje, cuma tu kita ni mumi tu, kerja kat kita ni ni semua tu ni, engkau tu cuma jadi tu tu, andi engalai andi, tapi ni engkau tu tu yang kira ni kau kabisa, aku ni alai ni mana alai tapi nak macam ni kau alai ni ano. Ibuak ini jadi cuma murkam, nama juga tak jadi. Jangan sih kerana sih kerana mara oleh ibu angkat ni. Tapi niye itu nona lece. Ok macam ni lece. Jadi niye semua dari dah langat. Kalau bini kita abroad itu komision lece ni, kalau mana dari ni, aku ada check chance sama tu berdua kita check. Kalau bini lece tu nanti kita tu mungkin dia macam leher asing ayam. Kaya simbolnya kami tengah, aku ibuak main dia lepas kerjaan, aku baru tinggal kerja di tegun. Kamu kami ada kerja ni ni lo. Kamu mana dengan kalau ni ada cuba show. Aku tu orang kau saya tiup kopet, ala kau saya tiup kopet, aku kau tiada orang kau malah ni kita, tetapi ni kita memang dah melayan.
3: Orang kau missing, mager, mager.
4: Jamke, bawa perlu sertinge.
3: Jamke, mager.
4: Omi.
3: Yes.
4: Amat jauh aku orang kau orang ni, tetu cina kau ibu cina tetu sabra. Ini restu luaran, kota tetu cina kau bawa mana, mun kau mau le, kiri bawa doi. Ini kau macam apa? Korang kau ni, kau kau macam apa? Kondo induk, ni kau kau barak keri ni, alam ni ni aja kau ribi. Enak nak kalau kau ni.
3: Magere.
0: Nanti usah lihat sih.
3: Magere. Magere, kau lihat sih be. Wanga bete network magere hermano le toska li angega smeshewa meshewa
0: meshewa
3: meshewa aye hala ga yait conference shonga yushonga en mataringa
5: goodbye
3: wanga yait conference ke gerge le tos Ne, me got to a conference. Has to make it a stay. Me try to keep awake. See, like only till they get to turn so. I get a thing get to meet get check. Tesabu 23,000. Yeah, the television name much. Who gave it a star 883
0: star 12 hash.
3: Star 883 star 12 hash. Turn so. Until they get to see it is secure.
0: I'm going to tabrani.

0: Ora ithinge lagi gele bale tinda manangu.
1: Ni gale manangu.
0: Lagi ni gale manangu.
1: Yes.
0: Yes, tinge. Lama tiga sara kami semua kau ini kau gile biko cutso kau ni, angin punggah sih ambik cakap nyorci ke 23,000 cebo agak kau alen television, kini sih buku stok cebo 50,000.
1: Yes.
0: Stok cebo 50,000 ni, agak stok kau gigi guni nafas, negara aran I cutu agi til tiga tisha kau yang cok.
1: Yes.
0: Tiga tisha kau yang kau guni 50,000 si tesen mungaret anai tau ni mungaret, agak dicok kau gigi magel I tau I cutu soko I til tiga tisha kau gigi star.
1: 883 star 12 hash.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Mm-hmm.
0: Chutun soko. Agi tildegetit negoni chance negararan en korone tabran. Star 883 star 12 hash.
1: Mm-hmm.
0: Star 883 star 12 hash.
1: Agi
0: chutun nafas. Nabochi agetul netum gai gutiletigetit en soko. Anan tum gochutu soko. Konyor chinge nafas. Negararan konyor chinge rabishek chobo stok. Chata gugagigoni silingishek ataka. Gigoni silingishek. Chata chaga gumuwa 50,000 ni. Ago tika tishek chemiyo ga tika tishek 13 gicho gicho again.
1: Yes.
0: Star 883 Star 12 hash. Agi til tika tishek wa yeng. Ta angile tom gai nyorugi en soko. Kone gung nafas. Kipa chake gaso toka aga we conference kumye. Asubit ke guni nafas. Asubit ke changyan. Star 883 Star 12 hash. Agi at conference. Agla yadena wasi mate. Touch familo.
1: Yes.
2: Amona Bruce, Axel Monmele.
1: Yamge.
2: I am going in the two to Tabra and in Gav Kagan. I landed two to Tabuzana with Bruce. A way
1: to go
2: with Abzan, never going in the world. Wait to be about
0: it. Oh, going missing, or going missing. Touch from below.
1: Yes.
2: I am going to say, My wife was a little bit of a Matanya kita ni kalau ini dalam fal mesai ini matu itu segera ya, nama hecha aja segera ya ini hotel. Amalnya macam apa pun, awak raja kita diri aku. So kalau mangal aje ni orang sih ini, kita ni pura ni ni ni. Kasih lega apun, kasih lega apa, kasih lega apa saya, kasih embelgut ka, kasih lega tujuh orang guru embelgut ka, kasih lega dia embelgut. Tiga panuan yang kita sepanjang di salak ini kiri tu. Tiga kasih lega jaga rumah kita ini ni.
3: Macam ni, biar pura, kibiga ke? So,
2: kana pura picho mingwe ora paraka hiyo ni paraka sana hiyo kwa kanisa wa sisi yongi hiyo kwa jiche mtewe hiyo ni paraka sana hiyo lato kala ato piko meri utocho mduge hivyo ni ule pinge gilaro kwa tefoto kwa mwende foto kwa mwema geturu wiki tana tefoto asike kwa nko unge chenga acha unge sochi ni ake ngote na hivyo tiku utore kwa mwuto hivyo tiku tunge nise kalawa nkwa hivyo tatu 2032
3: So kaamene kibwat kele kibendito en nguni. Kokonech inal lesson tukuchu niger keip paka kasisiek mami nemanyor kasit en kila kot. Mami nemanyor matresit. Mami nemanyor ngamiet. Mami nemanyor nego topa. Iker ile korom ngalechu. So kotapala keng'ololi kelenen ketegei kokecheng kurat. Rift Valley kotinye kuraisiek ata. Central ko namba ata en kura. Eastern and Nyanza kotinye kuraisiek ata. Kamae keba namba, matunda keng'alal kityo en yu ak ibwat kele kimenditoite ono. Biikab IBC kaam kekur kobwa ground ak ketebsen kelei ano yeketinye weakness in terms of kuraisiek chekitinye en Bomet. Kitinye kuraisiek ata so far chekoregistan ak chemaregistan kwak. Ngeng'ololi kelele ng'o nemoe kondo en bororietab Kalenjin kokit ketinye kuraisiek ata chekoron kikoni kilya. Ong kibwat ine kit nekiyoe. Ikere nguni Nakuru kakokwanya olimpo Nakuru. Imuch konyor kashap kwa MCS tool en Nakuru county. At the same kora olimpo Narok. Narok county konyoru kora chepo DCP. O makosani kora en Bomet. So ong kibwat kit nekiyoe. Ikere kokonyor arwet nenyine nebo MP. Otam neya en final nomination nebo 2023. Matun takirore chingee nyokelele kimi komie. Makimi komie. Ong kikiabare kokon tukuk chimokure. Mokure tuyosiek. Kobwa kochoktote. Bwana ala wakite kisha wibu rabi na wakita wara rabi. Yoko tabi itibi. Ikeri ya mehe wapana mpo metabalan. Tangu unu kumye nyuru chaye kia rawata chaye kile. Kabuwa kiko mbeta yanga. Mye nyuru chaye kini tamuzi chwa. Mume kwa leji. Eh? Ekonomi nge nime. Nalega prices nebo ekonomi kuka hai. In terms of mye nyuru piko chuta kwa leja hai. Nowadays kumye nyuru otu otu five shilling. Nikiba kwa nasaba. Kwa iti nga piyate nyuru five shilling nebo kwa nasaba. Eh? Mira ni mingin lakini rae ni mye nyuru otu elore. Me nyoru wone kono no silin tama. So onki buat kine ke. Otapala ke ngololi kono no onki buat kine.
0: Ongoy, ongoy mising barbari. Ongoy mising echi aga tugul.
4: Nga ya buat tugul nge magenge.
0: Tinget kumage mandayan. Sige biit ke magunke tulemye. Bitunaka ronke tinye Dr. Paul Kibronorono.
4: PS na otanabwa
0: agikacha. PS na otanabwa agikacha. PS na otanabwa t-shirt. And that uchet. So sige chabagen sige biit. Age chabagen wara sige teb maswale. Keteben Dr. Paul Kibronorono. And bitunaka ronke.
4: Yes, kimuje magun betu demnye, soka bete ya getuye, ya gait betu tapkaro.
0: Kimagun ki akatugul demnye.

0: Kalau gua bertuah nene, oh ya yang gak sih nene samis. Oh ya nene fista, bana international. Jangan negara orang gut missing. Dari gua sekitar menang muti gak gua bertanya insight muti kebe bertanya nanti nabo aing. Negeri gesi nente tuh tiap nabo gasit gasit. Tiap gak coro nuki gak lecuk apa mau jadi nade nggolong gak tiap gak. Aku nene agibet, aku bot kibet. Tiga tuh agak bisa tiap gak agib kau bodoh nabo sasi. Golet nyonggores kalau mite masih shilel diet mau tewe muti agak bisa gonggoy. Kalau nende wani nene. Moista aron title go sharon oku ande una muta sande une negara emo maya me nande ungara nilikuwekea jana nitakuwekea tena leo chamge uin kole gimi agi nyuna mos taita agdata nono aye we jarve kale tuko pamoja gile nena asante sana chepkurina kale ine gimi tendani asante asante sana Amega na msimu enigu 1, 2, 3 Tushike simu moja mbili tatu tuwene itakuwa na mnagani Kutuwa mage na msimu enigu 1, 2, 3 Kungwe njiro no kere Mamege weste na bas raine Kator kial tanki seka apeko le fiu Say, maunu hata ninye Chomuange betuge number 2 school fees Oye nikikiri hote school Hey, mama cheke gosan Vocha nebo school fees School fees, inye nego retail ticket Kila gila gila nebo school fees Oye ni betu School fees chebo 75,000 nendu uge number 2 Mama chege weste na bas agon Tuget number 2 Kasa nyaroru Tuget number 2 Vocha nebo school fees nebo 75,000 Itile ticket nebo between 20 to 30 shillings Kimoche bi mu cheto mgai kwa lisye Piga ta 5 Cheto mgai kwa lisye besyo Kimoche bi mu te Ago kasa nyama chege yago une Nataka tufanya hivi Ama chege chamuane ne Amache kotel chetu kul ticket agenga agenge. Kagi gwasi ne, inge ni lamune. Chang di kiki kotel tickets. Kumache kwali in voucher nebo school fees. Amungi kupuru almost taraweta genge. Amangu gatara taraweta genge. Maunata ninye. Bas, kutilebi ticket nebane nebo school fees. Nebo school voucher. Lakine, toa mungai. Kwalisye. Amune itu chita konyu kotel tickets taman. Koitake kotel mu. Koitake kotel tisa. Koitake gotil ticket 15 Kwalis pichuto na munis katil ticket iseke chamo unauta ninye Amache inyoru na bas Itiljitu kul ticket moja peke yake Ticket agenga agenge Asini yale voucher nebo school fees inge nilegea len ticket moja peke yake Kero Ago chita netomo kwalisye Ago to minyoru bonus money chesire bogo la genge Ujai pata bonus money chesire 100 shillings Ago to mga yalisye yen sokone Inye no angalolijini Tom guy inyoru bonus money chesire 100 shillings ago tom guy yalise yen sokoni amache itil ticket moja peke yake ni wendi ga inge nilege alise ak ticket agenge agenge sinye nebo between to matite ticket sign amache osomin usikate tickets mbili hen amo ita yano nye ngotinge nile Tom guy yalise agar chitani netomo kwa lise lakini gikuwa bonus money chibo 736 shillings so x Oini agene kikwalisye, oini agene kikwalisye Acha hako kwe Statu 74 hash tuge number 2 Kobe ando Statu 74 hash duka number 2 Ala anduku likina mesimu ini 1, 2, 3 Acha hako kwe Kanya ngoro Ingele machutu chi Ako this statu 74 hash Machutu chi yosinye Tuge number 2 kakisiri gile fees School fees yani fees Tuge number 2 Kanya gere, wacha nione shida iko wapi, samuwa, amu onu ngune. Mawiru pop-up message nibuwa mpesa. Haileti pop-up message nibuwa mpesa. Kwa gere, tomo gawiru wan pop-up message nibuwa hapo ndio shida iko sasa. Kasa, amache ichil star 274 hasho ngot gawiru wan pop-up message nibuwa mpesa. Ina gule migu mnye nibuwa man, mawiru pop-up message nibuwa mpesa haijani letea. Kaa guye ole mitabu. Kasa nyaruru. Ndawiru pop-up message nebo mpesa ina ile You are very lucky Mawiru wanago tane igirango uni Kaati oini kwa wageti gora akuna Mawiru pop-up message nebo mpesa Amache ina msimu Ndawiru pop-up message nebo mpesa Iti nye baate Agame nye til ticket agenge Agenge agenge Iye iyo lise ira Iyo lise ira ra ra ra ra Kusiri betu sektu kulinye Iyo lise ira Kero Dawi run pop-up message nebo M-Pesa. Kanya ngena msimu ini gora. Itile ticket mo oini chita ne ta. Kotoma ngena msimu ini oini chita ne ta. 0721 kuleti 869 pongeze sana. 0721 kuleti 869 pongezi neto mgai gegere 0729 kuleti 821 0721 kuleti 869 pongezi sana olinde netai katil ticket nebo 30 shillings kitio ticket moja nebo 30 shillings ticket agenge kukolinjini ama inyetil ticket agenge agiri aisage kata ticket moja tu. In fact, agere charwane 0721 goleti 869. Yani gitil tickets. Chibu school voucher negen. Ki gotil tickets. Agotil tickets chechang. Tom gago nyuru na bas ndebo kwalis. Ama che chita ne unitan. Na mekata ticket moja ya 29 shillings peke yake. A kwalis direct. Ama che biga lagata. Ama ibiga lagangwan. Kwa kwalis chita agenge tunataka watu wanne. Star 274 hash duka nambari 6 nambari 2. Tuge number 2, star 274 hash agiwe tuge number 2, enore ni mnye Touch FM hello. Pole, pole, pole, Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes.
1: Kamu mazila.
0: Ah, baba, ni pama ni ya mune enye?
1: Kwa mge nge pta, ya, ni ilo tanji yu eto wa mnye lewe, ndara yata.
0: Ah, mune ndara yata, danche ria.
1: Ayipa, ndara yata, ki mmoku wa techaya kapile yata.
0: Ele u, baisi, na unamjini yata?
1: Ini?
0: Hey.
1: Na, ngebira, baisi, etak bichu.
0: Labateno.
1: Na na men kerana ni baru lana tuanu kami kait yang sihir sebenar tu ti. Ani ni je kurang berwajib kerana angin nol kaf cara ni kuni nolimba tu ya deh.
0: Oh nata.
1: Aibi kaf sebaya tu kul mau dia jawab mereka yang ada.
0: Yes.
1: Aku awak nolimba nak kurvi ni kita semua kita juga aman deh.
0: Eh.
1: Aku berita angin ni baru antru kami ada. Oleh ini kata tuan abulah ni nyonya mitri goyon. Aku orang jauh ni baru leh aje buanya, tapi aku pun kau sihir lah.
0: Kau guna mana sante sana, thank you. Touch FM hello. Touch FM hello. Hey.
2: Hello, hello, sihir aje.
0: Yes.
2: Kamu nak tuju?
0: Kami gumnya yang mana ni?
2: Aja mengalami yang nara.
0: Ii kau cuman jamu nale mite?
2: Kami yang lembu tu sihir tu.
0: Kau agak sih nale lembek ya?
2: Nama teh nih lembek ya, nuntu sih.
0: Kau guna lembek ya?
2: Kata kau miji nih, kami miji tuan itu we.
0: Eh.
2: Nanti lagi ever gitu.
0: Yes.
2: Orang nanti ama orang gigi apa tu?
0: Orang gigi.
2: Ini kalau tuh minyaknya.
0: Yes.
2: Awak rujukan tak lihat dah, nolak tu nunggu nang mawai nanti nang jero jawi nanti ni masai.
0: Yes.
2: Agak macam itu tu ni je lah sila.
0: Ilenjine?
2: Ile guni siapa isi itu? Ilenjine kianu tu dia nyunggu uno.
0: Gongo gongo gongo ya san. Kaibe. Gongo imbe kiata sante sana. Touch FM hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Yamuna sila sila.
0: Niko powa yamuna enye. Mga toma wara.
3: Toma toma. Nubi waiga timba wa ishaga akopu ya toske na sara akori ren.
0: Nange namna o igatu ambicho anga bisa.
3: Nange kita imba ishe takpicho.
0: Yes.
3: Nyana amena toti kipende ya nini kide lulu kwen muana wa ofisu nye kusatusa denya waso olom nicho wana ya fere kuche vesa akoye mogorye panga na kia kiplanga tara cha mungu koli usumare mwara asara opa amu usaita wese lumugenye sorombe na indi si chenere munga abongo ya nabinye
0: hey
3: ipoe gori ramburo zender karo mje mbo ya msitu rabash chuan kituper marita mogotio kipte chir chuan kap kere ku chuan hara abrono nye
0: hey.
3: Agar ab langat tu tu yang kaki kaki inpen kita ni ni aku rambut je makel kan nabi ni.
0: Eh.
3: Agi inwear juga ni neo di cete siung kita yang pen tu main kini jadi inwear by siung kita beracu rono.
0: Ilen jenet. Yes. Yes. Garo.
4: Anak kila.
0: Cemnya madam.
4: Ibu yang nasi kile.
0: Kongo ibu kita mizin ya to.
4: Eja abang.
0: Asante. Kongo jorono. Thank you. Thank you. Thank you. Touch for me low. Touch FM hello.
5: Touch FM hello.
0: Yes.
5: Yamune.
0: Ah, bye bye Yamune nye.
5: Mocha one, no no no.
0: Ah, mune ola na mocha one. Betu se kecha.
5: Yongiro yotu yu.
0: Ange. Ange na ole si yongiro. Yamune si yongiro.
5: Tamba gaya si yongiro. Gimmi yo tena te miro gire.
0: Ah, ye we. Si go na nago taga choro. No changoro ami sene tiano.
5: Sini rake. Sini rake.
0: Safi.
5: Lemye.
0: Ah, ye nemye bena.
5: Ye
0: Yes. Uh-huh.
6: Ah, bro, the change. I'll be in Jordan. Okay.

Haya kasari niu eng witu kula lemi betu tuna tanaba kosomo gasi neba tarigi tata tarigi tutip temaga eng arawe neba tisap kenyi tabel bua eng tutip temaglo para indo nene gena gitu ya gora betu tabrani eng yete tuti tuna tanaba katorore tagala sunet nei bua kwanen dete zekel serem agata jini ke wunaga eng witu kula lemi esrabi titebi kuba to ke betu ai awe guti jesai sisi tuna tanaba beta tinya kama guna tale bye bye mi gomie asuka betin ke nyoru para indo negara rangku tike be tai tap jehova ke chenji agilasu inendet yang betu nautan diparani hai aku tuh magi tisata aku sering nyungku agar arang kutu misi ngaku mie kau bit gendek eca itap kwa mukta indet kondo iwe je yang kaname taku kake sunen nipate tutian nyung kesa konyom laitori hati nisabe kwa ke nkakibuata ingunga mingine tapke ke kutungkini agesa inji hova ke lindo iwe je aginameneje ungung nipatai kongwe mu jamjine tenege jamwe jibetu tabrani ke buatai ngungkora kilasu nagitororin Jehova ninyom kaki buatai ngungkora ke ibu samu tika mugule luwek chok tai ngung asukabiti suldai wego weng mage ngung ya ine mie Jehova inga sartani nege agi walue samu tika mugule luwek chok kaya nyo tai ngungkora kasta indi nyu kamukta indi nyu asajini kasta indi nyu ngwitule lemi ina ake tukul negosyeko magara ramporto nyi ina ake tukul lemi sipitali ne korake ku tesetai kunyuru kanyose Jehova bagasa ina suka bitiru ta jinen ta gitin monggo sega bortani inya inen de tegu bun gerce ke bun bara gipseng gotce magra ta magie age je ke ruta ko bendi ke beru ke ter ter jo ba ga de time so biti mut je ke tut ko itule bendi ma me gine te menen lai toria de nyo hai guri na suka biti na mene ke ung na batai ko nge te ka na me ta pe tu ten nyo ga ke sune ta mu gi sa jo to ngiringen ga inen ne ba che so kristo ne tin de nyo amen kasane nyu ngwe tukolo lemi paro inda nine ke gora na meje giro si rutya tembe tu tabra ni ne ginyor chine kitabu na tane bae feso e muti ka ite tap tamanang mu tak tamanang lo kitabu ta bae feso e mut ka ite tap tamanang mu tak tamanang lo ne kamwa we si rutya ke tililen ko ni kale urip ke anyon missing eng ole to ole o tep tai eng e ban me kuage ma go che ma nga men a go go che nga men o bai she sai she go mie a mu ya jen pe tu she ke Nita ko ngaliyat naga ko jere chimbe tu tabrani kitne ongyo ko gorog ko gerib ke imbanwek engya ke tugul negiya e ke tebi nengamat ke tebi ko bi kema chama ngamen nebai ngingyo ko ge baishe kasarta sa ishe ko mie amu ya chen be tushek kimi tebe tushek ke gorom chebi tutugu ke ge kwange ko irib ke je so be tumat ke masin agi geri lege gilji ke kita ke tugul yai I boishe baroinda nige nyoru yai tugu kemya jen agi gilge gora ing sabe ne bako tugul igeri le mati junde ka sarta age tugul ama yai gi ni to ngolyo atne bape tu tabrani naga chere chkon nyo bako lenjin kumwa we gole orib ke anyun missing eng oleo teptai eng banu kuaga ma go uje mangamen ago go uje ngamen o boishe sa ishe gomie amu ya jen betu shek no to ngolyo tabe tu tabrani name jaginye I boishe ka sarta ne banguni igeri lege aege so beti nyoru ne baratet petushek kemite tai amurani koi kota koi mingin ilejini ke amesa ay mutai ko bendi petushek unot

0: Weh, Gideon, nih jimai. Aku terngalega itu kul kamu ali. Kalau bahasa kasar tanggung kumie ji, kaya kasar kau bayin. Makar yon dono kinyur lah kue negi ring taban. Bahore, tako tarit nih dat koso mesan. Ki, miji negi nama uti nyo. Kata apa kecung? Nagu, aika min pisa mas kinyu. Miji negi nama uti. Nebe tu tabrani, kogi kau walak sabeni, aku bayin ye. Karena ni miji tiu lumengu. Ikan ni cai so kau ek, mami ikan ni ikan ni. Kasai dan yo ya tu kun kebaya saya kasar tak umi, kebaya saya kasar tak orang yang jenis aku ni status 74 ash nampak gapi, kimi terduduk itu nampak. Ibu hati leto mada kasih kang wanu kecungan ija kaya kasar ini macam tu, tu manjur itu terbawa nara sesuatu tahu tak? Iro, gak aku sih raga kasar tanya, mana tu kebaya saya kasar tak umi, status 74 ash nampak sih sih, wah punya ni waktu. Goro ini nato minyoruki, injer soko ni. Orang jita negure Valentine kaki kau aje 400 kau gay missing. Jita negure Tito kaki kau aje 650 kau gay missing. Jita negure Timothy, ya ni Titi kaki kau aje 800. Jita negure in Viola, Viola kaki kau aje 800 kau gay missing Viola. Ira kasih ni new. Engin gur ni to manyo rujia kat tukul nontong ni bayin. Niki kau aje 1,600. Sasa, what does it mean? Ibaru kau ni. Kalau cijau tak kopi tu nih cijau tom konyol sugo nyako ingkuni. So, ame cakai aku ini, ame cakap cakui gaya. Cita nih tay niki kau jenuh 160,000 coba bota. Ya niko bota nih 160,000. Kiki kau jenuh cijau tom kau tes sugo nih. Aku ingkuni. Ya nih aku ingkuni. Tapi sekitar temak tes apa cakap aku bata tom itu sugo nih. Cita nih bahaya niki jenge. Kau cijau marakai nyu sugo nih ia lisa lagi nih tom nyu rugi aku ingkuni. Kau ingat nih nonton niki jenge. Haya. Jitu ne pasal mugi, ko jitu ne kai nyu sokoni, kai nyu rubonas. Agi jengi korat, tage 160,000. Iu eksekti keti tage, so jengi pik marata tu. Jitu ne tay ko otomatik, ne nyi no kapsan ne mugi ne mapi aki, cijau to mite sokoni ne ko inguni. Kaya jengi ke 160,000. Jitu ne bawa ing ne kiko 160,000 ni, ko cijau kai nyu sokoni to mite nyurugi ko inguni. Ati jitu ne kai nyu akai nyu rubonas. Aku kasih korang tenyor 160,000 unacari putena. Mami tegi neui namsi mengung status 74 ash iku pelak empaga number 6. Status 74 ash aku number 6. Ya tu madegai sekaya ngui engkau namsi mo sekaya engi anan kuagai engkau angkut engkau reno tu nebawa conference. Kali nakir kena mama angkutin putjep tu omnya no mami korang aku nenguang betut. Ager itu ngan kilba tu hari ye patri kengolim batabet festa sing tigir ilar mininde tap ketik. So wanaume tu bukan nama mama muka apa itu fatali. Angin ale, kalau kita saya sekjawabin, kehamis lagi ni saya sangku naik. Dah wujud tu aku nak pernah indah. Kanya tahunnya in kilbato. Kilbato. Yes.
1: Yang mana ramai.
0: Aja mereka kapi selap tanya.
1: Mau tu mana mana kita sih.
0: Aja mereka kapi sakit sih.
1: Ini baik banyak aja kan luar ini kita pun ni aja kita kan, bagaimana macam boleh nanti baca cuma
0: boleh
1: cerita.
0: Mhm.
1: Anak itu magitin yang alamat itu magit

0: macam ni je ni. Tahu macam orang jadual kaji ni mana 160,000. Ame je cepat cepat itu status 74 ash lewat je tu kalau kau itu kaitan nampal lo. Orang ke bayi sih kasarta. Yang ni peralihan dah agak tu kalau nak apa itu. Ike ni lagi bayi sih jika sarat tak status 74 ash lewat je tu kalau aku itu kaitan nampang gapi. Duket number six. Kasihan niu. Yang berhenti ke jorul logo yang anda ni kubun avenues. Ame je kasihan niu itu kalau lemi. Tahu macam orang jadual nak kaji ni mana 160,000. Jika tu mesti sokong ni yang nak jengin. Kita nebayang ko jijaga inyo sogo ni to minyorugi. Ko inyo na to na jengin. Status 74 ash number 6. Onge inyo tukulo number 6 so.
1: Logo yukye miyachi ko iti che mungara inik che mingi chin jeti nyege.

0: Aya, aya, kutoa masaju ndeji tena natang neba ina boni maiteke kala usiogope kiki muajin nga lejo Musa kumuajin lago gabi Israel. Negin kosiche kaiwe ishet, kinko juti jegin kaiwe ishet kabisa. Koke buat kogere kosubu ina kiki mangune eme natang neba utuang natet. Kogere kora kafarao kisu baskari kafarao kosubu. Oleji mosi kaiwe ishet amu misiri ye jogere rane kumao kere besho. Koke lajegin bega mnyanja. So hankotakinye kumanyalu iwe ishet. Kaimuti na itinye na kumeja se komanda. Agitebing bye bye yet by ability. Status 74 ash kasi nyo toma nyoruji kai kai tapasale. Status 74 ash ameje tago nenda kai shaklo kichonga ni jage. Dake shaklo kodimi ya agimeje rabi nik 160,000 kwenye mungu bara inda. Status 74 ash number 6 ganamsi moshe kai yengi atatia ago nak chenda. Gataune Grace Tanui. Yes Grace.
1: Yo, ya muna rafzere.
0: Acha meke kabisa labda inye.
1: Abai bai kabisa. Chami na irafi na ale na che ngago gisu mambili. Na wae chesu tunanya kwa itareke.
0: Kite jenge jumabili.

0: ingemotinye kora namba nengung abara agere otrus ko ba chumatatu abara takebwone
1: mami ngala mami
0: nibuch amochini lanji amochini lanji po atorono kiurecho so chemwanya reki na ingembwane se ingetalalakale ne raya akomochi mama shamila nono kose konyone en yon
1: kongoi
0: ak chitugul nekose sautini ak ibutwandie ndae nebo destiny linas nodelen ko lestasisinge kot kenai kele imi kebore nambare ngalal inye sikemumech benonutwandie nono achome kabisa tinye konetisie
1: aya sabutun sabutun kongoi missing krestanui Roni Mama Shamila again, Mama Shamila.
2: Hello, Bishop. Bishop Seren Yamuna.
1: Ajamege Gabisa.
2: Ajamuana, I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. Kagi, the little guy, I'm not
1: tired. Kolejin jita agibangan ni ke metip cekitu kuno.
2: Eh, ngomong ni ye. Kau tu tak tahu ni nak kolej nak agibangan ni, kolej ni oh kamu tiada. Kau ni cek orang ni dah.
1: Tanya. Given di botan nanti.
2: Ni botan nanti oh kiri cakap ni cek yang mui ya me bilang ni mui nak bumi mui kau ni mui kau ni mui kau mui kau ni mui kau ni mui kau
1: ni mui kau ni
2: na ni ni na na mokila ipo ai piti na na namyo gwesta ni no ni
1: aha
2: ai ni chelo ya te ni cha ne sa mu ni gajara ta pa na ta bo me to i wai ti ati ren bu po de fo
1: aha
2: pa ri ri ngo ala na ne chu ta ja ga mi ga ta
1: ai ya ga go ta ka ga ti
2: ai ni ba ri ai pa i ni
1: oi
2: Wah, aku rasa ni nak macam ni kita cakap macam ni ada. Lain mami netua aku ini, mami netua apa sah?
1: Macam aku ini netua aku lah tu.
2: Mami, mami kata netua aku dog. Mami apa sah? Macam mana kita cakap tu?
1: Oh iya, eh, aku rasa.
2: Mami netua.
1: Ya, jadi ke job cie netua.
2: Wah, lain tu aku cakap juga tu. Oh, nak aku ni ini macam tu. Lagi ni mami urus ini. Ada kau yang agak nak jual tapi tu cie netua kan? Tapi utara.
1: Iya, kalau mita ager ke itu kiri baga lagi, met, ikut mas tangkoro lagi, kibresi met, ikut mas tangan ke. Iya,
2: di tahu kiri
1: ada. Iya, kalau, ayah, sama, kenam jiat.
2: Mama cakap apa tu? Mama cendera ini.
1: Woi.
2: Nih cendera ni pun, mama agak lagi tu, mama cakap
1: apa? Iya.
2: Kongoi,
1: kongoi, kongoi, sawa-sawa, kongoi missing. Ayah kita setak kosnya niu. Rom kalian ada nak gelak kali? Ani kau kapci kau sayin. Kau kejauh rumah jadi ni betul ya kejun deh. Kalau jinji tak gigi bangkan ni ke? Hey, yo kita ini nak bangkan gumu. Giga setak mei. Ani nyonya gimi orang itu setak gigi wekta, taki wirta. Aku korin korasinya nak aku mau, mana mantan ni mau jinji. Lagi ni kaya game mau korah, sekopi tinggal kaji. Status 74 asyik sana niu, duget nama gapai orang ni jitu ntar aku jodoh cikawan 60. Aba gama unale jinji tu status 74 asyik nama 6. Ager jitu ntar aku jodoh cikanya, jitu niki kurein masih ne aku jodoh cikawan 160 tahun soto maji tagenge inege. Ame je jita agenge inege. Aku cicho tagenge soine niu naga kongeti kujita nato mite sogo nyako inguni inege cicho to mite sogo nyako inguni. Tote jita naga inyo sogo nyako to minyoro bonus to mamua biga tukul jepa bonus samu side. Kutku to minyoro bonus aku inguni weke sai. Yani to minyoro kaya tukul in sogo ni to mite sogo nyako inguni. nyo waragaraga kego ni bwana status 74 ash number 6 kago ni baranda na inega sene nyo ngoroinye yes kanyaro kobitu ji mami status 74 ash number 6 age ni she nyunga age ni she lage ni maiga sti status 74 ash number 6 akona mutu status 74 ash number 6 mami ji status 74 ash number 6 magere ji nega go ingene status 74 ash number 6 kami ageni agere tani kikure kwetso sete kap katet kale lanchi po ko chikresta nu obama ngap katet akilari shop enge panda gimugul kilen panda gimugul kure panda in oh panda na bayin kibi maneja engen mamili nyo tukun jo jangu no ngaga panda ko aje ke kure panda nguno ko panda in na ba rusi elein kaoro ka o mutai ko panda yu ko ni ngwang ko bachai panda iyo goro status 74 ash number 6 Rudi taraka ingena kikachi bonus emi kongoi missing 500 kongoi missing valentine umepewa 650 kongoi missing kitane kikure Daniel kanyorchike 1000 status 74 ash nani ataenda na hii pesa jamani kama iko na mech kama iko na mega sarta aribe nyu kira kutoka inyo kutomi nyoruge chutungunio nataka uingie sai ngate sundege shakaye ngitumani jage status 74 ash hata si mingi nataka tu uingie status 74 ash kasene nyungurinye hame jitana serious ago kasaka tanyo rabinik status 74 ash na magabe kasene nyu number hame jagabe number 6 kuhunata no status 74 ash number 6 age nini nyo sinyento manyoru jijotok status 74 yani chiyage tukuli na msime ngu ndaka name jitukul sime taga age mandeng yuke pekita ke status 74 ash number 6 Statu 74 ash number 6 wapi wewe agama lege bashe kasarta engbe tu tabrani aya lakini nguni agere mabaishe bi kasarta kora amu mamiji ni nyone arago kwa ko bi statu 74 ash number 6 mwenye atabatika kuingia saa hii anapatana na yake na tunafunga na maana hiyo statu 74 ash number 6 ngono ajapchap ngono ajapchap kwenye dege yata genge ako to manyoru jitainye na to mite soko ni kechengi ni mwenye uchakuja na ata tikiti moja peke yake karibu uone machapo inye na to menyoru bonus labatu nguni aragaraga skobi itikiri ni machapo chukuga haya inyele jajita nyuga ako petuwa nofo kidogo imerudi ok yani pete ako ek ya ukurom kasi itiwe ok haya status 74 ash Yo kapeti iri pa mu exe ngani le ngale je muswang na te chugo ngap ko me chugo ime bi haya oroni na roga kapeti to status 74 ash a oroni jita naga kapeti oroni jita nege gikure anderson anderson amenda na iyo 160000 kongo ime sing anderson nguni kasane ni wameja ko ni number 6 number 7 kagibe number 7 30000 ko itibik taman 30,000 kwa itibik ata, kaya kasi? 30,000 kwa itibik taman, 1, 2, 3, inaenda. Sasa, ameje nguni, ingien chaga tukul, mite bonus kabisa jajangin nyo, chakikure lunch time hour, chepa lunch nchi tukul. Yes, status 74 ash, number 7 kwa sani nyo, status 74 ash, number 7. Ameje yaogu ni ntieni, ichepchepi itu chaga tukul, igeri legeju tu. Mami jina ako jutango takenge yani even one person is not here status 74 ash number 7 omnye no ulabatu olio mira bini kulia kinye status 74 ash number 7 kosta ni nyunguru inye status 74 ash number 7 mami jina ako ingyan hongo tia genge inege kitu ungon status 74 ash number 7 nguru inye kosta ni nyu nguru inye ndetu nguru inye status 74 ash number 7 kosta ni nyunguru inye haya amejo ko itak 45 sagona chendang nyu ya to ko lage ni bi ko pa to me ko jutya ko tagenge status 74 ash number 7 yes status 74 ash number 7 nga nyara ko to sa nyu ruji ta genge ingen ngale jo kwara gara ka guno to no yani nangi na si me ti jap jap yu to o tu yak jo ki we ji ge ago ma ye ta ni we ge ak ti ge ti so ga eng so mo ga ni ge tu ge so go ni mara nyu na wesa ko nyi ge no to open sokoni kote kota mauna lejini ningen duga nata gingen gwe ga mande ke mande kora status 74 ash number 7 nguni status 74 ash number 7 ngoroji tanetai ngoroji tanetai gonyo chike bonus oroni jitanetai na nyo chike bonus aga maun anyo chike jitane ge gurengo gigure rospela rospela na gago ya to jingyo ak bonus cheba 1000 gongo missing rospela jitanetai nong bonus oroni jitanetai na gago nyor chike 30000 kimngetich jitanetai na gago nyor chike 30000 so already tameje big sogol gasenyo ameje ipka kwaut amatiwe ameja gonin tenni nagal usio kobe ameja ginyi matiwe nyoso goni status 74 ash number 7 20 kas status 74 ash number 7 ameje jutu engin kuni gasenyo yawendi ya gonin tendangyu anyet koyen galya ogenyo anyet sogne tin ayelai anyet sikwamin sicho yalikwa halera toge ananyu tabiri tumpeta lima okay status 74 ash number 7 kago chopage kagera ka kwaman kidogo tenda status 74 ash number 7 kasani ni kago ni paraita tameje pik sokol chaga jina ke tukul 30000

Haya, hao maadui unaowaona leo hautawaona tena. Yes, sangoti nye kaimuti kebune ngu ningsabe eti. Kome chesa kwa istoke kaimuti chota walak sabe ngu kwege sabe ne muji baibaji imang ka mukta ndi tiege inendet asuka bitkondo. Me, yani me tebi ingami tu nani baishe ngam nati. Kuna kiti nani baishe kwa imbo. Okay, mi cita ni mi tetiening video nanyi nanti. Yani jamaa mekula akashiba. Lakini ako flexible kuchesa. Yani kawa taba tali jika, oh iya saya putih suka karna munga anyun. Tingge cita nya kinyi. Hai guna ato li parikiwa. Yani ukuna mwili lakini flexibility uli parikiwa tena. You can dance. You mean you know me? I thought like you met to I get you in. Dagle and to I get dog. Oh, mommy, take it to I get you. You get to go you. Kasada ni ngwitu kula lemi ameje dege sexual changa sinye ni aso bitu julo mega beme mame ja ager chin sang status 74 ash kemite duga number lo umeta ne ko mila jajo ga tengyo mat ko milen jajo mati mat ko milen rarya ne nyu narari seta ke tepenen kele jin ka milen ne ilang ki jirar jin retyo Kurar ya gini nak agak sirar ya, kurar ya sok pendek tu. Kau kamu in kerjot no, tak ada sebut tali kap kele jinin punggus stres mama, ama wal segumes setawa ya. Kegur ini, kegur kerja coba in. Jab presya, kele jin aku itu boleh sih kerja kap presya kau kau mian punggusan ini stres. Kasaran yo status 74 Asha. Oya ga utiye we number 7, number 7, number 7. Dage sexy tega ngeto sanen yo. Dage ka sexy tega go nget chaba man chaba man chaba man. Yani mite chitra tom go tiso go nyako inguni. Hey yawa. Hey yawa. Yani kwa yote yote. I sasa iki kupita chamani. Chamani. Oi chewa mani. Ranjita gure chose bhai ka jisele mbili maya chose mbili age boise silindip temi ko magai kai ka viramano 20 shillings imagobe mbili ranjita ne gure evalin evalin ga giga 500 aga boise evalin silindip tem magai so you can see eh ranjita ne gure ene emi emi nguna ai kone jigiwe kunege sokoni 44 shillings Jago jagile jintu tena sokoni tainyo rapeni so emi paisha joto nguni amuga ke paisha selinga tanyo ke paisha selinde temakso gal so minus yerel tago taiwe xagara sokoni agoiwe xagara ke pungusan jeiwe kunege iroka seni nyu naimiyo to madege sekte sapu to manyo rube gata to manyo ameje onyi to agitongan pingmut che banguni sokopa pingmut walage Oya tesetai Weldon Borgo lejenang logo yang kami meti. O tesetai gora onyoru tapi ni kileng gitu kan ingsi moshe. So ame jengku naik cepet itu jaga tu. Kotko tu minyo soko ni kai kai. Aje ngi pikangwan. Gajeng pikangwan gora. Konyi mikmut maga onyoru cita agenge. Aje ngi pikangwan. Bicara pikangwan aje ngi dayano. Aje ngi bicara no tu mite soko ni aku ingkuni. Na aje ngi. Kaya kasi. Inye no tu minyo soko ni na aje ngi aku ntrabe ni jo. Yani status 74 ash number 7 inyende nato miti sogoni ago inguni na ngalalu aga meje jeraga agenyo sogoni status 74 ash yani mega skitio yani mega sko jute ite ni agomanda ni agitabi goyo mega ski ira status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 jita ne baeng na jenge ko jita naga ko nyosogoni tom ko nyorke ko inguni nyo aragaraga Kita na baso mo koinye na ga inyo ko to minyor bonus weke ke konin bonus cukup status 74 as noto ga barunut ke lima miji ne ge gerchin sanginyu amulas ma ge ger gele ka nyor chi ga ge to golong kot kine balanchi angun ko me nyoru chota ge ele buso som che basi me te e muji inyor bonus se gonin ya melanchi sai ta blanchi ko las ma ge ri chito gol ronjo de ge shiglo jo ngit status 74 as number 7 goroinye goroinye ko seninyu wapi wewe Haya, agere jitanyo Igure Sharon Sharon kako inkia ninyo kwa hiko 500 Ro Sharon Mago ya mjola njinye Edit Agere jitanyo igure Edit
editing ukaingia nikikoaje shilingi 300 kago yamla jicho edit ukienda kwa hoteli itisha nikichongani leni ukali mulima nguno kwa mara kwa 150 kago ngetuna lage cha imuji tega aga ipi ingen ngekoni ukali mulima kabisa komaya haya nyuaginye agar itu negi kurehari chat kaki kau aja 46 shillings kelih tapi agak sokoh ni magolo inyor cige in bonus cegu cegai guys so wewe mepati kau kau ni niwe gu nege ya ni mepati sharebe nek cegu kiwe gu nege wewe kau wewe kau cunga musuri haya status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 wapi watu jamani haya orang ni cita agak negi kurehari karo kau bayi share shilling tipte mangmut agak kau aja ni 560 Iroh, karo. 560, agak bayar 25 shillings. Iga relate itu indah. Rabi ni kejak. Cutu agi nye. 174 ash number 7. Goro jita agak. Orang jita ni kure Paul. Kaki kau aje 47 shillings. Paul ni kuna ikonin 47 kelaje ni. Bayar 47 ni jauh tak kira agak sokon. Agak imagine agak bayar 21 shillings. So imu aksengku naik bayar 20 shillings. Iwe agak tiket itu agak. Kaya ikonin pon asje guk kebalan je. Bayar ngamna tet. Mahu nato ke? Mahu lagi net kaya le? I tapi kau jinang awamie, so mami je. So tapi, kau tapi je tu kau nengawamie yo. 174 ash. Ager je tangi nengi kurenga. Kipkirui. Ager kau incarin yo. Kaki kau aje 600. Aga bayi she siling tip temagai. So kipkirui. Wewe ukur napa hati pan. Ukur napa hati amutende. Status sebenar, toh mah dekat sekarang orang kosong ini orang ni cipta nebaik ni gure Stanley, kago nyuci ke ingat 30,000. So ibaru kau letak kau toh mah pika tau, semua orang ni cipta nebaik orang, kikure ngam, gorom kain ni ni takilan victory, aku toh at kabisa victory, negeri cipta nak kau toh kau nyuana kat tiap gitu neta kago nyuci ke. Tadi tahu sah, so orang dia mejebi kata tu, ame jebi tu, engkau kerja tu. Agak ame jah nyun kikau jitu kulpo nasengnya, mabe India buji nju tunggu no. Iger engkau kerja tu, semua ke? Engkau kiki kerja tu, semua kasar nju. Nak kuambia wewe. Mwenye atapati katu kerja ke sokoni kuai 3 minutes. Sitaki niseme kitu, we mwenye kucha uchone. Status 74 ash number 7. Kaburukia in DJ analeta mchanganyiko.

Agere ke chogobe ndime magege tino in kagasam gresa nu ko goike patlowe ka bemenya bute ko ngete ga name to ga ke sunet lagi nengi kun ga stene nyo ame ta le jini ka ngetu minet chago to minyo sogoni chita nagere naga ko ga pat ga ninyo ko nyor chige bonus ke gure lavenda ka ki ko ji 400 ko ngoi missing jita ne ki gure boas ei boas na batiganga ba na u jama jae ko sa pesa sogoni ka ki ko ji 200 rand maya orang cita negure ikut keter, kaki kau aja 47 shilling sih peter. Agile cinta iwaya soko ni agi payah 27. So kengnya tu nyawak silent tip tem cai muzik orang agoni beranda iwaya soko ni. Status 74 ash labatu ungguni. Agoi do get nama gap. Nanya tabatika status 74 ash nama gap. Orang ni cita agi kikure Aaron. Aaron kau agoni urcik ayra bini kaya ditoy 30,000. So kastanya new, to maji tage enge. So kita nama jaya kita orang, ame jaya kita orang ni, atas itu ek piglo, cipta kotoma. Sasa kita nama jaya kasihin itu ayah guni, ame jaya kasihin, naik kasihin dos. Magai nyonya merah, kenyawa kita kita kengke mairo bonus, cipta lanjut. Sasa ame jaya guni, yaitu setai lugu juga pemet. Jitu kol naga nyonya iwege. Inye nato minyone ina inye inye ko special kapesa, kikonin. Tadi tahu sahaja pasti met. Kau cipta nak ayun aku tu minyak bonus kau iwayang kuni agi gunin. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Labatun kuni kau tak kumi terbaru ini nih negai. Labatun kuni kau tak kumi baru ini nih negai. Dah nego ini we. Tangke maguna tak agi namsi metaragara kau uya agital. Hebat tu agi tak nak cagerin. Ingat tu. Tale ji tamai korofona taba tu yane de nota ki tale ya taba tale ji ke ucho anan gen no gale ki bo metan gen tinya ma ja bo gen ne mo en ma ma ja mo galio gen ale ki mo ki ra ge status 74 ash da basen ko sene nyu tu aso be tinyor ti gain rabine ke nyo status 74 ash number 7 ko te setai loega be meti te setai nyo ne ki gurna ze kel serem awe so ke patologa be meta golden ball

Aya, gasto mae garlo liondo. Aya. Jage manda bingori katar. Bunya chorwet ko timi ko ingunga ko mide chorwet nang kap college nin. Ingen ile kyanam serut boyo nenyu ko namago. Ame singa mutenu ya. Aya dai la gasto mae garlo liondo no. Era joso ko ni status 74 ash na bagabe. Number 7 na sire ni. Agere itro iko bonus ri gure ngo Emily ko iko bonus nebo 400 ko go missing Emily. Orani itro ge ni gure Paul ko iko bonus nebo 500 iro ka sene nyu. Ka sene nyu toma 2 minutes. Toma takika isha ga yengu. Eng 2 minutes. Nga me je ko magariya. Eng 2 minutes ame je joru 30,000. Inye na to me nyoru ge ago inguni. Ke ngalali ko ngete ge walaga in ko tau kityo ngo na sa ya ge tau te tutiet. To mi ro ge ge tukul. Inye na to najeng in imagine. Mami ji ta ge najeng. Inye na to me ti sogoni ago inguni. Ko inye na to najeng in ajeng tu pi bo kityo ngo na ayeng ge ge ago ajita ta tau sani age ger. Ago to ngo inge nje ngo ta ge nge. Status 74 ka wo itine ngu na wo. Ago imagine rabini ke bo ishe ko raisi na siling tem. Aku siling sosam. Ya ni ramai macam aku mai le metinnya, amu itinnya, anggota tim mai le metinnya, matin je itinnya, aku metinnya. Status 74 ash nama 7 nengkorinya, engkau betes beturah nyo. Ingin lega aja saya ni nyo isu nyo cerai ramai ni. Status 74 ash nama gal, number 7. Orang negara itu tak agengke, negara guru agenes, kongoi misi agenes, agenes kau jor cikai nyawa orang ini kiege, 30,000, cuma sih meto maji tak agengke negai, nyoba, nyoba, status 74 ash, nyoba, agenin, status 74 ash, number 7 guru ini nyoba, status 74 ash, number 7 nyoba, itu magerin kora, status 74 ash, kau itu kau di, kau magat kau api itu. Status Mami Wey Eye we Jutu soko di status 74 Ash na bagabe kasa ni Number 7

Ayah, kosan itu, amu tu mau ingkian jio tak? Engkau amu tin tuke tak? Atau kalau lagi ni mau ingkian bijio tak? Star 274 asin ambon lagi nengku ni, amejek apa? Star 8 atau 3 star 12 asin. Amejek tahu ni, rani amejek tahu ni nombor kapi, nombor 6. Amejek apa nombor 6 50,000 ni? Tapi ayah tin tuke asyik tu kol. Amejek bing mood kicungan aku aje 50,000 aje tu kol. Five people 50,000 aje tu kol. Akia ketukul ningen ni duga nata ki gojin bonus ya ni duga nata ki alta sabar moja go nota ke bonus yote ak 50,000 go jibing mut e kwa genge mpicha toko e kwa genge star 83 star 12 fash number 6 kasa nenyu star 83 star 12 fash number 6 ngurinye star 83 star 12 fash number 6 star 83 star 12 fash number 6 mwenye anabatika hapa jita nisho kondo duga ni Konotor negi gajin 50,000. Konotor. Jito netai ko ingkian duka ni number one ko kanya ka koi duka. Ki gajin 50,000. Ko netai nege ani iju tu koi number one gitjongon. Atyo bi kalagi ko ba gitjongon ko tayo ge bonus. Kagi olden bonus. Lagi ni kijeng jito netai ko rock. Nesya ko tije soko ni ko le pap agi gajin 50,000 jeje. Tatyo ge taas kijeng bi kalagangwan. Jutu aragara gai geni ne. Mami jina ko ingkian star. 83 star 12 fash duge number lo mami jina ko tej mami jina ko inge nango ta kenge star 83 star 12 fash kale jin jita ne tai ko te so ko ne ko le pap yani ji jo ne tai i je i inge ki tungon i tare i ji le ki tungon star 83 star 12 fash agi we number 6 agi nde pin ne boy pesa ne ngung i inge ni ki tungon ko le ko ek se message ko ne ko rupe ko ne boy pesa jutu ara gara ka mami jina ko inge nango ta kenge star 83 star 12 fash number 6 Mami jin aku ingin start 312 fash number 6 alentong gugu ya bigale I cita neta aku ti duka ni ki gojin 50,000 sige jenge bigala kangwan ngono to nanya ta ku kwansa mami jin aku ingin aku ta kenge start 312 fash number 6 hakuna mtu start 83 oroni cita neta oroni kagamwa una legend cita neta ko ne gigure joan Kaya ingat tay Joan, aku jujur 50,000 kuno tanah Joan. Sasa angit pi katau, angit pi four. So guni, bija tak four ko buat nak pi tukul jawab bonus. Jutung guni cia ket tukul neto mingkian. Star 83 star 12 fase duget nama kape. Kago nin parain tak, goi tak dekai syak guan jaga kago nin goi tak 50 kaya riot tak. Mami jaga cinsak. Star 83 star 12 fase number. Number 6 kasane nyu number 6 baishe baranda naga be ko ni jenje kondo kasane nyu amwau yes stay the 312 fash number 6 ngoroinye ngoroinye eye we got kosire na to goma ba tagne got kosire na to goma ba tagne stay the 312 fash number 6 mami jine ingane amwau mami mami ei ronji naga nyu chi yogi ga 42 shillings Inyo Nagigure Betty Yes, kongoi misi Ako Betty kaya gwenye 42 shillings eh? Ako ayo gwenye baayon kwa rake gwenye 50,000 Hey, Betty Wee, likuwa na baati aje Haya, so nguni toma 3 people Toma 3 people in 3 minutes Sasa, emeje kwa shine Kichongan gwenye Najami kwa sike lini kwa shine Kwa ameje kwa shine Anyontuwa, agi chine Yes, ya ni matke kwa shine poche Ama gie tindosi, amejike kwa shina gie chini. Kuhuni, kimeje chita na tomi ingen sokoni, ake tukul, tomi ingen kigonin 50,000 stoki na memungare. Chita ni bayanko, chita ni maraka ingen, kuka soko muru wa kuka soko uru, ako tomi nyoru bonus. Yani tomi nyoru ki inisho, tomi nyoru ki aka ingen, chutuwa rakaraka dugana tana. Star, 883 star 12 fash number 6 saru number 6 ozeninu toma 2 minutes agajenge big somo ini le majabu tungane agenge inyo agotu yakche goga kiwechege age bye bye to nemange nango tale simo jinga bye bye to star 883 star 12 fash star 883 star 12 fash labat agoi duget na magabe kosininu labat agoi duget number 6 number 6 ngoroinye mami jina ako ingen hey, mami jiban star 83 star 12 fash number 6 hakuna mutu oroni jita nakako ingen jita nikigure ngo
Sakayo. Sakayo katong koingkian itu duga aje tukul. Aga konyor cikai ngiao caci. Kaga konyor cikai caci sakayo. 50,000. So toma bigaengu. Ayang koro jita aje sta 83 sta 12 fash. Sta 83 sta 12 fash. Cepi tu cikai tukul. Engde ke sejauh ini kosong nyoga ta aje nyinyur cikai bonusnya ni tu minyuru. Nataka ni pia ni bonus. Kwa kila mtu mwenye anaingia saa hii agetuko nateku soko ninguni kwa tuito sakto nasejege ya melanji yani matko ya kwa inyo soko ni manyorugi star 83 star 12 fash ameja isu kino kama ungale jini kego ni bonus lakini maiko ni nipuchia aje inyo kituko ni soko ni star 83 star 12 fash agiwe number 6 nguro inye awe na lehi kenia ya atu wakdo kwa shaktuko na wafungulia saa hii lakini uganyo wako pitiga yungu kituko ni good. Orang ni kapi cita aje, kikurein Richard kongoi missing, Richard kubata Titus, kau kubata kuno timen dayfo. Sasa imefika ile wakati, so duget nema kyalda inguni, nema aku nyalu kota ingian kau number 6, namno tak mati jeli, lakini kau gyo tu duget kau ngete number 1, aku in number 7, lakini tualda kitungo number 6, so kanya na isi unanyo nuleu. Number 1 ko pikipiki ni 150,000. Kichenge pikata. Aing. Ak pika bonus ko miyo to kora. Ko ti meje juti ato ki ingia ninguni. Kebe number 2. Number 2 ko teta ni 90,000. Ki meje ping mut. Lewen ko ti bo ayo to ki ingia naragaraga. Maya yo to ping mut. Imu ko yeginye no to. Number 3 ko 20,000. Jaba si me. Ki meje pik taman. Inyege ni yamoni ko ti meje ato chambi ingia. Number 4 ko school fees jaba 30,000. Taka ingian ke 30,000. Kime jabi kata kime jabi taman chakwa ninyege ilano lingiani. Number 5 kime je television komi television about 23,000. Kime jabi taman inyege ni ya mwani kutime je television ino toana najija tote kieruga number 6 ageba number 7 kibatisha kiba 55,000. Kime jabi mood kainai kanya toa isa sarokot komi tijina ago ingian. Duka number 1 anaiseun mami jina ako inge nangu tagenge. Mami jina ako inge nangu tagenge. Duka number 2 90,000 jabateta. Mami jina ako inge nangu tagenge. Kebe duka number 3. Duka number 3 20,000. Mami jina ako inge nangu tagenge. Anyaro. Number 4. Mami jina ako inge nangu tagenge. Number 5. Mami jina ako inge. Aya. Number ngapi? Number 7 mami jina ako ingian haya ngoto ya kora aro kutu ako ingian status 74 ash number 1 pikipiki nebo 150,000 mami jina meja pikipiki akuna mtu mingi hata mtu moja ngombe mami jina kako ingian teta oro ni chita akenge kichungana kako ingian ni mbing mute chita akenge nekikure ngom nekikure Josephat kako nyurchike 90,000 kuna watu na Josephat tineke kichungana kako ingian mami jia ke. So at least maya yoto ki kago bi chita agenge 20,000 ni chita agenge nege na kago ingia ni nekikure Sharon kago nyurchike 20,000 jaba simete mami chage na kago ingia number 4 30,000 jaba school fees agere chita agenge na kago ingia ni nekikure Abby na kago ingia ni kongwe mesi kage kone 30,000 ni number 5 23,000 jaba television oye ya duge ni tamamite jine meje age benguni number 7 kuma miji na kako ingian so kwa sani nyu kako ni mbaranda nineke kaiga soleu chakua nkito duke nike ingian agi nyurchike status 74 ash duke agi tukul nike lewen lakini matiwe number 6 star 83 star 12 ash chakua duke nike jam agi nyurchike rabi nike nyumnyumindo ya tukul kwa sani nyu ameche kakar soko ni eng status 74 ash muka na ise uncheba soko uru. Macam agar soko ni nunda yang sekte sabtu ni datang. Number 1 aku ni number 1 aja yang pihak tapi yang mood coba kita tisha. Jitu naga aku penting juga ni gure mohon ni kagun jodoh kita tisha ni negai. Jitu napa yang korono jitu ni gure kill bahate kita tisha. Jitu napa somogi ko Pascali, jitu napa angwan ko mutai, jitu napa mood ko Roni. So yo ini anda info. Kongwe misingamu ko apa? Sasa
Ameche kekere in target nebo 70,000 number ngapi noto 1, 2, 3, 4 Ameche kekere rani number 4 kasone nyu Ameche kekere number 4 target nebo 70,000 Ameche bingut Nataka niaribike watu tano peke yake Watu tano Endege shijoka wangete bingut Chutungu ni kasone nyu Neba ne, Kit neba kama nutko ni Kale wenu ndukanya mugi meche bingut kikoche target nebo 70,000 eh? Tatia biik tugul yani chichoto minyoru kikongetege akinami kekonin bonus ko chichoto minyo sokoni to mite sokoni kejengin kekonin 70,000 chito naka inyo sokoni ako to minyoru kekonin bonus chutunguni hii ni soko imefunguliwa kwa kufunguliwa kweli kweli kweli kweli kweli status 74 ash number ngapi number Hey, number 4 kasane niyo. Number 4 kumewaka moto. Kumewaka moto. Aye wewe ngoroinye. Ngoroinye kasane niyo. Oye mejilinita. Mejilinita. Status 74 ash. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 kasane niyo. Ngoitu kulolimi. Tagike shengmucho to manyo rongo tita agenge. Tage shengmucho kongeta mandangyo tokpa studio to manyo rongo tita agenge. Status 74 ash. Status 74 ash number 4 kasane niyo amwaun. Amwaun bonus. Bonus inaenda. Status 74 ash. Status number 4 kasane niyo. Number 4. Yes. Oroni chita ne tai. Ogas chita ne tai. Negigure edit. Amenda na 70,000 ya tangi. Orabaki. Kako bacho. So toma bigatau. Te amwan. 1, 2, 3, 4. Nguni kwa automatically yu kami yu piki yuko. Chichoto mingen soko nyako nguni. Kwenye ni nato kejenge. Chichoto mite soko nyako nguni. Kwenye ni kejenge. Engdeke chakunga ni kejenge chichoto. Status 74 ash kasane niyo. Ingen duget number ata. Status 74 ash number angwan. Aribi ninyo. Number angwan kasane niyo ngoro inye. Number ine iko kwa open kwa wewe. Haya. Oroni chita ni baing. Chita ni kikure fikta. Kongoi missing fikta. Kainyur chigei. 70,000. So toma biga tau. Ako nye biga ing. Toma big somogu. Toma 3 people. Hey, kanam kia ipu. Ngu nondage se jos. Angwan jawa ngeti. Kuya mege. Yame kainyur chigei jita. Status 74 ash. Labatakoi duget na mangabe. Kerebre kitukul duget number 4. Status 74 ash. Oroni wiki wagi una bonus bwana Susan kaki kwa bonus ni 1,000 Ken kaki kwa bonus ni 500 Agnes kaki kwa bonus ni 450 Joseph kaki kwa bonus ni 300 Eliud kaki kwa bonus ni 350 inyegene mnyenyone ni mangina le saitene status 74 ash saru do get number ata kasani nyu do get numbers 70,000 aje nge bigata Pik somo gitu, pik somo orang ni cipta naga aku ingkian. Negeri Isak, kau kau nyuruh cikai agen engyo. Eh, aku alji kaya 70,000 juta tangkit. Kau kau nyuruh tuan do tangkit keng. So tu mau bika yang eng dekai sek somo. Ira cap cap itu kesan engyo. Inye nato mite soko ni negi jengin ke konin. Rabi ni jauh tak satu 74 ash number. Kesan engyo. Satu 74 ash number 7. Eh, kalau kalau orang tengen number 7 ini. Number 4 mega insusiwe number 7 sugo kaibet paraindo status 74 ash number 7 toma tumin samanda kasane niyo status 74 ash number 4 ngone tago mio ne tago mejera bini ne tago meje tangi tabi toma bigayen mamau agone ke sekoron joy kama ko kwaman ko lia ko bindi ko mie kai Status 74 ash kasane ni ngorenye. Status 74 ash 2 minutes. Eng 2 minutes. Uyo iyo mtu lazima apatikane. Lazima kwa bi ako bonus kumi kabisa kwa wingi. Ne ame inye akitage ne mita bandab radio. So chutungu ni status 74 ash labatako iduget na magabe. Number 4. Status 74 number 4 kasane ni. Status 74 ash number 4. Mwenye hata kimbia, paati ni yake. Teka yatko runa agenge na kongi tuwa mandangu takupa studio. Kwa maja mandama abitu.
ndage gilge nagile ni gilge agenge kitongo aginyoro status 74 ash number 4 kasane ni status 74 ash number 4 kigore na ise kelara sarem ke tu yebetu tap karo ning te tutiet na tene pakatororet agala sunet komalo tu to si go bata josi ente tu tene tene bai mun akta chfm pigablo leon do amune

ya sabi sana tino noto kini michunjo sana tino noto kini kagwa ite jidege shiki chotoge dege shiki chotoge ata dege shiki angwan kichungo ni chotoge chika gituje asiko tiji sa iti noto kisa gole noto kini babi tutapa raini sijui te kupona mnakani agira wale lopati kasarata kapileta agote mutus agatukuli enion kaso senge kutimite yon jito agutuma itilitikete uye mana alagali ambigibigite agubuna ambigibigi nian ipikipiki imeka sana ame chichi tane tile tikete noto kini bo pikipiki iti noto kini bo silingi shiki chotoge 160,000 pikipiki iti nemite tikete noto kini mite number 6 ito chichan uwe ule mutu ame chifungwa radio yake chichan kia te radio ene ngune ame chinyo ni tile tikete nemite number 6 chichan kia itu ene ngune ame chinyo ni tile tikete nemite number 6 ame chichili star 274 ash age tile tikete noto kini mite number 6 agere noto kini gugure rejo katil tiket kiko chi 413 ponase ito chita ne toma itil tikete ame chi pijan tukule kutimite yon chita ako toma inyon itil tikete ame chi inyon itil tikete noto kini mite number 6 noto kini kakisir kichukule boda kutko toma itil tikete kuchita nika itil tiket ina ili ianat isaki chamdaat ikatike itil tikete chili star 274 Asha kiwe beshi ondonyo anangosken anangosiro asiro kinemaya alafu ukaona kinemaya

agetil tiket na tekne ngungete kenagele itakuwa namna kani chilgit yungon star 274 ashe agetil tiket na tekne mite namba ata tiket na tekne mite namba tiket na mite namba 4 na tekne nikagisirgit yungon kole meise na tekne nikagisir kole ne kagisirgit yungon kole meise chilgit yungon star 274 ashe agetil tiket na tekne ngungete kenagele itakuwa namna kani.

0: Another regular band to beat, another way, Sapella. Another guy, your Taj Express, in better to Sabrina, but another legit to Karimusana and the Taj Express. Little go on, Magana, the Gibin to Anagulim Basakum and Billy. And the Taj Express, Burdan is Burdan, to keep at your radio, Kiake, Milele, Namilele. Sama Amen. Yes, but if you talk as a legit to get a brand to give it another busy meter, a kind of taking pin a location, come a cow, come a tower. Juru nak lagu anda unik pada kiat lomba Facebook. Agil yang jangan bimbing kau dani aje. Ia segera curi hati rata digile. Arab lelaki cik menyewa cik tabu lomba kau wajib area segala long time fire long time buana. Kerip besar nota digile. Aron lomba kesegi dek area segala mi cintani. Bicara kau nam gundi unik pada kiat kau CC tu kau dani aje. Entah FM tu kita collision. Kurang nanti dalam tegla batir kuiri tabu lomba, kuiri tabar apa kaya jenis lomba tabe teriasa. Kalau mampet kau mizan tan, barku ke Manuel kita bono 4.4. Kalau mampet kau mizan tan, nanti dalam mian ada tanya femi. Lo, nanti jo. Imi tena no fire.
1: Ami alias jero tegri masa.
0: Ngalai aku jangan mizan ada tan tanya femi. Lo, nanti jo.
1: Ayam goreng solar.
0: Nikile
1: Joseph
0: o.
1: Joseph.
0: Ah, baby, good music. Abis abuana ngada anyway. Maju mu agan untuk kamu dengko.
1: Wah,
0: maju babi juga angkat jalan. Namun kah ciri oleh Joseph iway. Luwak itu ni gara, kali asal itu ni. Nampi dia ada tu Joseph betul aja family. Hello. Yes sir. Amin cintu lewe lekap bisa. Bye bye, get this yet. No, Chijo.
1: I'm going to go to the house.
0: Hey, yes sir.
1: Nini yafanya?
0: Amiten wele wele.
1: Mama ito naona imwaga ine to.
0: Acha gnye yani kai macha tarakta keo.
1: Ni tarakta keo.
0: Acha we faya ga mwa iten ke we. Men gura chit jeb ke bi se kwe. Ye
1: chit ko mami na la wo ge chit we la mi ya.
0: Na ji ji daro.
1: Lindo na jeb ke ko ma.
0: Asa da sana me tur ja jeb ke bi this way. Iji tahu ya, iji nam jira ada tanah caje fem. Hello, macam kau tulen si kata siat cita. Caje fem. Hello,
1: caje fem. Hello,
0: ngah jijah. Nampak
1: Manuel bagi muncul apa
0: ya? Nam jira ada tanah Manuel jidap ke muncul area si caje fem. Hello, ngah jijah.
1: Makuk
0: ya, kau tiap mumbere sebab badan awam yang lirik tu nyonggau nane. Aya go me mi chonje chita ga taje fe mi lo
1: langa
0: eh
1: direct denge aira
0: eh langa ta nyono direct ege we
1: direct denge
0: no si chogo te leg direct ta ga nste ta usa we dis ba direct ta ge go mi sa mara langa to
1: kara se de ne langa tin ne
0: je langa te fin le so ya ne langa ne ne ga no
1: ye bi cha
0: ye bi cha ye ne ga me ji ta we ji ji
1: ye bi cha
0: nam ji da de ta sa de sa da taje fe mi lo
2: Weri.
0: Eh.
2: Ay ma nga te mano langa.
0: Amuna singa tananya ne ne magu tele zikete sieto. Ya
2: la ma to no ziwe go gari ta ma to
0: we. Ichi ta we jiji.
2: Ay nya
0: tu
2: elang.
0: Eh.
2: Umai gurane wala zenga tololo.
0: Lelaldo zo. Jamma ke dab jira de tane. Golle ji the lelaldo zo fire. Ale jiga jiga ribu sana bwana e the Taj Express go do the jiga tugu lotri ga tireni ke zina the Taj FM. Ale ji the ribu sana bwana lelaldo zo.

0: se tira de pase que ayuda con el heraldo so. Guru pa mari en gurgu dono, guru pa mari en gurgu dono, con el heraldo so pa mari. Ella se ocupa con la gurada de Taribe. Ella se quita en ambos habitamos tiene so con otra paso con Murguayo Tone. Hey, aku jumpa kabisa yut agi dah lalu dosa ini kabisa bukan agi lagi sih betul tiket mape eh. Hey, agi dah lagi bukan kan waktu kita canggung macam kebab tu kule en nara kara kabisa. Nau tenam nama mohon alijin geri lagi sih bicho kira ini mape mak kabisa mak kira benda nunggu ngas eh. Jumpa kita nunggu ngas abiti jutso kau tu tenang yal cik eh. Agi dah lalu ini kau tau nuan eh. Meeting teh tenam meeting dulu ber 90,000 kenyang shilling sa. Eh, kau keluar untuk kecelewa celewa nama ni ya, kau ikut aku mama cek kau ikut tapi sebab nama itu entah mana ber 90,000 Kenya shillings ah, aku itu ni tilai cita tiga tak 20 shillings, aku itu 30 shillings, sama je nama kami ya, itu ni tilai cita tiga tak 20 shillings, aku itu 30 shillings ah, aku yaitu ni kau kau itu successful buyer so kau nutan, angkut kau kau tilai 20 shillings, kau 20 shillings si jatuh anda. Chinga go yamen iyal jigete nyata nota no 90,000 Kenya shillings ngoto getlen 27 shillings ko 27 shillings mami tira bisela chege ke tebeden chota ndugo getlen tigetit ko jota ndugo ko luna mun kinota no alun ko tigetit nota nitile git nota no alun etete nota no 90,000 Kenya shillings ko tiget nota negetile sungo ndugo getlen 23 shillings imagine ryan iyalen teta 23 shillings amma chi jabage so biti jutso ko nitara Mami rabi segala macam gitu. Benda agak itu tiket kot tiket nonton non loan in betul tak berani. Akikisha di leten day siling ata. Tata shillings. Imitan gomiamun. Mazir tata shillings segi tilen segeta. Kichil dano. Kichil star 883 star 12 ash. Amaji ram nonton gomio. Star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Aya. Amaji til tiket itu nonton imitan number 2. Tika kuko nota limite number 2 nika gisirgele ngombe star 883 star 12 ash amaji namnuta ngabisa macho gogoi kidogo eh macho gogoi kidogo so ichile star 883 star 12 ash agi selecten kitu nota number 2 maga kutuka choki eh kichile star 883 star 12 ash star 883 Star 12 ash. Agi gere number 2. Ta itinye 20 shillings agwe 30 shillings. Mana chigo nye try ni nota mboni nol chinge te ta nota ba shilling ata. Te ta go nota de bo 90,000 Kenya shillings. So itile tiga te ngo gete len 30 shillings. Ko 30 shillings jota jolo ne beto sa braine. Te ta ne bo 90,000 Kenya shillings. Alafu e imu chile te ginde un mpesa na ngunga ti. Imu chile te ginde un mpesa na ngunga tobi tiba yel chige badae. Esko bi tiba yel jigen le ingen nyegen go to go ingen no melo go mi teta na bata 1000 na 40000 na 60000 na go na 90000 eh ana to go tigema na 120000 ko at least eh ka nyur chige 90000 Kenya shillings inyi tata pole pole so mu chile tigi na pesa de ngongete aso bi tiba yel jige eno le ingen til bak tiga tit ko gechi le star 883 star 12 ash magere bi ketile tiga za chile bakita star 883 star 12 ash Star 883 star 12 ash agi til ticket not enemy te number ta ticket ko not enemy te number 2 kasanyo na mona go baso ko ndan yan ga gile til ticket number 2 no ni go mona ngi takin gele wanya tiem number 1 wanya we number 2 wanya we number 3 kasa mo uno inone ye get til ticket ima kan shele get til not na go mon gele chin til ticket na gile ingu ni get til ticket number 2 nanga gisir gele ne nanga nanga gisir gi chogole Ngombe, naba 90,000. Ngotiba yalsimu naba 20,000. Kome nyeruwe nguna munene. Toma gyadu gyadu naba simu isek. Ngotiba yale school fees forja naba 30,000. Kome nyeruwe nguna munene. Toma gyadu gyadu gyadu nota naba simu. Nota naba in school fees forja. So nota ne atate nguni kwa genge. Nota ne atate nguni kwa genge nota number 2. So yeitile ticket. Ichile star 274 ash. Star 274 ash. Pole sana. Star 883 star 12 ash. Eyo matina abeti ntafadale. Star 883 star 12 ash. Agiwe number 2. Yenyor chike bonus. Agere chitare gile ilari ye. No. Kabole 400 eh. Kanyor chike 40 shillings bonus eh. Aya mitongo rano atare gile Anderson. Note de kanyor chike bonus. Note de ba 290 shillings. Chono go bonus kituge. Aya miti note de gile Cornelius. Note de kanyor chike bonus. Note de ba 357 shillings eh. So ichile star 274 ash. Chono go chogile chinige tine kituge. Chono go chogile chinige tine. So yang kanyor chike bonus. John tempian yinyon gole gole. Igeri lege geti. Chamda yat igeti. Agu ige tichile star 274 ash. Star 27... Hey, ane nagarabe tine, eh? Kichile star 883 star 12 hash. Pole sana. Star 883 star 12 hash. Star 883 star 12 hash. Agetia itil ticket. Agetia itil ticket. Not an emitter number. Number 2. Star 883 star 12 hash. Eye matino abiti kabisa tafadhali. Gichile star 883 star 12 hash. Aya. Agere bichi yako bag bonus. Pendi bichi yako bonus kabisa bwana. Agere nota nigile sila inyoto nigago nyochike 50 shillings. Agere nota nigile Stanley. Nota nigago nyochike agere nota 485 shillings. Mite nota nigile Mariam. Nota nigago nyochike 92 shillings. Chono go bonus kitoka. Aya mite nabwa 924. Katile 24 gigo achi 924. Okay, sana nota nigile Leonard. So, iti legi tegita ticket kwa gechi ili star 883, star 12 ash. Raisi guno anito nabwana. Ako nye jite nota nabwana. Get tetan about 90,000 Kenya shillings. Imagine, oh, tetan about 90,000 Kenya shillings. Ano leto ti werai ni? Agyal jige nigo tiyo lagi tag 90,000 Kenya shillings. Iya len 24 shillings. Iya len 27 shillings. Tiga tini ton nigo ngalolin. Ko masire shilling ata? Masire 30 shillings. Joseph, chang ganyo jige ko bonus. Chang da ati geti. Ige tini ko gechi le star 8. Ay, bende bonus rai ni. Well, hey. Ay, bende biyak bonus ka bilet age. Eh, so yang kenyo chike chwa nago chwa gilinjin ige tine ngit choke chwa nago chwa gilinjin ige tine and so koni tone yang getil tika tine otan gome nge tu buchkora mugo goni jota jota ige tine ngo unon so amma chichile star 883 star 12 ash Kevin Kevin eh fo yeti na jang kenyo chike yako bonus kit choke so chamda yat ige ti ago ige ti chile gora star 883 star 12 ash raisi go unon ton star 883 star 12 ash agi til tika tine on itono star 883 star 12 ash kalo chita wei fire hibo kwa kuwa nito rai ni til tika to fire mekanse lege til tika mana jigo nungungete amachi yange amachi til tika agi yange koge chil gitu star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash ako agire mago tilogo big ticket agire nanka til tika chamda hati geti chamda hati igeti mami chini kaga yetenene mite jita na agiri kaga kwa 724 mite ngore noto ni kaga kwa amozi na kanyoshike 46 aha mite noto ni kanyoshike 284 mite naba 339 chona kwa bonus chona kwa gilinji nige tinene so chamda hati igeti kwa gechi ili star 883 star 12 ash oge tino nga sartane letu ama ichi ili star 883 star 12 ash namgo mnye star 883 star 12 ash agi til ticket number 2 na gzirigele ngombe ndanyi na otanewe diraini agi 90,000 Kenya shillings utasikia na mnagani
1: logo yukche mnyachi kwe chiche mngara inikche mnge chen jeti nyege agruru tikche bagaba tisiet kubandeg marakweg chigo agfiazi en kwenu tabalag kubota che mngara inikche oldo tukuk chikipo isen en kubo tisiet kubo agrovetsa company tab avenues committee asugo tin agoganapte ur mngare ngung

0: Hagi dah lakukan siwan dia ni tunda isi dia file.
1: Eh,
0: gua kilo kabisa muai tu, lagi ni apa nak buat nama je kabisa muai tu kau ni deh tu. Kali fire.
1: Eh,
0: tu dua ni tuan gua tiada nengah gua timu awak ini nengung. Tuh timu awak ini nengung.
1: Ya mati nama.
0: Orang semua bintang ala fire. Siri nengung gua tu kau ni.
1: Okay, Siri nak ni.
0: Eh,
1: aneh ada gitar ya.
0: Yes, ada gitar. Ada gitar, ada mana? Ada tu kan? Ada big.
1: Nih ada tapi saja dijawab mengikut jenis.
0: Okay.
1: Ayah, aneh apa ni? Tete. Apa ni? Tete kau yang taita. Aktif ekcemi kuene tiang ulang. Tete na tawe.
0: Yes.
1: Tawe ini tawe. Ayah, aku enggore nyone. Kau cuma ramu ngalek apkinyo. Ibaring ngalek kau coba tumi nene kipkai.
0: Oh, tahu kau cuma ramu ngalek kau ngalek tumi no.
1: Cuma ngalek coba tumi.
0: Ah, itu lazim agi mus boleh go.
1: Lazim aku yang nene ogi asiku ogi sik mai wife.
0: Oh, weh, mesika neno eh.
1: Ayago, ba munga ogi cham ngalega tu mi saitio. Ayago ta itana nyonge werit. Kie lazmi za no werit kwendi ngep ka ogi mo gyama che gyama kini ya pesa kwendi nganza.
0: Oh, mungkin lenye ko jita ne kini walage.
1: Ya, kia walage.
0: Kuki lazmi wala lazmi sa nabare ne nitan ko family lengunga tinye de nochi yamuani.
1: Ga itanyo lagne rote kisagne.
0: Lagi ni inggalnya ni telinga ayuh terma, bapa ngomong ni telinga ni terma, nanti telinga tu gula.
1: Ya telinga orang dah, mungkin dah mainnya tu sama mi.
0: Okay, so ini lagi ni wifi. Ini ni sama, kita kisah ni bapa ngomong orang. So si dah ngomong tu kami terang ni orang cakap.
1: Okay, tak punya gay. Orang ni ni ada ni kita ni, aku ni bagi ni kerja sih semua gula. Ayah aku kira kira no pernah ager aku bawa mungkin kaca mengalega, apa kita sah itu? Anes ager aku bawa munga. Asboh ya, tu tadi lakukan juga mungkin.
0: Lakukan tu, don kiri tindak weri, nanti dah kerja kata.
1: Ati ni weri kau ingat? Tadi tak kau tindak ni kita mana kesi tunggul.
0: Kuno tu netai, nunggu lilin kiki kuatum netai.
1: Kiki kuatum.
0: Kau ni nanti ada mungkin apa yang digelar tindak terias?
1: Bagai ni seksa mungkin. Kau kasih rendah nunggu kau ni kiai kiai atas tak apa kini tak geng.
0: Bulab vaya. Aja agi je. Ingin nene agak sih lilin galeng abu kini seksa moga. Agi lilin kiri ada tela. Ia ada tayu lagu itu. Aja agi je fire.
1: Kali fanta. Bagus kita kau ia tak apa kau apa pergi seksa situ.
0: Kau ni kau nunggu kau kiri tindak ata.
1: Kini ni mungkin lewo na saite.
0: Ya ni macam yang kau ia ada tela aku yang nanti dah teri asing guna.
1: Kaya ada tak kain ni kau pergi ni kau guna.
0: Ah, tak ini fire.
1: Kau ni kini naik tadi kau naik. Kaya masih agak kong bawa mau jam yang lega kini saite cuba tu minum mama je, mama je tu ni ni ada. Alain cuba mau kaya cuba ngalik tu kini alu kaya cuba na. Oh, ni ting tu ni umuran si kucita nengam.
0: Kau ni fire mati jaga tanah misingo. Ya, dengan orang lain nunggu nweri nembagi ni seks semua. Kuki konget.
1: Kinget.
0: Yang lakuat nembing ni. Kuki terjungo.
1: Kianeh, namun ada kita hari ayat itu ibu ayat sajari jam mungkin cengole sajari jam apa aida.
0: Yani, amuni dah kita hari faya. Ia muni terjine lakuat mungkin ni dato.
1: Kalau ini fanda. Oh, naikah mudkol dah gay. Bagi tata kita hari nuan ini kita tawarak.
0: Negeri so macam mana cakap tak?
1: Negeri so macam sekolah ni.
0: Aku ni mama tu tu negung tu. Kelilah ni elok mana dat?
1: Macam tu orang negeri sekarang ni awak kiamu orang ni cakap tu na? Kau tu mati tengah jalan ni tu.
0: Ya, aku cakap dah negu kugu ni lagu itu ni mungkin kau bisa yati tau faham?
1: Kita esen ni ni kau lagi ni yang alol di tayar nama lain.
0: Anu kau tu tu si cakap tu negu kau yati tu lagu itu mai tu kau ni kau rujuk negung tu. Anu kau bila aku kau tak negu leh meeting kita tu setai ni ayo.
1: Aja mana yang menyeret log doa kah?
0: Okay.
1: Yang menyeret waktu orang log doa.
0: So mai tu guna bila aku kau itu log ayat itu lagu?
1: Mai tu korang cikgu, sabtu jana anda nyunung guna mikro menyena.
0: Kali faya. So ibu ni kengal lagi. Wering kumurin kah nangai? Tadi kumurin kah nangai? Tadi aku tinggal ni ada tu, ini ada korang kumang kengal log kumurin kah nangai?
1: Murni
0: ko, murni. Anu ku niot ku jisan nyak lagu gini otan, matu otot ku na bi gini ona kulle lewu kalian.
1: Ada tamu hari ni ramet ko lakin ko ulo ku lakin ko lagi kumnya.
0: Hehehe.
1: Ko murni, matak lagu ko galak ya kumnya.
0: Lagi ni tahu ifa. Amun ni lele nuri nyak lagu galak. Karungka ku lagu anu tuge, ingkelas ku karungku bi endutum, jecu na kungetu ni endat mau endutum.
1: Ah, rorchini kecung. agalenje ba nunga uni ago uni ago uni aiger
0: ehe
1: e agale ngare chogi agi ki tarkenyo ko macha nga moyo ale tamge ene no retiwa
0: ehe
1: ah moani ba
0: so imaji lenje lagwe ngiriwe gai
1: eh ama amoine ye ye ti amagi insecte sapio ngale sisit
0: ehe
1: ah moai
0: so kini ate la kwanton go last year 2023 na 2022
1: eh ki 2022
0: 2022
1: eh
0: so bagule yue ki go ba 2022
1: ba 2022
0: acha gije so karo la kwe go gure bagule yue ki go ba 2022
1: eh ki ba 20 ye anga et ko lo na go lo ba ole yue ki o gito
0: anyway ama so biti gas kidote ba wa ma shabik eh
1: asa
0: kuni ye le was dai ne ga bisu gi ya gi na ta ne garara ne
1: kya gi ne garara na mun ena ne ko nyalo ma nyalo ot ko bor ngete ta ko et ko it kin sik ta manang mu ta manak lo ge la sikwatu
0: ehe
1: e to si ya te la kwet ko en ko ta ngin sik cha ge ma tin ne ko si gi ne ti le ka yam gi ak la ko ni ngwatu
0: anyway tu la ji tu la ko ji no fa ya ama ga si ro te ba ma sha bi ge
1: ah sa
0: ko ko bi si ga sa de sa da daktari mwenyewe acha we eh unogo jeze eh leo gigi ya tetenge enero so ena giero ga daki gigi betu jeksizito le gibe tu jeksizito acha gije kibe mpi

0: Con quello papà un attacco d'aria. Mi metti sempre che tu e io che ti credo per buona un giorno è con lei ho paesi in professione ognuno di buona a devolvere a cui con ognuno e jealous maritim e jealous maritim aia
1: panzo
0: ehi
1: Wele
0: wele ka bisa ka story dio.
1: Eh ba ro ke no ka bisa ba mi bi ke tero bantu. Amune studio bantu.
0: Bai ba studio ka bisa bwana ra ke lyo jino.
1: Amba cha na ne ri tio amwa wi ra na le da ki ya ki ya ta wi ro ni to ni ne ko ba ke ni ke ko ba ke ni ta ke i. Eh ya na. Ili amwa zi tu ku ke ri ri o ti amu ki ne da tu la ma ki wi ti ko ke ni ta ma zi tu ki ba ke.
0: Kale zi
1: kale. Ma le wi ra ki ai te ke to so mi o ta ap ka ta.
0: Kalau kalau jizo,
1: kalau.
0: Gua mesti kasar sana jitab koror fire, fire. Kalau jizo senyap, kalau gigi waktu minyak betul seksi sih. Maureen.
2: Fanto.
0: Eh.
2: Eh, patu minyak yang kau fanto.
0: Koru minyak apa sah?
2: Ya aja hindar story yang ni faham tu, lagi ni mara gigi ada ni agak lah list eh.
0: Hehe.
2: Anja ni ni juga aja ni matu ya jauh jauh kau tu. Anja yang mana nak buat story kau tu faham tu.
0: Kau ni ya ni orang ni agaknya, kau ini beres kain kau beri ni.
2: Aja kau beri ni ni mana lagi ni naik leh nunggu nasi ni boh pura kau nak buat, mungkin angka anda melelan tu kau net kau ngomit, kata boh pura kau nak buat tu faham tu kau uga.
0: Mangke nak buat?
2: Tengah ni tan, sebab nak belain aje van. Ibu kata kau Wendy, le tahu kau Wendy kau anjir boys kau ni ada.
0: Anyway, kau kau mesti kasar sana tak kelam Maureen, eh? Ada aje family.
3: Where?
0: Yes, to miss call.
3: Oh, anjir, Mila in where atau saya?
0: Hele Mila in where kau bisau?
3: Kuya gua lewa ne no ketika lagi si bicho uji kiba che so ne lagi ulak gua lewa pagani sae ra no
0: eh he
3: gua lei
0: eh
3: ya ke suna nai ni tiga lagi ra ti bau ya gigira ti ni jatam gira ti lao ke mege che mo manda e lain goye su me tu kita na ta na bu mo ami oh ya ne mi lai gue ra no mo te sta ngere ti o pagi na mo ni bo ti na me ti me ti
0: Gogo bisa kasar dasar. Ada lagi lebih besar. Tuh bis call baca. Ida bayi nafsu siapa?
1: Where fans langat?
0: Hey.
1: Kuman lagi le dena nafsu.
0: Iya sekarang besar. Eh he?
1: Iya tena jueran. Kau tiap ku.
0: Mak kanu ku.
1: Siapa mesti wejau? Tete ke FN di sini. Bagi tu aja nejengnya tu juga di sini.
0: Kalau mama macam tu kujar no. Kalau cuma kuat dah gitu. Kalau mama macam ni tu kujar.
1: Ni ingat ni lagi. Jangan ngomong tu nak lagu. Kau itu ni aji iye ketel tele ngomongnya. So orang ah lejinya ni gaya gini ni amun ni ni lagu itu. Aiyen toko cerita. Mera boleh tu lagi tapi itu ko.
0: Kau tebet jangan bawa tebet kan, rumah kerja mahu macam itu. Kau misalnya sekarang, nanti kita dedo, lambai nafsu siapa kerja macam kau tu, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Kau lama nak tarik kuah nenek. Kau dah setungguh barang kalau bawa mengangguk. Kalau lagi ni agak rata tarik beri itu kita ambas ada. Siapa dia cakap aga?
4: Hello, Fanto.
0: Eh.
4: Eh, aku punju kuang hutan jauh. Anu baru ngah serta kau gila aku. Tinggal aku setiap tahu lagi ke tarik mana?
0: Eh.
4: Lawan lamu ni yang bawa mungo kalian, ni ni ada tu ni awak yang dia juga.
0: No,
4: tu orang nak kuat tu yang dia lagi ya. Lamu ni, kalau nang gua nak kuat tengah ni sah. Tapi bule orang tu, awen amma awak ini mau lagi nyombong nyombong macam tak lawan lagi kian. Awak tu ni orang dia orang kian lumi ni orang ilu orang ni macam tak nak kuat orang lagi ni lagi macam tu mau. Mau
0: Kau kau bisik asal dasar lah, cara dia lama cebak gay. Baru kau ada aman belo. Eh, aku taruh yang kali aja. Mama Shamila.
5: Hello, malam bang.
0: Yes, pagi.
5: How are you, my boy?
0: I'm fine, thank you. Lagak orang meet where tu? Lagak apa isian profesi nanya ni ada?
5: Eh,
0: orang ni lama ni tanya boleh. Lagak itu boleh. Ada kiri orang ni kau ni. Dah, dah,
5: dah. Mata tangan lewa tujuh, naya ada cerita orang mungkin ragam naya di sini tu, so cuma naja dah menyeru nanti ni. Orang ni aku ni orang dah ni, aku pasti saya mesti tahu tu. Kau terjah ni. Karena tujuh ni, ama ada jadi kan si orang ni minta ni aku ring, kamu tunggal tu, tu je kita orang buat tunda. Kamu aku lah buat tunda, lagi nampak jalan tu dia ada tu. Okay, lulu ramai. Hei, saya ada. Iya ya.
0: Tapi jadi ada terasa dasar apa Mama Shamila. Si sebe kitu wazili enjoge inwa
6: ya mwagumu uro tuwa ine mwondo ya rabla ya mwina na yoro
0: amitan kumye
6: lalo hini ate gilase
0: ehe
6: anya kare ije wato mamu karaba wanda nukwa kwa jiku kwa uwe magini mirane sa uwe chakala uwe kami ya uwe chandana ile jolo uwe chapitu uro uro Orang itu ya, lagu tak apa ni ya. Itu bukan lagi. Ia mau ni lah. Jadi itu kita ni ingat, kita kan yang jadi kita mana? Ia jadi buat lagi lepas itu dua hari dua di sini. Aku juga tak nak lagi buat ni lo. Ibu cuma mau. Aku sekarang lagu anak ada, aku yang dah yang kita. Nampak orang ni, nampak orang macam macam. Jadi muda sama aku, sama kita. Aku nampak ni pun muda ni. Aje pergi orang malu, aje orang kahwin macam, amu tu pilih mana, kalau buat amu jaga ni macam, itu pun mami tu isi, aje isi jalan macam ni ya. Kalau anak pun ada orang yang kalau kau mangsa jalan mana ada macam ni kan, oh mana orang tu, aku ni aku buat isi pun dapat mana kalau kau ni, ni jangan kita tu mami ya, ni jangan kau ya.
0: Ini lagak deh benar soalnya jisi, harga orang kau biasa itu nak ya, kejana itu agak lag. Kalau ni orang itu boleh boleh nak kat kena kalau orang kau rata hari itu eh, ayah yang kita rata ikut juga, senjor kita orang boleh atau leti na, tak aje family.
7: Anto.
0: Eh.
7: Eh no.
0: Kalau besar angkau cici.
7: Angkau kuat awi, pengen angkau kuat kaset mengutusan da area keburan angkil pasti ke.
0: Kalau besar angkil pasti ke.
7: Kabar agir we rata je. Kawan agir we rata ni sup kau ke sesi para we di nani na tamu ni. Ye ke kau kau tunta kau kau ke ni sesi tu muka me ke ni lebur. Kau aje na sup kau ke sesi we rata na kau ramu ke kibu aku na terus kelantan. Tan langi asin na na sup kau asalai ada tan lakuan ni yule. Kau ni kau kau tunta kau we lakuan on. Kau mau kau ke kau lagi angge ada tan lagi tu. Mai muncul kau kau lah.
0: Kemising, saya nak tanya begini batin, apa kasih ada? Ingin apa ciri ada taro? Dominik sih le, senyum geru on Olatina.
8: Binda.
0: Eh.
8: Dia kalau orang minta ni, balai we.
0: Eh.
8: Ami we, ami ni orang tu hijau mana ni? Gigi kata alulah banyak yang dah orang ngaruh. Karena belum macam mui.
0: Kalai we.
8: Binda.
0: Kalau kau nama dekaya Brandon, kalau kau nama dekaya Brandon.
8: Kau nak ibu kau jadi dinyo kararan ni harap langga. Tapi mungkin baru akhir kan jadi mama saya. Kau mama saya tu after everybody ya. Mami jiwu juga jual jual ke lagi ni, ke lagi ni. Ah ni we. Inam dah kata ibu ya. Tapi mahu apa itu harap langga. Oh jangan kau kicap ini. Mama jangan lewe don. Yang tu nak kuana one time kau kita ayu na boleh ni beramah jauh gitu. Oh iwe. Oi, ini asyik jauh na, nuri mami gima uji anda. Lo ni asa je, embet uji, zet uji kita mana uji, tekam nama ni tu. Biar ni uang aku na aje. Orang aku ni punya aneh sesu ke, jangan kebanyakan orang. Tapi itu aku bukti ni tu ni tu ni cuma nama aku.
9: I'm not going to be able to do it. Lakini tuko be di logi ko kwa tunda kora gele kwa yao chino chona lagi ngapki getari chukite aa koko imure ni kine kwa kereke ito kiko ako ipongule juwe aya nipo hae koma chole njo mamye lagi kisire bible gele ngeba kipka kwa tengek keba kikandisa kwa juwe mamye lagi itacha nengwa tutik taman Anda ramai nak kuat, lain juga agak sta. Orang orang cakuan, bayi cakuan di sini ni. Orang tua tu yang kijon, orang kuat tu ini bagi lah. Kongo ibarat.
0: Kongo misi kasar sana bayar tu letih na. Nanti kalau kau kerjai kau punya kabisa. Jom mungkin nampi ni ada tu. Ngan lego cakuan, tu kau kita setai ni met. Kebab bil.
10: Ngan siri.
11: Ngany Siri, Siri netomagai imwachinichi.
10: Siri netomagai imwachinichi.
11: Siri netomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri, not the Tom Gay Mwachinichi. Not the Gagwang with the good on the third one. I think of it. Get your together with a bit in going. What do you mean? Anyway, focus on a bit of a challenge. Another Ramu Quality than about 6,000 Kenya shillings and other little Joseph. Not a Latin Abarian for the three. Agnat and Gugurin Beatrice. Beatrice Connor and Gallica School Fees Forger. Not a boy 213 Misho. Forget the sun, Ya nak tergelar Beatrice, tapi jangan tu gol. Bangkit si bangkit si sana. So yang kita ni kita gigi rata, kita gigi nukunya. Aje gigi lagi atil jita nita, naya mune gigi cengabi ke jangga besar. Nita gigi cengabi ke jangga besar. Amat cicil jita star 274 ash. Star 274 ash. Amat cicil star 274 ash. Mite bandek ya, nace mite ni anda bawa 12,000 kenyang shillings. Ya nak kini ugu tegam pesa dengung kita boleh jaga bandek kita lagi ingat. Tanya tu nye 20 shillings, agu itu 30 shillings. Icil star 274 ash, agi til tiket number 4. Kima cebi kata. Kima chibi big taman. All jingaga tukul bandai kibo. 12,000. Big taman. Aguni targu nota de le tu baisi inga sarito ane. Ichi le star 274 ash. Agi tile ticket nota de meeting number 4. Ticket disko nota de meeting number 4. Ichi le star 274 ash. Agi tile ticket nota de meeting number 4. Agi sirgi le maize. Bandai kibo 12,000. So ili tege tege. Yaga itil gito ticket nota ne. Kinde un 12,000 keja shillings. Ibo yal jige bandai kibo meeting on. Agi na le muji baisi en 20 shillings, 23 shillings, 30 shillings. Agete kene chini wara successful buyer. Yeye magilin successful buyer kuchamda ati geti tori gasi rungere jiri congratulations wara successful buyer. Yenye chige bonus John igeri legegeti ichil gitogi star 274 ash. Agete ticket not the meeting number 4. Ticket itko not the meeting number 4. Na gisiri kitogo le maze. Agisiri kole maze star 274 ash. Agete ticket not the meeting number 4. Gale rafse.
12: Yes.
0: Changa lege meeting money. Ida getari ya nubana, nagi ya tetawi weri ni nabo, kalau kenyit agen ke? Kenyit agen, what nanda avias?
12: What nita kita kosabeng, yani kenyit je kuyu bayin. Old Testament.
0: Ah, kalau kita nanda kita kaya kaya, kalau sekolah cheese, ogi biar tu seksi sih. Kalau jadi juga bayar. So kalau weri kita getari ya, koko anda kocam metu kucuki bagenya, in. Tu minyak iba gan? Kalau tak kena kui wendian tu minyak iba gan? Weri ni natai, kui wendian tu minyak iba gan? Kalau aku lawas misa ni kuanda bapa ni? So kalau kuang mangko leh, na tarjih ni nengi nengen deh. Sudu nda baru kalau bapa mangko ale, agi dah tarjih nana. So imagine kita tarjih lagu itu, aku sih segera gitu. Mangko biar aku kui dina, kenang mama mama toto gitu.
12: Aku melihat kiat sedih.
0: Magexiden daktar weri kole hii chito ni kitatarchini sibitali kole kwa daktari na gari gaga nae
12: kole nga amana tarchi
0: iyo kole sini kitamuti sibitali la kwa daktari
12: angateri nga lega pchijio
0: arasi kinyo kibesi ya itana kwa tebe nisale kibesi ya itana ngu nona karunga kwa kijana anda agla kwa la chese jijisa ni tukule ngu ni kibesi ya itana kola nyanete kwa kumacha anaye lekina tesata ya nidara nete
12: iya rei kita nemu chukwa hini nene
0: iyi
12: kimuti kimuti kwa lina la
0: kwano kwa ini kwa
12: menja
0: kwa menja kwa kukagwa yeti
12: iye petu nekia teta
0: kwa mamache mamache takwa lina kwa la umu wachini anere kwa mitengi nika macho kwa nae kwa darchini kwa nae
12: matawa kara rito ngalega
0: hey anyway testa ajitu kulichili star 274 ash agi teltika dhata na vite namba 4 asiri kele meisi yal jika itia meisi nato lakini wachini kele kabi mit in kinda
13: kuna mtu warangi yoyote dini yoyote kabila yoyote jinsia yoyote umri wowote siasa yoyote atakubaliwa kuvuruga amani ya taifa akijisingizia ya kwamba anafanya siasa.
14: It's a gold mine that has collapsed and it is believed that there were people

Jika malu juga seni nenek kuriki juga cenderung rumah abis fini. Agir korabi kau tu, iya kah jamiran itu lagi. Imagine ni kuni kau itu, ponas. Lagi ni imagine pi kau yang korau juga anjur juga. 12,000 imagine ni jengen gitu ke? Not agen negu ringo. Not agen negu ringo. Iya kah jamiran itu lagi. Bernard gitu ke Agus

0: sa korir en gila chumatatu ago igwangwan gasi ogeten sait somog agbeberiat ago sait lon bagim boy asinet ke atebet nemnye ak pite tap kolinjin en taj fm tuge tap kolinjin
1: taj fm
2: Touch FM.

0: Coco es la hija de Dios, tío, que es Coco.
1: También,
0: ¿qué es la
1: A ver,
0: está ya que te sigue. Aya, unamjini yonten kukui mising, unamjini yonten asante sana. Agere, rabiki yedu limbaga liyo, tiamke ya Dominic.
2: Yomuna, yomuna.
0: Mwati nye ngalaka
2: misa. Kami kati neno limbaga ama virirue.
0: Kami nye.
2: Kwa buka ama virirue limba yini. Kami ngalache kwa mi kwa tareti yini. Aga agine yini, nego ugibe. Tu kwa kati shepi gedach. Kwa kako piti neno, lika angora lani kako be.
0: Yeah, you got to ambition.
2: What did you do, Charwenyu?
0: Yeah.
2: Or, room guys, if kinde lang ito gano li, kinde lang ni kito ay taro ti chigi muche.
0: Una ta.
2: Ako mo ni kung goy tayo sa mga pesa kamuni. Kasi di ka ingo bet kito ko. Iga chita na kawen dapat pa chin. Amang karay ko. Oyo ko yung ingo bet tayo na kine. Yung karay we ron, yung karay yagan na siyempre. Pero karay kasi bitlis. Tapat ko karay yo. Ongo yung ngeta na to minigela.
0: Okay, missing Dominic Elliot. Ribbon that a microphone, no much on the microphone. Mandela and Limba Melilla.
3: Yamuna,
0: I jump again, Mandela. Bariaco
3: Maya,
4: Amungi la que me lee, como a todos los matados, como a todos los chingos y pobre y yo.
3: No, no,
4: Matías Jamuni, Ara gori.
0: Eh.
4: Stage je mali na ho tori na mu aje ju ngwa eri mali na ro bagule. Bagule ko tuo no bu.
3: Eh, gatje
4: bu bagule. Au. Ya ruara ya gora mu age.
0: Mwas.
3: Gori.
4: Mando mo ena no bagule ni.
0: Ega go manda.
4: Pama wo ya jipto igo siro goro shekyo. Vale, ya no,
0: ¿Qué?
4: au para hapa ni mtoto.
0: Wacha na wewe wacha hiyo story. Roger asenta kabicha mge.
2: Nimnye wacha boris.
0: Yes, nimnye.
2: Aga au ga wete ba ngego. Na bodu mi ye.
0: Ye ga naige. Ah no yo.
2: Ugo no yo bodu mi ye. Le ngori ngori ngori ngori ngori. En baunate.
0: I got one is here. Asante sana. Thank you so much. Go missing. Noel, Noel, no limba terek. Chita na gimel gul gul dan deba chita na gibono mchengo. Wey Noel.
1: Ya ni gimel do no gini orapur.
0: Are gimel magi gimel anu kwa getar world cup.
1: Are gimel na chenti na se pare nya mel gini in Spain. Kom ma gi ge gas twang gini jom war bu tap chita mchengo.
2: Ay kasi ngalo ala ngalegab gule kung yung mga gule kaya liang kuwani kung lahat ng makabunuan ng kuwani gin. Ama si orin deje mande la ti na mabare ka pa mba isa ju pa sari. Kama ka isa kitiyo ko iti mande la. Nipu jo liya mili la rab gule kaya mige kama ka.
0: Yes.
2: Nipu yawa ite no limba tupa ikira si si kipa ti si pi negi 10 million. Nipu ya mui. Aku jadi beme. Tapi awalnya bawa ke bawah tan. Kau kasi roti kuru ya ni kau kerja. Nampak beme tiga si si lagi. Yang lagi sah mengura. Nipu mege mui awak serkan di kuan tam ti si.
0: Kau kau. Chepkuri.
3: Hello.
0: Hello, hello.
3: Ozinye, amina sa mize nena.
0: Nene, ni anende, tia ichamu ne.
3: Ilaweba nati anu. Ozo, tia garu chukulukal. Ako madidu, yadati ha.
0: Madi dudu kabisa.
3: Ingele, ingele, jatati ila, anu nwe. Ago, bota.
0: Yes.
3: Kikwait maimata nyumba, kikwait mama yi nsivitali ya mika hae ninguni kikesi mwishini namba usiche.
0: Okay.
3: Kwe ninguni kutuma kwa ishire noxigeni, nwa teti yamba ishire noxigeni. Kwe yanga waini, yanga wangwe nyi, kuri, yanga wangwe ngabusa tu, ande chini usigeni nata.
0: Okay.
3: Mijine kevi mwane, nukuche ninguni kumi gomye kikwai bai, ale nukungaya ntati sam kungaya mashaba.
0: Kungaya kabisa.
3: Ibu ni masa bicara tu, ini yang jumpai bai, ibai bai itu. Aku tadi ina nak atas, kita kau cakengka.
0: Asal cecahan. Kau bai missing kepri.
3: Ibu bai bai, jika si mesin ini nato dalam oksigen, oksigen ini nato kini jadi.
0: Ah ya.
3: Ibu tu ini guru ni ibai bai, tay bai mama. Ika tay bai bisa. Aku cakap tay cakap, kita mesti tunggu.
0: Kau bai. Ika tu ika bisa. Agi nengi newe quick recovery. Thank you so much. Dominic. Ini kau ibet kau nak bicara?
5: Arab gur.
0: Benda benda.
5: Nenye yang kedi ni yang apa benda? Allah aku mungkin dah. Yang kelobilu.
0: Nampak teka kau benda benda.
5: Ah jauh ya, jauh. Nampak siapa Arab gur? Kita dia tu mata ayam moya mampir je tu, nampak si bijang gua agak sedikit. Ini lah, ah mana nak buru tu? Insaan di jang muntah naya tuan. Kita ni kita nak rata we.
0: Oh, nato.
5: Ingat lagi kita dia ni, kalau sejuk tu lo, kita ni yang gandoi buat, ini gandoi galih itu maru itu.
0: Itu enggur ni.
5: Ah itu enggur. Kamu ni apa isu ni yang kau ikhwan ni? Dah isu ni tangan, tengok kita ni dah mukjaman. Kau kata Evan biji boleh ya Iwan, kamu kau boleh naik cuma boleh je lain. Oli ini oli naik boleh, uang itu boleh. Ibu kami istirahat ya, boleh ni era pun.
0: Eh,
5: Doktor kawasi umumnya aku leh, kalau twin itu mana i kira ayat tu boleh engkau, awal umumnya berapa, ni bujui. Persaja jadi ni bawa, bujui, agni bawa mana lah, iya, umi uya ni, liti ni, awal akhir lah utri ni dengan dia berapa arah bor. Doktor kata aku jazwa ni, doktor kata aku jazwa, apa ringan ni aja mohon dia lagi. Panano di weekend, ni jauh pagi rasan. Lagatu yang ini boleh je kaya, tengah macam saya, agak-agak tu pun saya je nak beli. Lepas tu mondi orang ni, agak apa tau irna tu orang dia agak-agak nak boleh juga. Kalau kau tu ini ni boleh, anak bawa tu. Abi tu ni tu apa? Tapi agak nak ini lah, lepas anda, awak pun marah dia tu. Ina dia, nombor aku saya nombor kita siaran ni. Lagi ni mana mei? Isai.
0: Acha ni tangalia. Aisa cheke no. Wogi ni amut kumi vizuri sana.
5: Okay, acha ni angalia. Nakuwa muda, nakuwa for 3 days hivi.
0: Cheke no, cheke ngoro wago. Taniambia. Sawa. Aya,
5: sawa gore.
0: Kungu ya kabisa. Asante sana. Kugwa mwono leji nisiko gimi tenisoko. Ya, sikuwa nambi. Legi gatike ya gidogo. Kigo nigeo. Eh, gimana bila kalau jingo lagi gua nengah gua nonton tak kira semit kira skie cuma tap ke. Kan kita setak itu gua nonton gua mohon lagi gua nyukul jige tu kabi gua yangu. Neta kabis ada kasih polis kau nesmas. Nengah gua baru jige gua baru jige gua tirtiren gua tirtiren kabis aku terkual jige letu nene number ini 138 0111 gua letu nene 138 tak kalau lagi ponges kabis. Neboenge kuna tenegu gure Janet nene letu nene 786 0702 786 mwisho. 0702 786 mwisho nato ni Janet kwa kwa aljiga agene nato ni kabisa successfully picho onengu kwa aljiga tuga chivo 86,000 age tukul aya nguni amacheke mwak tenge kabisa gisilil denge akoi nita na ngei chokto ya kabisa miyo pikira ako sipko itire utan miyo pikira ako itire uta tayare fanya hivi amache it yaljito ticket number 7 meeting border ni meeting number 7 number 160,000 meeting border ni meeting number 7 number 160,000 Kenya shillings meeting yonten border not number 160,000 Kenya shillings negima chichi tonote ne muche kwaljige NB tutu note ne braine meeting number 7 younger itil get your star 274 hash itil ticket not number 7 younger itil get your star 274 hash itil ticket number 7 kimi pamoja kimi sawa check tukule ogo amaji chito not nenyo itil ticket not nungwe kwe chito not neto mga ikwal jingegi yesoko yonito nany inji itake tukule ekegas kumnyagi yabit kumnyile meeting yonten border nipo pesa mingi sana choto njeite 160,000 Kenya shillings ago miten enso komurwa so hii chill get your star 274 hash ogo mwagere chi nega kwa inge nae mwamite nji yage tukule mwagere chi yage tukule noto nega kwa ticket hakuna kabisa yani siyo ni mtu kabisa yage tukule noto nega kwa ticket hindi na utani mwagere. So hii amache kitu gichilji to star amache chilji to star 274 hash chilji to star 274 hash agitil ticket noton kagisire in yon ten gitu gele boda meter number 7 by the way mama che yangai kan mama che birtege til jita ticket not on meter number 7 koge chil git your star 274 hash awa advantage agenge mama che gasi target kul advantage agenge ne meeting in boda boda non ton kuchi agetukul not on ne itile ticket inge nilegi kwa mwuni swalenji ni nsoko mite ni nafasi na otene bagi kwa nini kwa chip kondogo agere ni kukure ngi blangat kakwa iteni otene katilibu tiketa genga age tachagini ag bonus mara yoyo mi nigi kukure naomi katil tiketa genga ogi kwa chi 373 tiketa genga buwanako ag bonus niba 373 mi teni otene nigi kukure Ronald kakwa til tiketa neta agosegi na otene boye nko kwa chi 227 Mite nige gure Wesley katilibu tiketa genge nipa boda ugi kwa chi 41 shilling bon. Mite noten nige gure ngoni kidogo tu kope tiano nye yoye chamuwa na chengi chota munga nyur bona ase chanka besa chang bigenyu miyo miyo so itoyo ogere ok noten nige gure justas Konyur bonus note nipo 838. Oga til ticket kityo kagenge buwana. Kero, kingolole in ticket number 7. Ticket number 7, nonga gisirigele boda. No mwache njitage tukul nimite ndaba ndab radio. Angot kunyende note neto mga yogo tichutu soko. Ana nyende tichongo to michutu soko kabisa mp tuti note nipo rahine. Iga sit omuwaun. Mego san soko e ninguni. Ya ituku tukul kabisa, lakini matigo san soko nepa bodano aneton. Chicho ni miteni ote ni ito mjini lele nguanyo chute soko, oine ni kwa rakibu langate ni kwa rakibu kwa 42 shillings kuge. Yani, nono kwa chito noto ni nyuru bonus kwa mara ingine tena. Inge na mune asole ichi tukul matigo san. Kwa mune ntuku kichogere kwa tise tae ni bonus as chenyuru note bigo. Noten kabisa ni kwa sole ni chito matiko achagi nye miten madam noten ni gigure Felicity kwa tile ticket noten nipa somo ginguni okuko gigo achi bonus nipa 1290 kwa sibi ni gigure Frederick kigo achi 43 shillings kwa sibi noten ni gigure Monica kigo achi Monica silingi shekyo 210 kwa sibi ni gigure Elias kwa tile ticket noten nipa somo ge bonus nipo 584 noten nigigure Sarah katile ticket noten etako kikochi 43 shillings noten nigigure Benedict isa asa ini na muwaya njitaka tukul ebito Benedict koko isa kitu kisoko kwa mara ya pili akoko giti kakanyo bonus nipo 1400 yani nguni bonus eh achagi nye vichu in bonus as chegen otende nyoru noti chito bonus a very sure kabisa ale goru kumando wapiki piki non okotende meigu successful kotogori bye bye iti nyegi aya nini agene gigure Wesley nini ongo gigo igora 48 shillings eh ini limite chita age tukul omoche gitugi chill star Hey, mionchi ni gigure Nevans 7 ngwa diljita tiketo chutu chita soko baga note ni gure ne milia gere kwa segu note ni poengu kukage kwa la nagoro ulionchi nji kwa la nagoro ulionchi kwa berita note ni pasoko ni ya ninguni alengu tkumi neto Nini onega tile tike netabu ine kukure well done. Ugu mwagi metako unu onu toko kiko achi 48 shillings. Kwa to maanyi. Aba kage hitu anje kibare happy moment anji noto nipo soko murwa. Aba gire uto nanye leko konye soko murwa asiko pitkorago. Yani yuta ningune mine kukure masi. Imagine bonus kukawa kunyuru baka 1700. Ako tuwa mkotili tiket ya changa kere kwa kusekisa bari shekumut kitio. So tindi chabisapu hii. Ticket cost between 20 and 30 shillings. Kuhusu nguni ticket nga nyuru ne 1700 kupa 21 shillings. Nene nene kikure Catherine. Letune 701 ka albit ticket agenge. Ogum nengatokile jindo kot kosege. Kole soko kora Catherine niton kora ge wirchini kora ge. Kigoi 43 shillings agine. Miten rewu kora noton nekoisegu soko kwa mara ya saba. Kotile ticket noton nebo tisap kosegu soko. Kochenge ticket noton nebo boda noton negekure na Angela. Kokigochi bonus choton jebo 1,944. Alena irai ni bonus kura isi kebe baka 3,000 uli. Ango noton negile sali. Nguye ndia kaku 1,900 nguye ndia 40 shillings bonus. Aya, Norton nigigurien Joachim. Joachim goti nye baati ni wakabesa. Katilbu itiket agenge Norton nigigure... Oginye. Yani Joachim amekata tu tiket moja. Kwa chutupu iso kone immediately. Ogoti nye silingi ishe kiyota ne? 277. Nigigurien ne miligo kwa isi guti nye 45 shillings bonus. Kaso, chita aga tukule ni leimi. Omoche itil ticket number 7 Nega gisiri gele boda Omoche itil ticket number 7 Nega gisiri gele boda Ugo ticket noton mite number 7 Kagisiri gele boda Omoche icho besabu chekuget kumye So kumuru wanega nilego guni na fast noton Boyo eljige boda Inbeat kabisa nemo mite Nebo silingishek tiptem Awe silingishek yoto sosom Alenji ni nye jita aga tuko linye. Nge ngalale na kupa bonuses kwa roke joru vigeni onton kwa ngalega lako kero ni kukure Cynthia. Letile jita tiketa genge na anapata bonuses. Agere miten biki wa sipke enyu. Chamu anatambua nunbichu tane. Biki wa sipke kabisa tukul. Ogo tukul kumo than bonuses chwa aga tuko maregu nena 1,000. Kwa ta unege ure faith na kanyoru 1,270. 1,270. Aya, mi negegure ngipkirui nega nyori silingishe kioto neliputa genge. Negegure linase, nega nyori 1,022 shillings. Mi negegure Duncan, nega nyori 1,600. Mitenanto negegure Vincent, nega nyori silingishe kioto genge. Nancy, nega nyori silingishe kioto 1,025 shillings. Mitenanto negegure Nedi, Chepkwech, nega nyori 1,117. Agere nigugure Ishmael nato nigo nyure 821 nato nigugure Valentine kwa nyure bonus nipo 1,371 Jafet kwa nyure 1,033 shillings Owei Owei chwa nito ntugule Iyo ni bonuses chota tiyatisa tago nyure vige Aya Nini yone ure saami niko kiko esilingo na magine Yani Kamu wana irai ni eno nito nbobo odaso kwa kabisa wale. Watu wakule bonuses. Kamu wana njini nito nkabisa wale kwa testa kwa ljige biktuku. Kwa testa kwa ljige chita boda boda nito nako testa kabisa. Ako testa kabisa bige. Kunyurchige. Yani miyo nage gurede nise. Kale kotko mianjita Ogo talisha agere nyo Denis o Kiru ogo yonetile ticket Yonetile gora ticket noto ni unget Na nene gitoret kendira uto na rakaraka Yonetile ticket noto ni unget Til ticket a rakaraka Itile ticket faster Toret gora speedo si nyendira uto Chep indo Ayani sinu gure Jackson Hoitu nguni Lego hoitu nguni yani Kose gu nebate sabi nguni Awa kiwiri chiki tu kidogo 43 shillings Nemu kukire chita ago lele 43 shillings Webster ni pesa kidogo Oleji pesa kidogo na mna gani Ogo noton kukuni na fasi noton Nipa tiketi shaka lako enga na somo Nini agenda kwa hitu ngune ure David Katilipu tiketa gen kwa kikwai 42 shillings Mite noton nige ure Moses Moses kukatile tiketi noton Kwa hese kukwa mara ya sabao Kwa kikwai 1,280 1,280 Ara chito nguno ni Igine nguno ni ngale chuko mwono The more it's a tight ile tickets chota chuko Kwa the more kukunin chota ni chukurin bonuses So ene limite chitake tukul Amache ichil gitio star 274 hasha *274#. *274#. Agi kuchita na tena na chep chep. *274#. Agi til ticket number. Agi til ticket number 7. Yani yama chene gawaroni mite nile miye. Ne gawaroni kabisa imite nile imite. Imite ngomye agonye nile noten chita noten wendi kwa yiku successful. Agi yal jige boda boda. Agi yal jige boda boda nepa 160,000. Niyo kutkut kumye mokini ge boda boda eh. Pikipikit. Imu chile ite gegonin pesa gegonin 160,000. Kumye bangana atea imba ishoni kukoginye. So nafasi kwenye. Nafasi noten neo kabisa. Kutum geju tente tutiet kima chege nage lengo noten neol jinge boda noten. So amacho aguna kdagi goshe kumut kitio. Ago dagi goshe choto muta yungupa maana zaidi. Dagi goshe choto muti kupa maana zaidi. Amu choto dagi goshe chege inoye nge lengo noten ne wendi kwa yugu successful. Mego sanjita kumese kusoko till ticket number 7 and *274#.

0: ina kakunoyo kchi kakuchomyo kchi lakini ko en ireuto kora komayae imanit anan mangolole imanit en ireuto nito kokoib kora asenet noton ngalechoto chechang amu matakoyai imanit en ireuto kokeny nenyoru en ireuto labda miyok chi labda nekamache komut lakini en ireuto kebeberta ake kemwa ile imuch ot konyikis nebo chito ake kokeny amun is mi ot alak che some cases chana kekerotie sukulishek ano chenyoru ne barnotiot noton nekakoet is chepto neo kabisa ne mara mi university mi college lakini ngokai kanai kole labda nyikis ikese kotinye atebet ake netomchin akotokchin any kot kongen kole komae kochorwa nenyunet pita en ireuton koyoche kwo kole pita nengunget osinye lakwet kwo komosin nemiten en yun nekolas kokolenji nengung lakwet nekolas yani sikor kenyoru nguni kenyoru kora some cases chana inyoru labda akot chito noton nekakoet akot kwonyik alak en ireuton chekakoekitun lakini inyoru the same man ko providenjin the same child aengu amun kabet imanit makimwas kolenjin ino nengunget kolenjin ino nengunget pas ko amun matakonetkei kora komwa imanit nikan amun labda kokere kole anyorunen kelchin inoni ndamwochi inoni kouni komuche anyorunen kotep kole ko ingele kasarta is nekanyokonaigei konoyo bichoniton anan ko ne agetugul kit nekanai koibu sasenet kora noton neo mising
1: igu asenet ako imuche kora at kobitos baka borisiet amun sikose anan kobit baret nekelelen kakibar inoni anan kakibar inoni ko ng'alek cheu chonito chekokiyomo biik kiulyo ingele nonono oburen kounset nganda mara kokere lakwani kotingen in faida nelelen isikorosichen yokosichen reu ko meet mi meet kwenet amun ndoite betut agenge neite konai age amun mara komis nekonyikisit tugun chekonu konai kole abuisien nonin anan ko mara kokokiruchi komosin koyoe kit age tugul nekabos
0: yes
1: so nonine kokichopchigee meet kakararan ndokorot kokaisich chorwa isich nenoto nege nekakergee ne ndawendi kot koesien kokoesien kityo lakini mengen komosin
0: yes
1: kosir ne ngolngole ndatunotite koesien tuan ko inam kora isich lagok chemote itonon en agetugul en nito inam iwe nin koron inyeitwalde iwe nonino komote kokotebet nekararan kora so barnotik ine ko in atebet netinye nguni komokingen kabisa nito kitebengee kele ne oteboni amun inyoru lakwet nemara kotinye biik mut nelele siolewenen atakaten oker nekaikai ako en chito kitokoten tugul ko ndoite tun konyikisit komongen iman kole kwanda ainon nebo lakwani wendi konyor chobiri kolenji ingen ilonyikis ko yekas koesio chobiri kole ngotebi noni konyokocheng kotebi noni mara koya somoku anan koya noengu koesio ala
0: yes
1: lakini enet kora enet ndoite konai chukichot ngandan kikoesien kole kimi anat ingele chukongetoeng akonai kole kebire mbiret kora kimuche kebakakte amun amoche amwoi koron barnotik che tibik kolenji mureni koron netaa kong'olole kong'ololchindos koi kityo mara kokon icheng'e mut kou non komi ngo Nairobi komi ngo Kisumu ko mara kobe kityo konoyo lakini ingot kenai kele iu noto kotot kotesokse alak mutu sikiberberin ine kiayain kototun komaiki
0: yes
1: so amoche alei kityo lagokyok kong'alal imanit yon mi kit nekere kole akotelelen imanit yon mi kit ngotkoker kole koronyoru chorwa itelelen noto imeite noto situn koi chekoi konito neke
0: yes
1: ko ngotko kiriker kokikotebi noni matakobit ako kakosikun lakwet ko ndenyoru ake iarorchikee ne ilenji kitun kouni akouni akouni sobenyun kokikonyo kong'eten ireu akoi ireu nyotyon nguni otinye look ana atinye lakwet koketyachkee kekochikee kemwa imanit Makile kukuta vera tene nini wano kutu wale chita kule mwama chela wako kwa mungi kia rusi.
0: Yes.
1: So Webster ngaliot kono kapisa no kera wale kiko mungi sindo ene cheke ogin oglo wukyo omne sire omo kwa le sige ito itu la kwe mung chepta mung akchi neko le jika racham ni mango tinye la kwe tenka.
0: Yes.
1: I tere goro ni le jugo imwa. I tere ni le jugo imwa.
0: Aha.
1: Kuto miyam duga anagoto ma iye jugutun. I tere goto mama. I chem jita ne goto tu ni mwa chi le jiti ni la kwa ni nyu la kwa to mara gugo mo mo. I magi I gugu blenda chwa ni gugu lampu inyoru sigi koko na me logo ke. Jemangan cipta, jemangan ni nanti nak kipu pun jilok. Ya, ni kiri ini ingat tapi mana kadang, kadang kau yang ina blog, kau cuma kau yang mai orang kau ikhaya lah kau ngungu kau masih ini mai le, ini juga masih ini toko aku, kau cipta lah kau, kau buat kau mama je, kau kau ikhaya je tapi lah kau ngungu lah kau ni. Amun u ini apa kau ni, kau mengisi ramai tenun, aku ni logo kau nyawa.
0: Yes.
1: Kau tu ni tak tahu ni, amun kau tiada das kara laku yang kau bagi tu ni, kau masih na okey, kene na ini. Ni kau tu kau makwa ada blog tu, aku mara aku mungkin boleh tinjau logo kene ni. Kau kau ni masih kiat ni kita milih ni, ni kau kau ni muncul ni ayah si tu kelihatan di logo tu. So amma tu asam sih kita kali, yang kau sih kiat logo kita kau mama mana tu okey, baru tinggal dia mua cek tu mana.
0: Yes.
1: Apa yang diutara testak cuma aku ikut kerana amun, aku tom doy karena sih nyut kaya rusi ni bagai ni sekarang besar ni kor, cek wang gitu amun, ni ni tu kaya na kau aje kata kete skill, oh teh nom doy,
0: kau
1: gege sih si logo, kau aje skill tu kulit gugut kau aku guja reyu no, aku kau guja kau masih ada ni.
0: Yes.
1: Si magi tin. Kaya orang Rusia korang cepat terawer nanti, cuma kita kaya orang Rusia korang cepat itu logo view no, aku weeks. Aku korang keri tau, ni korang kelilit. Aku suruh korang mata korang masih gigi, aku suruh mata utk korang aku kreti, aku mata apa tak ni ni korang sesi.
0: Eh.
1: So westa, malah aku nak kata sana kau kata kau kan gigi cinta deh tu tabra ini, nak kau mai ke tebe ke gile, ni otte bo ni si tak kau mai bos kau juga ke je gule, tip tono otte bo, mana obendi o boy boy jinni, tu kau kaki kau nak, anak boy boy jinni, kau bawa logo kau kau tak tunggu we.
0: Labda kitu gani siki gochi ngosta gani patiem labda ni no tende gere kabisa go ui en in parnoti juta ni misinge mo eleche tinye lembe misingo tv labda ni no tende gere le go pushen misingo toka go ma kosto enge go mo kweli ana go bure na tebe no tende ne nyugo unye ngalje chike tende rutane ogoti nye ngolione mo go le ka go cham chito tende rutane tos ko desperate misinge ana tos labda chamet na tumbarani ba chie kondo kana tugun chemu kugere kule kimu kibur na kita kibura kichia kwa mwaini kuhune apare petu na kana inakona chike kitiyo kwa maswango kwa wendi kugira onyuru ni 1, 2, 3 ana neno tene kaya ijito kwe 10 kwa mwamanene
1: cha dugu kia 10 kwa mwamane tomu mara sake neko kito kwa sitombingis lakini niki gitu bahasa baya kok kan ni saka ha kene ko to guru sikki la kwet lakini en ko kapwa te nyin o ko tinda ko ke lu ko yu ko ko ko ko me nyen na mu gi ko to me ni lakini te ti bora kwe ne tu go bara golle go kere sinde le so ma ni ti to ko mara golle go to mu ati ko mara go esio o go yi no go ko cho me ma ji cho go ko se ta ni ni lakini ndatebye kotoki kiolo koeng koi betushek alak ndomwochini komara komami kindeta koitono mun kiranamwenyis ana kikutunon ana kikwirosich islo nebo gi nechongioni kora ko ngalekab rabishek ngalekab chepkondok imuche konyor lakwa kora chito nekere kole kotinye rabishek ndot kokibure twan anan ndakokimenye twan dungana en let komara ko kora asiken kelchin kora kokerke ele kalit imuche kora kolelen ele kalit kerke ngotun kokaonan kotayari komara kokirakonor kit nenyun kiranomchikes en yuto so tun katil kit nekabwat kotaa kiranam tuguk mara kere konyoru rabishek ay alla kora chang kine chongioni komara ko seretetab ele koyobu kora
0: yes
1: mara ko seretien yuno ne mara ko tinye uset kolele ninacharibunan ndakelwa namwenye nito koitaati nenyu
0: yes
1: so chang tuguk cheiime lagochu ngobendi kocharibunanote kityo kolele ndakelwon otibaati koye mokelwon komotebi lakini ndongen kole kaikai kemwa manit amu mochito ko agenge
0: yes
1: ndoteleli barnotiot matin ot kikosich lakwet akoteleli ne kokito neteleli kochang biik chekere kole kikachabaita kokimangobatki lakini siche chito netini kora amu kamwoi ine kolenji kiachabaita ako en imanis komi ot kwonyik chemeng'ishe nguni chekikosich lagok lakini kikimut kotinye lagok anan kotinye lakwet lakini chito nekimut kokingen ine kole kotun kwondo netinye lakwet koamun otebet nekoker kole kakararan lakwani en otebenyin lakini kikanyo kokeny isaka ak ine komuche komut kotinye lakwet maya chito netinye lakwet lakini takokemwa mani
0: anianyi ngunon en otebet kora batiem nekeimwa ne nguni ko tuguk chekibaorionjin nguni kaimwa akobo miten akine netongonot en ireuton kotor konyas en ireuton kokakonyikisit en ireuton lakini mongen nae ngitokyin nae ngilelen kityo chu kemwoe lelen bare wany ba chobiri ko ngwo koesio chobiri kole nanis alabat anyor Peteros akine en yuno ngobokoesio Petero konyo kole noo Victor en yuno anan noo nekile en ireuton amun en lagok nguni kora kokatabikis choton chekatabobure en heshima kongen kole labda kakoyamgee imuch koker chi asikobit komut lakini yan kakoita scenario kora neu nonito nguni amun choton sukuli chenyoru kotinye tabia inoton amun yoche mara komiten sukul anan komiten boisiet anat kikotar sukul koyoche labda man kakosich lakwanikan momi agetugul en bichu nekoik responsible komaya koyoche sinyokomutyi labda kamet en olimbo gaa kwo keripchi asikobit kora konyo kora town konyokotesta kwa sole notok boisionikyik karon kora en ireuton komi kimnene kora en ireuton komamwoe imani nikan kora nenyokotuitos twan kora komalein kora kiatinye lakwet en olimbo gaa ne neimwochini lagok cheu chonito kokeny
1: kinomwochini lagok cheu chonito ko yon kaichabaite ot Bible akine kole ikilgee ing'et matiker ile kebut yon kaichabaite komatiim ngweny borchingee ite iweku kora otebeng'ung nekibo taa
0: yes.
1: Iweku itililitu amun toketeche kora ngandan ot kakemwa kele kirisich lakwet kotoketekokse kora kotor keker kele nikomwa ole kitor kekerin kele kimabat ngiany iman amun nibo kikisiche lakwet kotabala kotokenomu kokaitwal kora komosin isich aga ana itwal komosin kekose kora kelelen aisurukon koba kojobikta kosikyi lakwet nini imurera nebo somok kibakobur ak aker kora kotwalda kobur ak ake komoteiku nekekumunge moteiku neketekiske nyindet kenam itwal twan so amwoini lagok kolenji yon kakobati baya kotor isich lakwet komomisho nengung yoto takomi sobet takomi taa borchingee kityo ite imuite ngokesoman isoman ak isan amun kobore kakoon isoet ole yon kakaon isoet koniker teta netui kokergee ibore koonikinye
0: kongoi batiem
1: kinomwoini amoche
0: Okay, kabisa. Asante sana. Gogoi vati ame ujumbe kabisa. Kwa kile muamani tenga leke chang. Yoni mi end relationship sema ukweli. Yoni dateni sema ukweli. Okay, sticking to that same person. I maintain that tebe tenye ne burati yagi bara garo ni bara bana tjo bere wanyi ne chale se wanyi negile. Wanyi do mi negi wanyi. Enige mite la ugo liba nyumbani au semi ukweli. Nyuru chita kako investe ni nilu tachita kia tukul kako investe ni financially, emotionally. Ogo hii ngeni na kabisa ile mi kia kia ngeni mua mua chika kabisa nipo ukweli. Neo teboni kitepe tukul. Ogo ba hithi wikango tista abati ya mungolo lini yoto ni kabisa na hida kwa shikita machika kwa batayi na yoto ni. Mibi kakwa lijike mi matita itiljita tiket noto ni nipo ina. Kagitika ticket not another panenye. Matete till ticket not another me number 3 no mattress. Nguni kichogoma cheke bebaga number 6. Inam jita till ticket not number 6. So, meeten ngoge ni kyonto kimache big 5. Kimache big 5. Omachi chil get your status 74 hash or get till ticket number 6. Nega gisirigele kuku. Ticket number 6. Nega gisirigele kuku. Oguyo niton game okini ge big 5. Oyo go pesa mzuri. Yani yoni tago miteni ngoge ni kibwa 36,000 yoni tago miteni ngoge ni kibwa 36,000 nindi nge jitage tukul ni miteni ya line danguni noto niko sige ogo saa ishe chwa gini ngo the best time kabisa yani saa iti noto ni mago changbi chigitinye in soko kungune chitukul noto ni geti unentaje fem noto ni muche itiltike togi yoljige ogi chengige 36,000 in soko murwa ogi yoljige ticket noto nebo kuku nibongo geni kwana chibwa 36,000 Kenya shillings ini lemi omoche gitu gichil star 274 hash omoche gitu gichil star 274 hash agi reply en ok 6 agi wekta gitu gmesaji noto ok 6 yageri wekta ok 6 koga itil ticket noto nengunget kuhungu niyagiri mwamita jitaga tukul nangako ite oh meeten big pixo moga mine yugure victor mwenge na angne walas in the tagaba otasara gora so chill jita gitio star 274 hash star 274 hash alafu yonga itil jita ticket noto ni munget yonga itil ticket noto ni munget okuge nyur chige bonus ko wandru nega tila go nyur bonus ime gansho ili bonus ino tagigu ningitio gile sita testai itai chengen the successful bid and the successful ticket kuwara yon to migu successfully megan shwa inge nanyi lima mibi kemi sokoni mwagiri vikyota jemite sokoni chine ga itil ticket noto ni unget isegundi baga gitil ticket age arakaraka en star 274 hash star 274 hash agi wekta gitokok 6 amache gechute tutieto goye ente tutieto so amege baishen jito dagi goshego yengo yenge amuni giri ili saith mute inoto na dagi goshego mutu sige nyuru tukul na fasi ato une ni in chito nipo 994 mwisho ngono aya ngo chito nipo 820 mwisho aya yoni miten conference matika sike radio amuna ngino lege kani chutu conference kukie mwache siko piti changia ni tetu tiet so epchini tsi mwengu ngine ndetu sige petukul kibage ngo ngebe nande ule mite Daniel chamge Daniel
2: oi bye bye kapisa lena getesi
0: bye bye getesi yet neo tebo anio Daniel
2: oi kapisa Ani gongo orang de tutiet kapsa.
0: Yes.
2: Ani min law ab sugun ke law ab kasare ti di jet kasare ma ba sei sigi.
0: Mhm.
2: Nama angon dang law ki sigi ndara ni igere ko len kawo yu agawo yu aga ga kwala kwe to pawala.
0: Yes.
2: Ko en ruizi. Ta mi menga la kwe ko le to la kwe ko ko ko ko ngo.
0: Mhm.
2: Konguni kina mi kaga ma imanda gogo ni ale gutono na agenge kararam gutono na agenge
0: yes
2: e ami gutono na agenge so kabi ko wala ka bisa be na kararan
0: mhm
2: oi kara ngi dang kara ko bisa na ge ko le kini oye mato nga nga lo go bi chamu ta u se ke tinda ko chang
0: yes
2: ako bi so mane ko so man so kabi ko wala so bi
0: mhm
2: Aku ini nih mana kasar tanah kau yang masih bikin ini tapi nol. Aku minta masih bikin itu kalau tu mau terobat sudah kau sanggah nanti.
0: Asan cesan. Kau kau Daniel. Materi apa yang lima nanti? Kita kau minta nukar nanti county. Aku minta Nancy agi nanti lima dalat. Nancy. Kau Nancy. Nancy. Kau
3: harus kau kau ini tapi ini kau ibu ni nampak itu tabran.
0: Yes.
3: Enggak lagi mama asan cesan. Kau kasar ne aneta. kwa nansi
0: kali ya ngoro wagi nansi kali ya ninguni eni ni warembo ya chuta mbo kali ya nika ika sika mwapati ya mkule kine kure eni kwa mwamande tana kwa ngalali manda kwa very rare kabisa nini ningumu
3: kangeti
0: kore e.
3: Kangeti kitu nye uwa kachege koro
0: yes
3: maybe kacha mimi kore
0: aha
3: Oga si nasi tang, kau bilang dari muzik kuli kau gay tiga muzik lembaga. Nengkara aku nanti mama aku bilang dari muzik kuli kau sasen kau sasen kuat. Amu korup si pembiara kau kenain, maybe kau tu nanti kau itu laku tau ini terlalu kuli baga.
0: Yes.
3: Muda kedogo, nyukurut kau bilang dia tu korup tu korup. Kau kasam kau sal kau neta ke? Apa salah yang cakap ini? Bukan guruin kap. Sihir eventi kau tu bisa lakukan ni, mutanya bisa jengnu. Kau ni orang cipta guruin, kau kau bosan aku lihat ni kaca ni kau sah kaca mten lakwe. Indah ini tadi, yang dah undip kau tahu kau sah.
0: Yes.
3: Usah kau sah kau lihat ni kaca lakwe ni kau korok sah segitir sesuatu. Annya tu kau kau sebut lakwe nawai. Ni bintam koran, bosan mungkin lihat yang kacam foto last. Igi kau dah tahu lagi apa tu? Igi ni tu lima kali orang kami challenge sendiri kerja. Nana tak kamu ni lagi kau lagu kejang kau tu kau itu jauh jodoh. Melintas meta pun lagu kejang kau itu jauh jodoh.
0: Yes.
3: Igi ni kan kau pasti mesti dah bi cerita ni kau kasih ni orang kau tu aku ni lilin. Kau igi kau cerita. Kau kau nyuruh cerita ni mati tu agak sebodoh. Ya ni kau tu dah challenge kita nanti kau meto lagu kan kau meto anggalak, atau kau mahu vidusian.
0: Yes.
3: Kita negara rambut jo, kau yang agaknya lakwet ka, awi kau si lakwet na tinggal top cita ke? Cem kau si consultation konsulen, lezin kamu gay put marah ya kuan sahi, mami itu muren agak negai kai kau si lagi. Kai kau angkut di tipi asyara, kau mengaret. An acha korib lagu sih, kosir kuah korin, ip kitu ni kosir lagu, kosir jati, kosir gadi, aku tunggu lu sempal juga nih bapur tanya. Aha, mawan overstab korin.
0: Yes.
3: Nih kacca ma vite jang me aku di jenah nanti, ingi guna tu nengi guna nafas, kudu kau imin. Ale juga orang ne, adanya lagu tu, kesere. Ama mesi tapat asalak, raf korin saya gresek tertunggu lima tay. Kaya iri belaku melihat mengaret agis pokasan tak?
0: Nancy.
3: Rusun, gadis tebet tele, oi.
0: Testa, seorang sa tebet tebet ini kau tulis sa teben.
3: Gadis tebet question amani lizi. Nge macam na angnya tu atenya belaku, nge macam na itu nu aku gin marah apil. Kolein sini kor.
0: Yes.
3: Ati karo al, ya mungkin terusai tua. Ibu kata nyongkan tu kongalalun cerita kongalalun story sejak sama tama mara gule cerita tu nyetu gua tu nyemenyo lebang utara malik tu. Kau yata gule temptation nengko tu mesti principle je gua tu. Kau yata gule gipute.
0: Yes. Elam dah koran Nancy. Kengas korang kita yang kena gua timba tiap moga timbi kecang kape segala. Ki elam dah engko sarai kan lagi. Kugi oligi nyana inyuru tin elam dah kamera ila kau ni otan mengin. Nonis kumu wagele go labla chipta ndo gota go mengin kuma bat tot ke magele mabat ki ne unonta na muni ne muchot manai gole ena tebete lo gote tot go mugo manai ot kole ngai ku bango ku lionen lakini it's very weird ngundi inyuru la gwe not ne mite college mi university mi tenano kutako tokini nende kubare ngai bango ngai juke ga so mwe batiem kubare ane gole nyiki skola bat gole ngai ga Geoffrey bole ko ngwe sia Geoffrey ko la chicha Ugo tina chita nenge ngole mabano mene lagini Chenge chita ne tisi nenge tiyo
3: For reality stage ni gori
0: Yeah
3: Mami betu na mawai na ile vano mla mawai
0: Eh.
3: Unless koi chito ni kigeugeu, mara uko hapa, mara uko hapa, mara uko hapa. Lakini angota lakwena toko yangu.
0: Mhm.
3: Angota nda ndai kupeleka na ndani bitu tabra.
0: Yes.
3: Ko after 3 weeks and ko 1 month konga ngole bana mai.
0: Eh. Kai
3: kitunga nga kuli jimurun ki magibanga ngesi lakwe. Kutat swago nyuri challenges tito go sob sob tin jito go sob sob tin age. Ko ara marani marani lakini mbuju.
0: Uh-huh.
3: Ko ratiga psigo batigo.
0: Yes.
3: Angote sob sob ti ko memu ko sob sob ti.
0: Mhm.
3: Ko ko bas colleges le discora anan go mens ko ga kumete mzazi ngwele je mzazi ya kwa en jagula matu nya mitwagi ko me agun gore inyo ri da naga post nin ko bain ko bain ko bain ko ma go tinga go tele je un ya go un ip ko na taga mna challenges ni ur la go in universities
0: mhm o go bai ke lagito Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
3: Eh, agile mtoto ule avyo ndivyo akuavyo.
0: Mm.
3: Kanya lakwe kuma na standard mega ke leanda yiniga ilezi mama uyo bi ngungiwe kwa lechiko unu biya yunu ya kuhunu. Nda kwa jonda uli ni gori kopi challenges kerke agin kadisi sangu dinye gori ilezi ya nguwa gai gulunli anda kakana mepata nana nyuna.
0: Mm.
3: Kuna atakni kopi tune challenges ya ni pia ngot keba club ame maye. Ugire ficha na guwa rage maye rage na boyfriend na nko girlfriend. Lakini ndaka kui kukigene lakwe tileji ango teame chepkarta vya mama nanyo ango te tepe nyege kwa sasa ndigo lume tine boyfriend na nko girlfriend itepigo unoto konguna ache wasasi chike tine in challenge chike laume nige magine lago magina me lakwe konge te secondary school ako university sindapo ilago university kwa ya hagitu kusi lago kobeti ango tole tuko bibi. Nowadays, kuchala kuchemi tega kuri, chaje magi tun.
0: Kongoi.
3: Ngu na koko njoo ngetwa, parents kuto kujio chuku mune baula ngo, auhi kuri blackwell ni, orinu kanya kujio, kanya koro, kanya kuri ma jokoro ndi, kanya kuri ma gigati, challenge si challenge kumi kaje sugi, ame jo kuto wale jo mama asante,
0: kongoi.
3: Ako tasa ko neted, kake ine na neki ne ba maana kamba.
0: Asante. Kongoi missing nanti no limba dalat, olantu kuli gitioge. Agere chito na tani kwa kualjige nko geni genso kwa chiba 36,000 kwa chita agenge gitio chita agenge gitio nga wage nyoro na tani kigure naftal niletune nambari nye gitio 741 naftal niletune 741 inege nga wage lenji congratulations kwa kima chabig mut naftal nata apungezi kima chabiga laga ngwan til chito ticket na tani meeting number 6 til chito ticket na tani meeting number 6 kogechil gitio star 274 hash yonu tango miten 36,000 kuku ngoge nige ni yonu chigima chikwal jige chito ogu yonu tile ticket chota chikuge tichep chepitu picho antise tago bende akbo nasis kina Mika kina Daisy kina Foyebe kina Phyllis kina Isaiah testage tugu liolishe in soko number 6 nega kisirigele kuku imagine jita agenge Naftali nege nato niko wagilinji congratulations munu kwa kwa ljigengo geni gini nato nikago til ticket kuchokyo kikabisa kutuko ligilinji congratulations ngurupi higa lak choton angwan ngurupi higa lak angwan chil jito gitio star 274 hash agiriplyan oksix ichile gitio star 274 hash agiriplyan oksix age tukul nemi tendama dabredi yogi koson ama chike mchai tukul kasarta giruwe kabisa parga genu limba chebunyo tito soko rorbei isibu
2: Kongo, kongo, misingi, arab kuru,
4: agungo missing na kikungo na tiangra in tetuti na kagararan in kapesa na kago netech o na tangu watiwan na o neti nga yag lagu kio kamon kigeger ngalay kiujon tachagita sta in jechang kamon lakwet ingel ni lakwet ng marasay tagigugi ko kusil lakwet enga ako marasay tagigugi siche kogi min ngel na ngo buris log jumbo primary na no jumbo primary na ko na ngo bu gure resa log kala kwet no ako la kwet no ngo gure resa kai ke la ko ko sila kwe ako mugi tan yan duan ma mis ki na tor gi ta bara
0: yes
4: as ko nga ko ngo men beren sche chwa ke te ku mara ke na ji la ko te le ta sta is wool ko ta sta ma su es wool ko ko sa ban de ako ngo tar su wool ko ngo tar su wool lan ko ini le agui go go tuja sok cita sahin le nama ego kesa. Ko ngat mama che ibu ate kolle go tau mua jale jadun dari la aku tengga awun mangga agi cawnya. Mara saya tak go gua cawru andi itu go tebi do as aku akhir mana la aku an kolle cawman cici. Aku ibu ate kolle go tau lin jadun dari la aku tengga go agi tau jauk cici. So kamu apa tiang kolle nyolu ke muai na ko ne ko muai na lagu tu kugi ne ungu tu mi lagu itu mangga imuaji badna ne ungu leji imangga ichaman so amade icham de lagu ne mi tengga ora muna tu nei lagu negi ganget ke tu jor lagu imangen kita minu takan ne kataranet an agui ke icham agui asi lagu ko kamu apa tiang kolle kaya ke muai mana tu pibili angin ne muai kolle ongalal muamannet asko tia jage manata mun gotkome muamannet inge lo ke jangu muamannet age mangu muamannet ko lena namgo gi jamna gi di ina muamannet asko to go jaman anama anana go isyo ko mata we jige mata te bi unanta
0: yes
4: so kamu aba tembele jang manna o ginge na ge jege le jang gi gu sila kwe tenga ago muamue muje go laga go jamna mana gi ta unanta ne ko le ji saso Mangalale ngalai lagu itu, saya suruh gugut koma cici katanya bola, nai tinja lagu ni lagu itu mana, kalau itu tu masih lagu itu, kau cawamnya, as kau tak kena natfah dek, lama ke cawamnya nak cici, agai itu kusi tu itu kemarah tu, kau tu dah hilang semua galah. So kau iye re ille, gugut kau aku nanti tasu tunggu sih cuma ni cici, ego kau kusi je, kemarah tu dah hilang semua galah, tunggu gas, amun aku isko gas. Amun kita tu takkan lagi kita tunggul lagi agai. Amun kita tu nuski kita cawamnya pun hari tu nak kita dah lagu. Lagu ni kita agui. Kita kita suka tunda. Ko kau anggawa ko cawamnya ko mawa pura ni. Kau kusi lagu ni ta. Kau kusi lagu ni ta. Ko mieten cipta lagi ingat mulle mieweri tu dah weri no. Nengi suka tunda weri. Lagi ni kima gunge naik gulle, mungke gulle, mite lagu ane ta.
0: Yes.
4: Kau ini logo tunggu gulle ni, amma cah ni, angin hati bayi, amu di cang, di coro, di cang gay. Kau lenji, apa yang lagu engin ni? Aku kima maje, amma je iko na nangun ngatas tanah nyuna. Kau kuangan ni nol gulle, aku ni na ino, nunggu si cecer aja ngegi ten, aku ni na kemai tano. Lagi ni, kau kima ni cah ni gulle. Mita lagu itu mana mika, awak ini mana ini lagi wo, lagi mua hiji wala, amaje wigo nanuil, asyik apa itu nanya unat. Kau nama kabuta kapesa kat China, kabuta kapesa wala, kau kagil le mii weri, unau nami tengga lagi mua. Kau nama saya itu, ker nama kegal ke unau kele, kagi mua mana tu unau, tapi kagi tinja lagu itu unau, agegal ke unau nak serak, kabuta.
0: Yes.
4: Lagi ni koi hiji wala, apa ki in koi tin kuani na wala kani kubutu anga tichin lakini kimo kubute kini kusama wala nun ille magi wana isi wala ni tena in atunda imiri to kini kusama si chaudi kusama si jeto uli jau muasi jeto uli wala amma iyo na imiri abaita na nyuna lakini ogi mana iko ba kubut family na taka pesa lakini kini gara arane naga mabati ame kuninyolu gine lagu kyo gilenji ngutku wino u imwaite ilenji atenda ila kwet
0: asante
4: kika imwa kutoka ingo chamina mu chagora jichomis kora jelena ne mama kia gitu lagu etabara yungi isi chikora lagu et
0: kongoi
4: kuchangi wangu unoda karan ke mwamanut kusir ke mwalambay kongoi kongoi misingara
0: kongoi misinga besa mite ni kegure ni Helen kubato Edgar Helen ag Edgar pungezi piga lagu ingyoto chikwa kwa ljigagi chegin Piga lago yung joto chiko kwa ljigagi chegi nko geni kiba 36,000 Kimoche kitu pigo yung gitio Kimoche pigo yung gitio Tiljita ticket number 6 N star 274 hasha Tiljita ticket number 6 Kimoche pigo yung gitio Mwa agiru utkotoko tare dagi kwa shegmut Kenyu urubicho wanito na yung So til ticket N star 274 hasha Tito enso gororbe
5: Yes Ara kori jamge
0: Mizing tito
5: Kongoi missing ko wongo mbatiem wongo ngone tishe ne ka genyoru age sige yote mituik enduku galak
0: yes
5: tebi go tae go bi kora mitumba ana go bi mitumba en gwonyi yo ngini jingel yo ne jingel kwonda ke le moinu mane tinye ana ne mi ne tumba go gosi ko ne bi tune mitumba ko in ko utayu Yuta mi ngale, muna baati ya mungesi, kiku ni ngale kiechi, wata wataya vipi. Amwange na wale, mwa njongi ya nikara tuku ujuta tuku, sereto wa hekiko nye medamu, meko miyiten, chita nito kumuni kato ulifu lako, kato urene kwa net kwa neti hene ya matke, kato urge nyur chita ni iwa perge ya, o imbawi ene che, tika wajaji ufgot, ngeya ya arusi ishe, kocham ge mwa gele, kuma ila kwet, Nego berbeke ya, lagi ni enggun ni kuam dapat ini juga negi nyur berbeke ini agak igi nyur. Amunne kiko canggah tu buki kubare tabu sih. Juga ngobati ya mau kubat ti ketinggi barat log engka. Kuat nakal nyu ngal ngal bicuin nyu. Ayu bare igir, si igir kugi bitu ini kugi bare cebitoi. Angin orang lagi kasih bare cebitoi kini arab kurs. Cebitoi kono na gitu nengguin. Sakumi kwa kitu nengam maget tama na ngayo minote kitu nengelume kitu kubare to ko inne ne ko le tune ko mi muruga ta me ko kena kene ko le kyononu agollo ko ke niu ke sikke age bogokto enga e sikke age bogokto enga kinam gete stau ki go bet kora go yu te ni jam ge be diko ge so me la kwete ngunywa ke le go me la kwani kutu nweri nyun age ngotep kule kega no mi ku ora ge bi monege ki mutu ngele keswe ay bare itu yugo nyugo bure mo ge na ora ge le ka gitu ni gi bure nyu ge winge nyu amme ge narab ku ro ko ri chugo ge te cham gu gure mbi chuge chai ke te je ge chai te e no direkto le ga muli age mengi se nyu ne to ku me ge gi ne te ta le ga na mu mi meto tu gu nyasin Kogi kumana ilagweta kumanda yungo mwosini tako kwa bandanyi. Kwa kusini oto wapaka chenga kwanko. Kwa vita njuta chiko mwa ule. Niko tebje loo kwa si loo enga. Amune, me mii gini kubare kaseta avi. Me mii kwa neti siye. Me mii ne neti siye. Nga andango mii ne neti siye. Kumagi mii ne gine te. Amune takima chekine. Kumuwe kule kenyakeni. Ni nagine ni kumuwe kule kenyakeni. Kwa si ndanga esiliba. Sinangia silibasi ni yu, wako chunjuu ni sabu ushe kamundiri siki mwale mwishe ka silibasi chuta. Yonko ki chunjuu ni sabu ushe, kubitu nga lechu wa mwa ule kilio ino kuchu. Koko saane, tana ini ngule, tinye lakweni, kwa nagine ngule, kosure, siru yang moita, apa ini. Kega mange noto na apa, ala gito ne, ogi kusi. Kine kukune, inyo kengala lechu tochu, Kwa mumi ya itugucho, mi itugucho baati ya, mi itugucho, kwa baati ya kumuwa shingo, ungete sitaa kumuwa kusijishie. Kwa kere nga liyomde ni taniyefi kishie, dara kukure wale. Kwa kwa mungu kwa kutu ike chang, kutopo nulimba chela. Me mi chire sobuli, kaba piko kishika chela, a mi shepi kelim, angente ipote kangente, a munga angente, si kishie ni kaya ipote kiri nyo kitita kele, kile kose kila kwe la kwe tafugu, hele topo nuna chela, ulimba kome. Kota kusichake ni kile tabanu. Kota ae mpigele sabi. Meku mitembi. Chendiye. Pohuna tine wa tabo kwa aron. nebo livre so kala bi ko gisige oli amun ko bet kora go neti si ne gine te bichu mo ngino le giso rundo na anyi wala ke ile ine ngun ile ine bichu bichu ba benda nyo enyu so gas ko le kibo go to tu bichu to kile ine agi ek ti bichu amun go go nget ngun kwa ga tu le nyu no ni gito yo ande ni ko tinye rabishe ye tagi ne nyu kuma ko tinye mageta rabishe ogo rabia ni kogibiasiara negiyo inguchugu tutochu sugorgo ya ningugu kuko kakepago nyi sugorgo giyangi gochini kubowo kye junju nye nyungu no namun kako macha agatugul rabishe agatugul nima chenu no ya agatugul niso suye ni kumma chenu aki pare ibirishe ibirishe ya indago imenji mbo chenu aki nyutungara yelela inange kwangboyo kaki pare igerge yelela ho ako leche mutaye ni kwa sike poru kwa maramoja ino hiye kwa changa ngale ina manji leboti baba ego mi uto tuli ina mi boishe ayo wale kifurge legi sikis no ebo wabu ate wale yon kakipa direction ini to yon kakipa direction ini kungo nguni neto kikire gele ego si yinde takoro amuni iwe muto watye ti vikti toso mogenyo ako si yistu ulenga ako yeshe wala vichuko so sasa keto kikono itu ni ngongo itu ni ngongo
6: kongwe
5: kongwe kongwe kongwe ayo wale kile choki leleni na gimo maji estendi lini gigago yeshe kukieso kimo maji nito ni gago kusisumo kema manasu chupige ni jika wapato kuna mgea yivinwe amunga wakito kinotuku aranyu kara araka seta wapiti ndo imu wakse
6: kara
5: araka seta wapiti ndo imu wakse anu vitu uchuko mii kongwe mizi mtito tokororwe
6: asante sana tito en sokororwe iso kuchiru wajasaki metenu limako noinu kewe bertani kwa paso ukoni kwa genyuru another two people Anthony Anthony kukure nili Anthony ag Nelly kegeri pig mutyo ton jiko gimache ngebe berta notone go basoko agere ko gilenje kityo maga genyuru nyi jita notone ga kwal jige ine boda aya amacha nyoga senyu very interesting kabisa raine enda gi goshe chwa ngitinye oye we bichu akuma ngi ngot komite chite yota ne tago chep chep ko til ticket agi nele ticket notone ne bo boda boda go ticket ne go tinye bonuses ngisiat kabisa kero Kogi gunich another boda boda in star 274 hash. Ticket ne mite number ata mi number 7 eh? Yani ogunguni usiku sai kimachege na gele ngono tene tot kwaljige boda boda age in nebo 160,000. Ngono tene wendi go nyorchinge 160,000. Kotomo ge itasita ngono tene ne nyorchinge 160,000. Ingele niten kukanyi nyuri chamet kabisa kwa moche pike chan kabisa kubari chinge niten. Kaso, til chita tiketo noto nengunge to N star 274 hash. Aki naisa aishechu, oka nai kabisa kukunecha this time. Yani kasarta kabisa netutu kini pike miten soko niye ningune. In fact, oko tingune ko, o chichongiri yaljini gegi I til ticket. Til ticketo. Amune, Nguni kwa machang bige chemi tene nsoko so nyase chindi rute nkumagitinye bigo kwa ne lazi magenyuru nchito noto nenel jinge boda boda noto ngono tene muche kunyorchige 100 ngono tene muche kunyorchige 160,000 kumagit saa sita ngono tene muche kwa 160,000 Kenya shillings kiro Megenishwa chito ile Awa agere ticket niten boboda Miten number 7 eh Imagine agere ole miten gomye kabisa Kuhubike taa njika sipu kwa til ticket Nikikure yunisi kwa kwa til ticket Netagi kochi 501 Aya kunyo notene nikikure Nine Ngongo kidogo Notene nikikure ni Peter Kikochi 44 shillings Alafu notene nikikure ni Golasa Kwenye 95 shillings bonus. Yani big tukul chetai so mokchewa isipke so kuyutane. Kwenye urichige bonuses. Sina ile miten gumye kabisa. So chia ge tukul. Ebito. Omoche kityo gichil star 274 hash. Chia ge tukul chil kityo star 274 hash. O agitil ticket noten miten number 7. Nene ya nikwara chita age ne ogere ndira uten. Mi ne miyo nitone. No agere kwa kiko 813. Kikure Samuel. Oko katil ticket agenge. Nikikure Caroline katil ticket agenge kwa kiko 44 shillings anata. Omachine yebi chitage tukul. Kuma it saa sita yon.
0: Wengi lebi uge lebi kiota tugu lichega kwa itsoko eni nguni kwa chwa neto ntugu liko sekara wa mua un. The rest of the people bado. Niko son. Agere kwa gojene nangu negure na Abrahamo gedith. Akfansi. In fact tugu chi inge lemi ita chita gana na gole na webster. Wanyi tiket na nyuna timango itu. Ipak tu mga wal jigegi yesoko webster. Awale njini. Mati amene ngutumo. Til tiket nguni. Yomachi ijutu soko kwa hapkori yagi gotu. Kumachang bikie miten soko ne. Omachi itil tiket. Chamu ne bonazo. Mini kegure nilari ye. Katile tiket noto nebo.

0: Kero, oye, Matigo Sanji target tukul kebeberta noto nebo star 274 hash yene ngone. Star 274 hash agitil. Nene ene kwa rachito noto niko nyuru bonus nebo 1400. 1400 noto nikikurene lele. Egera anyinye, ugo Jacqueline agere huigoji 46 shillings. Eyen denge njita aga tukul kabisa. Chill star 274 hasho agitil ticket ni mite number 7. Nonga kagisiri gele boda Kagisiri kabisa vizuri gele boda. Kimochi chito noto mwe ngoye no kwek. Oko nonga itil ticket. O tendagari isiku kwenye loen ke isiku kwenye la. Asomo ke isiku ega itil ticket agenge. Megan shua ile melu itu enso kotesta itil ticket amune. Machang bike mite sokun. Uge lebi tukul jemi negi soko kwenye kitu kwa rata ambuwa nuko tukul. Nini otake negure ni pukemo akfansi chako itu nguni kwa pata Richard Agmika. Star 274 hash agi reply and og 7. Ile chamu ne bonuses korog. Pare titi bonuses. Chebi itu nage tukul til ticket. Ama chige le kitnye dego shek tip tem gitio. Kwa ishi enga sarta. Nengunga teroja zento kwa min.
1: Nemye wafta gori.
0: Yes, karibu. Chamge.
1: Asante sana kongoi. Asante nena mga kongoi kabisa mwe batia chewa kore.
0: Yes.
1: Ama wale kongoi ngoni tishita mga kongoi kako ngomi tishi kako ni kako hati mbedi tenga laiki kwa ngoro kwe chima kini mwe kongoi edu tiyana pa nea tepone. Nea tepone mana wafta gori. Kaa nge la kwe tema nanyo one kumo mwa gole atinye la kwe.
0: Yes.
1: Atinye lao kesere. Imane ti kukine karan kaka sipu ya mga manit gele ni ten agenge anamye ngu unone ku imga manit ya uyanga agecha mga agecha minu mati ni tinyo anamati ni tinyo anga anakutumiti ni imga ala mati ni mati la meti ni imga ala baita tiko arun kenyo iburu kenyita agenge kwefta guri kukenyo mbu umara ni lakwe ni tinyo umara kawa mkitu tepure kitenga itartu ya matamna kake mtu kuitu voice gele kake mula kwe Don macam itu, kau tu yau curwa, anak China mereka mungkin. Imu ayam ni delay, otinya laku itu ageng.
0: Yes.
1: Anak otinya laku geser. Sikit kau mereka cunde, kau cunde. Kau tu kau mereka mungkin, kau mungkin. Amun, mungkin kita orang kita nyata, mungkin kita orang kita nyanyang. Taka aku, kau cami no web tagori. Kau nak ni orang cium ayam ni? Aku desiru tu ketili web tagori. Kita buat apa sekarang? 816. Mau tiada sekarang jadi kita mana gula. Kau lihat tu ke tu no? Kau mahu si tu kita aku kau ni mana? Kalian semua mana? Kalian aku malah baca ni muzium orang aku malah buruk. Ibu kita buruk kita ni le. Pagi memu awa.
0: Yes.
1: Ugal gesi bungkara agen. Ile nampak ada iwa. Iwa angkara gigi muda tu orang ugal gesi tu nak orang iri dah tenor ya ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Berita kaya korang berita apa cerita namun kita dalam berita kita kini kemuan mana tiada artinya gunung. Kita cara ni mana tiada kalau alam mana kongo missing Rogers Tagomin orang.
0: Thank you. Kongo missing Rogers N Tagomin. Kit nama cakap buat cerita gitu. Oh iya we. Ingat ni lagi ni kau kau bayar ni yang berita nanti dibasuh. Oh tu kami ni tuh kau bayar ten bonus aling kau negang gitu. Kiro yoni tile tiketi yoni maisi vinyoru bonus asichubu inge le bonus kwa chota chete se tae kukune nafasi tae chep cheng tiketi negi chenge mi yoni singu ni boda neba 160,000 mi number 7 mami nega agi ilenji congratulations ngebara gili enji ugundi toku gine le tune nrai ni ensoku imagine omucho omouni ngu ni big negit resi otite tipte magi wako ngote lika pitu kaitu nembi galaka kina Gideon. Gideon kuwa gigochi 950. Valerie kuwa gigochi bonus ni pasi lingishe kiyoto ni 580. Noto ni gure chip kemo kuwa gigochi si lingishe kipoko lalafu. Noto ni gure ni Cynthia kuwa gigochi 615. Joseph kuwa gigochi 428. Ezra kuwa gigochi bonus noto ni pasi lingishe 1,600. Wesley. Kwa gigochi 90 bob mine gure metei. Nego gigochi pesa choto ni bonus. Chepo silingisha kagine 120. Nego gure Beth. Nego.

0: bebeth kukanyor bonus noton nebo silingishek 266 nekikuren kimgeno wakikochi bonus nebo 1000 wakatil tiketishek somok kityo wakot faith kukanyor agine pes ingen ile en soko yonetan wakubaisien jita nafasini kupa maana zaidi kitinye less than 20 minutes ikasa chitake tukuli kitinye dagigoshek chema wite dagigoshek tiptem oko dagigoshek chwaengo chema aya nini fancy hotele ticket nebo weng oko kakigo chigis otu kutuku 43 shillings amepata kitu ugele chikago tile pesa chikago tile ticket amerudishiwa kukili isi tei geti kukeny itil ticket ngoe no kwege no aljinge boda boda no niton en dagigoshek chema miyusi nye kabisa en dagigoshek chetutukin zaidi en dagigoshek chetutukin kabisa chemwago ite dagigoshek tiptemogot amache ndi imiten soko age tukul imiten soko agingen ile ticket kegonu any minute kongeten ngun na ine ile ticket kegonu any minute kongeten okupa pesa mzuri 160,000 take the advantage in nguni ngile chita age miyote sakani labda nato niko kutu iruwani ko miten nakakenekako kotiem kwa lise nga sartani kani ko miyo chichongo tu mitile ticket age tukuli en bitu nato ni parain nini bigibigi iti nekel jinge nekel doi nireuton en soko murwa neyo le nguenu tapsiling tipteme aksiling ishek sosom nitilibak ticket nato ni nguget nitilibak ticket nato ni nguget ena rakaraka en star 274 hash sige enege lengua nato ni wendi minege ugure timote ni nonga itu nguni katilibu ticket ayine tati yondo wakigwachi bonus nipa 140 all the best timote poisien bonus rudi soko til ticket nato ni nguget age ichile chito gitio star 274 hash wakukitinye 15 minutes ayin gitio nagere baga nota nage nekugure ni na Mario nako kikochi 400 bonus kwa sekunde miota Abraham nako tile ticket agine ngune kikochi 41 shilling mibi gina chogira leo imuch kwe kicheke tekina Moses, Nancy, Mika Abraham, miten nekugure Langat, miten Sarah, miten Fancy Edith, Vicky, Nicholas pike miso kone machango mucho mungaribu tukul kipke mwa Jeremiah, Geoffrey Osmas, Frederick, Eric, Fancy, Kamwa, Francis. Nigit, by the way, bicho antonu kwa Steve na kipkemo, ak Chelangat, ak Naomi, ak Rose, ak Diana. Si, mobi kia chang, soko timi ten soko, kwa soko kwa nantonu kwa mwona lejini soko kwa star 274 hash. Kimi ten ticket number 7 nega kisirige ile boda. Nigi mwache chito, kira isa ito, magitinye daigo shekta manangu mutinye. Magitinye nye 15 minutes. Haya. Chomo nagochi kimete ingo noinda kigoshe kwa inga gine. La ntugil gigir.
1: Wef Tarab Goris.
0: Karibu bwana kimeto.
1: Ya muna wasa.
0: Hacha mege kimeto.
1: Eje guru praga. Eje guru mi ngale churain.
0: Yes.
1: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa
0: hivyo. Aha.
1: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Ini sebuli, anak ia tiga sekolah lagi di university. Nyalah orang cewi di college, nyalah orang cewi gitung kerana cewa nak tanya kena betul betul mana tu wajar aku kurus. Kurus pun ini kerana untuk bater. Ah, minggu. Tiada kau ni tu kau tu wajar. Kurus pun ini kerana untuk bater. Kiwala wajar aku kurus.
0: Yes.
1: Kurus pun ini ada dah uli kini nyalai. Ugi kukja tu, ugi mami juga boleh kukja tu, mami. Terus berkasih, terus berkasih. Kaya tu wis.
0: Aha.
1: Aku cuma orang, aku cuma niwa tiada wis. Taraf korir ni, negi miski ni naik bang rale. Kita tetapi ni jangan si teh, jangan negi ni entah muni. Ini orang ni ke?
0: Mhm.
1: Allah orang wis taraf korir, koi entah macam mana ini. Cuma ni tu negara saya tak kau sini. Kita orang dalam ni wis.
0: Yes.
1: Amuni buat segera kau le, kau tahu mana roti lau wala, kau mesti mesti sih pakai tahu amuni. Kau pakai tahu mana kau le pakai kongan kau le tengah kau meramai. Kau ni lagi dengar lagi nak lagi amuni, tangan.
0: Mhm.
1: Kau kerja kau buat kicikan kau le kau buat kau sih lembur lelakang.

0: udaburi ngomu tukunye kopi tay ligi nyai ngomu uwa mwata kutu kama mwiti kitu West Arab goris
1: yes
0: uwa kere kichwalele ni enwa nyi West Arab kumya ikat kora ni mi mi kora chivwa kerat kora kirzang kerat asya nyi wako ni kato mane kuma testa ya kwa chulini kwa kubi kwa chulini West Arab kwa atakura kwa nyi mara kichwa mwiti kwa mwiti kwa mwiti kwa mwiti kwa mwiti kwa mwiti
1: yes. Mjini ante kimeto inu limbo in konoin asante sana aya kiro wamo chiki tisoko wachara abeti agi in roba inu limbo mongo kosegi agara abeti inu limbo kipkelion lakini kiti daigo shekta man kit kiti yono wamo chini chita agatukul ko ngotimiten enyo tenbo soko dakika osha chukiti nya entaman go the best minute dakika osha kanje bo mana che lazima ge nyoru chita amun lazima ngoita kitio saa 5 ak dakika get not and the 59 ngoita saa 6 ko lazima go ge nyoru agenge mego san chiko metal ticket number 7 n star 274 hash lazima go bitito not and neol jinge boda boda lazima go bitito not and negate boda boda en soko murwa ana gonyor chige 160,000 Kenya shillings. So nemi tene in soko nege nyoru bonus tumia vizuri till ticket nege machesi kobiti till nguni till nafasi kwenye amun awe nguni siko mami nega go kwa nam ticket ne noten bid neba age tukul bada ija kuwa successful dagigo washa chutama na njugiti nye kwa dagigo washa kima magatu kwa kosana age tukul sokoni chili gitio star 274 hasha. Roba enu limba mwogo kwa suko kiriwe charabe ite. Chamuge Robert. Robert.
2: Chamuge, wapisa kwa.
1: Karibu sana. Yes, bye bye Robert. Yomune.
2: Ajano, yomune watu namba studio.
1: Bye bye studio.
2: Roba mwogo, yomu ya manu kwa na kuru rosta kwa ladies chuko mwamu wa emane to that is why inge ni levitu ne magosa kwa rai rosta.
1: Yes.
2: Wakala alama ni sang madame he ile nje za sama mutenga ko mo shi ni nyi ku no no
1: eh
2: ha o buru mara to bur mara to tarteni ya ya ko garo ko nam ko wa lo do mara ka wa ngu bere le ba ko lo ju ko le ji ban ne tu ju ko no a ko je chi ka to ur an ma mo e man
1: eh ha
2: kanya wa nam ko garo di gi te ko garo ko o aro ni lelen ai suru ko sire ta on wa go bur gitio o we ni le ma mu ai man to we je go mu ai go ro ve na ai lelen ne amun inge ni le ina ma mu ane ad ba za ma mu le dise Raga inyoru chito imwa imanit kutune na umatune nere ma lazima mamisa lazima vire mwani deni atinye lakweta kenga na atinye lakweng
1: yes
2: kwe uwe chichika anang koka mutun kuziri waishe lambaita ngele lambaita nota no warongo rago lele ni kwane ako uwe ingolo kiyali ame mwane manit keto ya kora
1: yeah
2: Sapa mana mana tenai mua cita asa patul kena entah tu boleh rosda. Ma patul lagi lembai takara. Ma aku ini we ingat lagi aku lagi si jugara lagi ko bura kece. Mana lagi bura beliannya. Tuh berlagu. Ya ni ujar lagu yang mungilian je. Oh, mungkin tu sogi isi. Sapa mana? Ba mana ke we je? Ni mana tenai asa korong kotor. Kamu kamu tinggi jatuh na awal alu kamu tenai. Matu lagi bayi je lah bayi. Tapi macam mama guru ane kemnya guru staropa mo.
1: Kungu missing asante sana roba eno limba mago asante. Arabit in kipkelion.
0: Hey, jamge arab koris.
1: Jamge.
0: Mungke sente tuti arab koris. Oga mungke nama jibenaret negara aran. Kongoi korang ni kastoi kau ngalali kira orang ngalas. Kami lagi tu ngalik kira ngalal ngalali tu kus kororon. Aku ngalal norat negara ara.
1: Yes.
0: Kacangnya silibas negara of course. Kacangnya silibas cara duit ngalalan. Ah, aku cakap Indonesia ngalalan ni ngalal mama ngelapan dalat.
1: Aha.
0: Apungge sama mama nggak bisa. Aku agak senyelaki. Aku na apungge sana kamu aja nanti. Dah ulang kagak kambing siak cibo logo kuascana jadi mana lalji ni ada touch ko mana lalji among kagalan kagale cibo kau ni tisiat negara ara
1: yes
0: ah amaja abulai ni nada nara kor amun kisi si dah logo kyo gen orang nu nana nata bed nu nana yaks ago Tambi ini seni jalan tentang kalau jua mama wascang. Lagi ni yang alalat taraf kuri ramu gaji subu. Kalau abu barang amat tidak senyum lenti logo. Kerweh itu apa kawan?
1: Yes.
0: Ramu gakse. Koyu daya rendi. Abu ni itu barang amat tiga agas korang jalan muacin logo lenti. Go to Ningazinu, so man is to go to Ningazinu. You get out of good in the Gatanga than a legendary. Katagi turn I log with you, keyboard curate at the Venagaran, young girl logis, you didn't like you with you. A moonara of good in good, Kubuga said, Katabalara of good in Galega, because he log with TV. Committing in Casarimunanga Legam. Jadi mua engkau ni kele, ni ada kesuian ni anu. Ama jangan gege engkau ni jangan minta kele. Jadi si cipti di gelap ke nore nu inun. Kredit ni lepas ni cakap tak boleh inun. Panu kau masih nai ni kele ni, aku cikin ke, aku kau beti ni ati bingu agi nai. Cuma tak ke nu boleh tahu. Kau tadi mua lagu juga senang. Makasih. Ni ada renovara aku ni. Eni binibom dunia mon, chang dugu kia e, kimoga se, kimoe zehi kimoaji, ani ne. So amaja bongeza ni, mlaoli kia angala, onge mlaoli lugo chu, ni tenu mwa juma kwa kangu na ni in college, chama ge kuhuri kuri chai, kuhonge zake imna fast ke mlaoli lugo chu chao, we rika TV kwenye university, kwenye colleges. Amun, gaji lembaga gaya itu tak ni pun Arab kor, kor ni tengah lega kira. Ni tengah lega gaji lega tu baki lah. Kalau ni gaya macam jalan lah, macam jom gaya tunggu ni yang guru buatkan. Ya, pada tak sih lot. So gaya macam ni malah aljun ada kau beri. Kau na ibu beri ke lagu cuma, jadi tawar aku buat mutunya lagu cuma tu muat. Kau kita ini nama jom muat jadi lagu kemara. Mungkin bukan bahagian bahaya. Amunga gua bersih lakuet. Tiada bahaya amunga bersih lakuet. Mungkin bukan bahagian bahaya Arab pun.
1: Yes.
0: In fact, tu kita macam di bangsa yang jangan bersih cemul. Itu je masih je.
1: Yeah.
0: Abu ni kita situ mana lagi ni?
3: Kingalole. Makisise. Magisise.
1: Yes.
3: Agilutinia misi esinye. Mhm. Na teta mubare nyele table manners.
1: Yes.
3: Kwa agile smart kora. Agile karara.
1: Oh.
3: Tori.
1: Smart. Smart kabisa.
3: Tori tingia bisha kye kolole.
1: So magitutungse kele
3: tu. Magitutungse. Gini kwa netka nyembe tutapo mtukame kitu ya muayita namta kitu ya mwaisi chona linje. No misi wara ungolole.
1: Oh.
3: Ibire stories. Te ben ya vio seti le matite van el gaptuga. Matite tu. Te kichogi nu tenin ribote sai not a testo itan.
1: Yes.
3: Ya
1: pariako.
3: A pariako ngot komite no tam gidogo had it.
1: En panganga rilote.
3: En panganga rilote ta jona.
1: Chiba panganga. So raini. Raini.
3: Raini anye. Kuro maira. Babi one taira.
1: Babi one tu?
3: Babi one taira kabisa.
1: So konyo kafu pi.
3: Kibri kwasai?
1: Oh.
3: Pri kwasai koro.
1: Oh. Ki iti one taira?
3: Kibri kwasai? Kotor kwasai ne.
1: Kware Robinion.
3: Robinion. Kule apri kwasai yo. Apri kwasai ngu no.
1: Okay. Mukuna maneno.
3: Ngile kikibiri mese kwa saiz?
1: Mese.
3: Kikibiri mese kwa saiz.
1: Oh.
3: Kichana hati mdogo sana.
1: Lamini ya mali.
3: Ni. Ala kitiolo.
1: Agila gila.
3: Mwagu mwuchu po ishe.
1: Oh.
3: Agila kiyoporo upalu po yote ntuluete ya kumanyo. Makiamu haone nile. Makiamu haone nile walili wano isu kutoko siti na chendina.
1: Ili honi wani nga choka mpo yote.
3: Ili kaa choka mpo yote. Wali njini wani nile. Kama isubu ngulupchani kabi njini kabu machengu.
1: Gitar ke
3: meru kyo ngus
1: gitar ke ngul gulda na bachi na gobu
3: na gobu majengu okay mwa ni na ni wa ni ni magigi mi twa na lenji ni
1: twa
3: bunji twa bunji spain
1: ogi ke sibi ke ranga
3: bisa kasi bo gira le biret ko gi ba para ni ke gir bire ni ni bija fenye
1: ai inna mu biret kabisa machamta
3: Agi amu ni na le lego kwa
1: kibir ani ma kwasai kabisa kibir
3: kwa kiwer goli tagosi nye Negi o tagne mas manna ko ko wendi ton. Ho kicha ne ani gile ngaba se kidogo le. Ako le ako bunin ke lie ko sinyi.
1: Ako le pop pop.
3: Ko usnete.
1: Ko ga ke extra.
3: Match.
1: Ko wit ke bek boy.
3: Acha mo ke bek boy.
1: Lionel Messi by the mongo ko in mo week semana.
3: The last wa mo last day niende.
1: World Cup is.
3: World Cup.
1: Amu 39 years last mo World Cup ne ko le.
3: World Cup ne ko le tunen. Ah to. I munye nga boyo.
1: Kukwe
3: nisilo. Kukwe ya mokungi ya katukulemi.
1: Kupiri kolia.
3: Kupiri kosai.

0: 9 points. I get me, I go make pagagoro. Sige pagaga nena gila ma.
1: I'm going to go to the house.
0: Kina ile mwangi yanga basa thank you pavilion
1: mwani amana
0: mwa singo tena mwangi yanga pisa
1: mwango rwonde
0: wewe lolo tiege gi newin gi netengo rain panget matienge it doesn't matter non mama tare ni tesais
1: Kalau
0: pavilion agak
1: release
0: ni
1: kau
0: ni tu gule mana?
1: Release
0: ni. Release ni lagi ni mana bengai? Iti aja kau bengai. Mi kuat ni 30 minutes. Aku tiangnya agak lagi enam tu abuju. Ada aku titi, kutinya cuti ni gini amati. Macam aku buaya agak murni gini abuju independent. Kule kuonyi gige mwagi lagi le kuonyi kumatab sigiri pengi suko na ma yoche ginde kuene yoche ginde chep kuima yoche gebe pret kotor kwa na matai anu korgana mai mat korgana matai matab sigiri he korgana mat matab sigiri hey kuma pengi suko me kome pengi suko me su yoche gichi Kurga gi chi cha nyagine kurga ribri mata ngule ne basigiri Iga sigi te kwanda ngule le to ina nyu nwe bebe ina nyu nga pesa mamnya nyage ga pesa acho mi ne man Ago wir chimbu gereget ago wir chimbu gereget ko bunin yamba yin yuba moye Ago tebe ne utin ko tebe ne unwe nyire yo Awo se suku nyori ngwanda na magi nyu ano bebe ya magi nyu ano independent Sige na mana bucho tengelenji kubara Karura Forest kena manam Karura Forest kelenji agi na mwani jute wani maileti lenji ile ngeti tano nabu hai kena ile mi mureni kima geti nanyi
1: jesu uinia yo chena ingeti kwa leti inget kuiginye mea gasi nato
0: kuiginye kuwanda ni ye
1: kere hii Kama darsi pavilion ngarang alenji mi kuanda ne bengen ako mi nesip kore lizen perte
0: alento magaiko kasa ni pavilion giri ana marilizen ni nani
1: ine mitimbu chile ogo kine ati pinge siati lenji koga ogo tuani
0: koga ogo chunda
1: Mine aja itu juni lianji kusikoro ako mine aja iwa siya tizen so moge sikoro
0: Gele mi ni ke bendi sembo ke baga ge me.
1: Ni na wi ni agoron kapisa.
0: Hm?
1: Ala marili sini chabate. Ara hi pavilion. Ye nyo ni oni agi nye imaje le nyo na agi nye ile. Ire gungi ano.
0: Ire gungi ano.
1: Ire gungi ya ile stelo gina. Ego stelo gina kunga dunga siliwali dunga kunga ati na mile. Tengi ano lagi itu direct itu tu tu ano ini awak terlagi perih lagi tena iman deh orang musangka
0: imanis
1: hei ya sih nama ni sekarang imanis
0: iwa jis kau buat tu tiri le ni imanis bu entah ni nyone
1: suppose kau tinggal buat tu tiri aranya nama ni lagi ni nyuna buat ti sekora ini kiri cus orgo gitu itu sih kau sangka
0: Imanis, aku macam mana gara murni ni independent, he? Macam mana gara murni? Kule, yo kuzi yo anjing, engku anda yang kiri kisru alit kuzi yang kiri kike. Kiri nang kiri guni lagi ni?
1: Anjingnya aku exclusive.
0: Amat kiri nang kiri leci ni, neba bujoi, negitu alat kele, ha? Hanya muskile, trrr, uang mana kaya kere?
1: Kuzi,
0: he?
1: Aku mi garasi ni, mi terlalu lekut awam itu. Ini nanggu kuri.

0: Yes.
1: Mana bedia? Kita lena depan.
2: Mana gugumun yang orang gugumun.
1: Kita missionaris ni kan ni ye non.
2: Atas tanggung dah iya tak tanggung nak mui gigi je. Agi ni, eh ti macam saya gigi lagi ni elga.
0: Kalian network buju, kan gitu ya? Kan gigir network.
1: Kan gigir
0: network buju.